0: Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah, bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semuanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua. Renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya

0: mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin, yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban la yankihunal mutana'imat wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganangene gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita Ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat, napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari, dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, Kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walyafu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi, hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma Ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat, ba'da asar. Silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma'araftu rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming. tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas, buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh, ada riya, ujub, takabur ya, termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih. Tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya. Bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. تلاوات مرتلة
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud dan bersimpuh di hadapannya untuk mohon ampunan dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang topik yang sering saya sampaikan berulang-ulang dan saya merasa diri saya perlu untuk selalu diingatkan, yaitu tentang masalah pentingnya silaturahim, tentang pentingnya silaturahmi ya. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah memberi perhatian dan memerintah kita untuk berbuat baik kepada kerabat, dan berbuat baik kepada kerabat itulah silaturahim ya. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa id akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linnasi husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja ya, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, wazil kurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah Allah menyebut karib kerabat, baru Allah mengatakan wal yatama wal masakin ya, kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin ya. Allah mendahulukan penyebutan kerabat daripada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan engkau mengarahkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, akan tapi kebajikan yang sungguhnya yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ya, dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta yang dia cintai, harta tersebut dzawil qurba, kepada karib kerabat. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala ingin menyambung silaturahmi, ingin berbuat baik kepada karib kerabat, harus ada pengorbanan. Dia mengorbankan harta yang dia sukai ya. Manusia diciptakan suka dengan harta, cinta kepada harta, namun kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dia cinta harta tersebut namun tetap dia berikan kepada karib kerabat ya. Sini Allah dahulukan lagi penyebutan karib kerabat, baru kemudian anak yatim dan orang miskin. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali, dan berbaktilah kepada orang tua, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat ya. Ya, Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Juga dalam firman Allah yang lain, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil ya, wala tubadzir tabdzira, berilah karib kerabat haknya dan juga hak orang miskin. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik dan untuk memberikan kepada karib kerabat. Berarti Allah perintahkan untuk bersilaturahmi. Ya, dalam banyak ayat. Tadi telah kita sebutkan, bahkan ayat yang pertama saya sebutkan, Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israil untuk berbuat baik kepada kerabat. Ternyata perkara berbakti kepada kerabat, menyambung silaturahim bukan cuma syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga merupakan syariat dari umat-umat terdahulu di antaranya Bani Israil, ya. Oleh karenanya, satu ayat saja dalam Al-Qur'an kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan suatu perintah, akan kita lakukan, apalagi begitu banyak ayat yang tadi telah saya sebutkan. Ini berarti perhatian syariat terhadap silaturahmi, ya, mendapat porsi besar dalam Islam. Oleh karenanya, di antara konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada silaturahim. Dan ini bahkan diketahui oleh musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tatkala Raja Heraklius, ya, Raja Romawi, ingin mencari tahu tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan nabi terakhir yang telah muncul di Jazirah Arab, maka kebetulan waktu itu Abu Sufyan, dan ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah atau sekitar 7 Hijriah, Abu Sufyan tatkala itu lagi sedang berdagang di negeri Syam, maka dipanggillah oleh Heraklius. Tatkala Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, tatkala itu Abu Sufyan adalah pemimpin orang-orang musyrikin. Ya, setelah Abu Jahal tewas, maka yang menggantikan kedudukan Abu Jahal adalah Abu Sufyan. Maka dia adalah pemimpin dalam perang Badar, yang pimpin adalah Abu Jahal. Namun dia tewas dalam perang Badar. Tatkala dalam perang Uhud, yang menjadi pemimpin Abu Sufyan. Dalam perang Khandaq, yang menjadi pemimpin juga Abu Sufyan. Maka dia pemimpin dari kaum musyrikin radhiyallahu anhu. Tatkala itu masih musyrik. Maka Heraklius bertanya tentang nabi, berkaitan tentang nasabnya, tentang pengikutnya. Ya, sampailah pada pertanyaan yang sangat urgen, yaitu masalah isi konten dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Heraklius kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka apa jawab Abu Sufyan? Ini musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul apa isi konten dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, "Qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa truku ma qala abaukum." Muhammad berkata, "Sembahlah Allah saja." Ya. Tinggallah segala bentuk kesyirikan dan tinggallah perkataan nenek moyang kalian. Wa kana ya'muruna bis-sidq wal afaf was-silah. Dan Muhammad memerintahkan kami untuk jujur, untuk menjaga harga diri dan untuk menyambung silaturahmi. Ternyata Abu Sufyan pun tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada untuk menyambung silaturahim. Dan ini adalah di antara intisari dakwah Nabi, ya. Karena waktu Abu Sufyan menjelaskan, dia menjelaskan pokok-pokok isi dakwah Nabi. Dia menjelaskan tentang tauhid, ya, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Setelah itu masalah akhlak. Dan tatkala Abu Sufyan menyebutkan isi konten dakwah Nabi tentang akhlak, maka dia menyebut di tiga perkara, wa kana ya'muru nabi sidq, untuk jujur, wal afaf, untuk menjaga harga diri, wasilah, dan untuk menjalin silaturahmi, ya. Karenanya tatkala Rasulullah SAW masuk di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia berkata, perkataan pertama kali yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Wahai manusia, ya, tebarkanlah salam di antara kalian, berilah makan kepada fakir miskin, wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi. Tadkhulul jannata bi salam. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, salat malam di malam hari, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW konsentrasi tentang masalah silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW sebelum menjadi seorang nabi, beliau, ya, memiliki pribadi yang luhur. Di antaranya beliau suka menyambung silaturahim. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan Rasulullah SAW ketakutan tatkala pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, sampai dia pun turun dari Gua Hira sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketakutan, gemetar, dan dia berkata, "Zammiluni, zammiluni," dia berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Kenapa beliau gemetar, ketakutan? Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah tenang, Rasulullah SAW berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi," sungguh saya khawatir suatu menimpa diriku, suatu perkara buruk menimpa diriku. Apa kata
3: Khadijah radhiyallahu taala anha, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak wahai suamiku, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, karena kau suka nyambung silaturahmi. Orang yang suka menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang diketahui oleh bangsa Arab bahkan sebelum Nabi diutus. Khadijah ya, tahu hal ini sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Dia tahu sunnatullah berjalan. Ya, sunnatullah berjalan di masyarakat, barang siapa yang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW perhatian tentang silaturahmi sebelum beliau menjadi nabi, apalagi setelah beliau menjadi seorang rasul, tentu perhatian beliau terhadap silaturahmi lebih tinggi lagi. Terlebih-lebih lagi, Nabi SAW dituduh oleh orang-orang musyrikin sebagai pemutus silaturahim, ya. Oleh karena kita tahu Nabi SAW diberi gelar dengan banyak gelar. Di antaranya dikatakan kadzdzab, pendusta. Di antaranya dikatakan dukun, kahin. Di antaranya dikatakan majnun, orang gila. Di antaranya dikatakan syair, penyair. Terkadang dikatakan penyihir. Terkadang dikatakan mashur, tersihir. Ya, banyak gelar yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Di antaranya Nabi adalah penyihir. Dalil mereka kenapa Nabi dikatakan penyihir? Karena di antara fungsi sihir adalah memutuskan hubungan antara bainal mar'i wa zawjih, antara seorang lelaki dengan istrinya, antara satu kerabat dengan kerabat yang lainnya. Dan inilah hasil dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada orang tua yang berpisah dari anaknya, suami dengan istrinya terpisah, kakak dengan adiknya terpisah, gara-gara dakwah Muhammad SAW. Sehingga mereka menurut Nabi adalah penyihir. Dan benar bahwasanya memang terpisah. Kenapa? Setelah mereka mengenal Islam, mereka pun masuk Islam, kemudian orang-orang yang musyrikin memusuhi mereka sehingga terputuslah silaturahim. Dan ini benar-benar terpatri dalam benak Abu Jahal. Abu Jahal ya, disebutkan dalam buku-buku tafsir. Tatkala terjadi perang Badar yang disebut oleh Allah sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda, hari pertama kali terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Nah, tatkala hendak terjadi perang, masing-masing berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa bersama Abu Bakar, yang menemani Nabi cuma Abu Bakar. Sampai Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Istastaghitsuna rabbakum, Allah abadikan dalam surat Al-Anfal, tatkala kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengabulkan istighatsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma in tahlik hadhil asaba lan tu'bad." Ya Allah, kalau kau binasakan kami, kau tidak akan disembah. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Abu Bakar juga berdoa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar sudah selesai berdoa, Rasulullah SAW masih berdoa, sampai selendang rida Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'dha munashadatika ya Rasulullah, sudah cukup sebagian doamu ya Rasulullah, sungguhnya Allah akan mengabulkan doamu." Tapi Rasulullah SAW terus berdoa. Karena ini perkara yang genting. Perang pertama kali berkaitan dengan berlangsungnya kaum muslimin atau binasanya kaum muslimin. Ternyata Abu Jahal juga berdoa. Abu Jahal juga apa? Berdoa ya. Enggak tahu diangkat tangan atau angkat ketiak, saya enggak paham ya. Yang penting dia berdoa. Disebut oleh para ahli tafsir, dan ini antum bisa lihat dalam buku-buku tafsir, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Ini dalam surat Al-Anfal juga. Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan bagi kalian. Abu Jahal berdoa, dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'u lirahim ya wa atana bima la na'rif fa ahinhul ghadata." Kata dia, "Ya Allah, siapa di antara saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahim dan datang dengan perkara yang kami tidak tahu, binasakan dia." Jadi dia meyakini Muhammad yang memutuskan apa? Silaturahim. Sampai dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah," kita tahu orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengenal Allah, mereka berhaji, mereka berumrah, mereka tawaf, ya. Mereka juga berpuasa, mereka bertalbiyah ya. Maka Abu Jahal berdoa, "Yuma ayyuna aqta'u lirahim?" Ya Allah, siapa? Saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahim? Maka hancurkanlah dia. Kata Allah, "Faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan. Maka hancurlah Abu Jahal. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat menyeru kepada silaturahim, apalagi beliau dituduh sebagai pemutus silaturahim. Kenapa mas ini saya ingin sampaikan kepada para ikhwan dan akhwat dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja ya, karena ini perkara yang penting. Karena ada timbul fenomena ya, yang terjadi di masyarakat kita, melupakan sisi penyambungan silaturahim. Kenapa? Pertama, fenomena yang pertama, perluasan makna silaturahim sehingga menjadi tidak jelas ya. Sekarang ini terjadi salah kaprah. Sebagian orang misalnya mengadakan acara reuni lulusan SMA tahun sekian, kita menyambung silaturahmi dengan reuni. Ini enggak benar ya. Karena yang peserta reuni bukan kerabat ya. Sehingga sekarang menyambung tali persaudaraan disebut dengan menyambung silaturahim. Misalnya sebagian orang mengatakan, "Ayo kita pergi ke rumah Ustaz Firanda, kita sambung silaturahim dengan Ustaz Firanda. Dan sementara saya dengan Anda bukan, tidak ada hubungan silaturahim. Ya, saya orang Bugis, ente orang Madura, gimana sambungnya? Ya, misalnya, atau antum orang Ambon misalnya, gimana sambungnya? Kita bukan kerabat, sehingga makna silaturahim jadi hilang, sehingga setiap orang menyangka menyambung tali persaudaraan namanya menyambung apa? Silaturahim. Sehingga tatkala dia menyambung tali persaudaraan, dia kunjungi ustaz, dia kunjungi temannya, dia menyangka dia sudah menyambung silaturahim, padahal belum. Padahal belum. Ini banyak terjadi. Bahkan saya pun terkadang latah. Ayo kita pergi ke ustaz, kita sambung silaturahim misalnya, kita pergi ke mana, kita sambung silaturahim, padahal tidak ada hubungan kerabat saya dengan dia, ya. Ini menjadi maknanya menjadi hilang, ya. Makna silaturahim. Yang kedua, fenomena yang terjadi, ya. Gara-gara ini juga mungkin gara-gara hal yang pertama, kita dapati sebagian orang mereka perhatian dengan orang-orang yang jauh, sementara yang dekat kurang perhatian. Ini ada fenomena seperti ini, ya. Sama teman baik, sama orang jauh baik, tapi sama kakak enggak perhatian, sama adik enggak perhatian, sama ibunya, sama ayahnya kurang perhatian. Tapi sama temannya dia ringan tangan, mudah membantu, ya. Ya, ini salah seperti ini. Sampai ada seorang supir berkata, saya ini selalu disuruh sama majikan saya untuk bagi-bagi uang kepada orang-orang miskin. Saya bawa uang banyak, saya bagi-bagi. Tapi waktu saya enggak dikasih. Jadi cuma orang-orang miskin yang dikasih, saya sang supir tidak apa dikasih, ya. Padahal yang lebih dekat lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Dan demikian juga kita dapati sebagian suami, ya, sama temannya masya Allah ketawa ketiwi, kemudian bermesraan kalau berbicara, ya, dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau sama istri kasar, tidak lembut, tidak milih kata-kata. Tapi sama temannya dia susun kata-kata yang indah, sama istri tidak dia susun kata-kata tidak peduli dengan perasaan istrinya. Ini salah seperti ini. Jadi fenomena orang baik sama orang yang jauh, sama orang yang dekat kurang baik. Padahal yang lebih dekat, yang karib kerabat itu yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan bahwasanya ibadah yang Allah inginkan dari kita bukan cuma antara hubungan kita dengan Khalik, ya. Tetapi jadi ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat, bukan cuma puasa, ya. Ya, berzikir tidak. Ibadah, di antara ibadah yang Allah kehendaki dari kita adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Ini juga diperhatikan oleh Allah. Allah suruh banyak ibadah dalam Al-Quran. Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, ya. Bahkan sebenarnya mengatakan mengapa kita disyariatkan untuk sholat berjamaah, ya, sehari 5 kali, ya. Padahal sholat di rumah mungkin lebih khusyuk, ya. Kenapa? Karena kita agar kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, bisa saling mengenal. Karena ini ibadah pertemuan dengan satu yang lainnya, ya. Padahal di rumah mungkin bisa lebih khusyuk, ya, bisa lebih berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, baca dengan sepuasnya. Ya, tapi kalau di masjid mungkin, ya, belum tentu bisa khusyuk, mungkin sebelah kanan kita mulutnya bau, sebelah kiri keteknya bau, kemudian belum lagi imamnya bacanya enggak enak, ya, gelisah, ya, atau imamnya bacanya kepanjangan, ya, macam-macam, ya, membuat kita terkadang tidak khusyuk. Tapi tetap kita harus salat berjamaah di masjid. Kenapa? Ada interaksi yang Allah kehendaki, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyuruh kita untuk berbuat baik dengan orang yang bukan kerabat, apalagi kerabat. Seperti Allah mengatakan wal jari dzil qurba wal jari al junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya. Kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim. Allah suruh berbuat baik. Wa qulul linasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia. Ini orang-orang jauh pun Allah suruh berbuat baik, apalagi karib kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahim adalah ibadah yang mulia. Taib. Sekarang pertanyaannya, siapakah rahim yang dimaksud, ya? Yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah, wal arhama, bertakwalah kalian dalam menyambung silaturahim, jangan diputuskan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi apa yang kalian lakukan. Kalian nyambung silaturahmi atau tidak, Allah mengawasi. Apa yang dimaksud dengan rahim? Rahim, ya, kerabat, kerabat yang sampai kepada kita bisa melalui 3 jalur. Kerabat bisa melalui 3 jalur. Jalur pertama adalah kerabat karena saudara sepersusuan. Karena saudara sepersusuan, ya. Orang saudara sepersusuan kita adalah kerabat kita, ya. Contohnya ada seorang wanita punya anak 4 wanita. Kemudian dia menyusui anak orang lain. Anak orang lain namanya misalnya namanya Agus. Ada Agus di sini enggak? Kalau ada kita ganti yang lain. Misalnya apa? Misalnya Budi, ada Budi enggak? Ada juga, ya, ganti Pak Ijo deh. Pak Ijo insyaallah enggak ada. Ada anak namanya Pak Ijo, ya. Pak Ijo ini disusui oleh ibu ini, ya. Setelah disusui oleh ibu ini, jadilah Pak Ijo ini adalah anak susuan ibu tersebut. maka anak-anak perempuan dari ibu tersebut seluruhnya menjadi anak-anak saudara sepersusuan Pak Ijo. Nah, suami dari ibu ini namanya bapak susuan Pak Ijo, paham? Kakak dari ibu ini namanya om susuannya Pak Ijo, ya. Saudari perempuan dari ibu ini namanya bibi susuan apa? Pak Ijo, ya. Ini adalah kerabat. Dan Rasulullah SAW bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ya, dengan gara-gara persusuan menjadi haram gara-gara seperti gara-gara nasab. Maka Pak Ijo tidak boleh menikahi saudari-saudari susuannya. Pak Ijo tidak boleh menikahi dengan ibu susuannya. Pak Ijo tidak boleh menikahi dengan bibi susuannya, enggak boleh, apalagi dengan bapak susuannya. Enggak boleh. Ini semua tidak boleh, ya. Kenapa? Karena saudara sepersusuan. Nah, apakah ini dimaksud dengan rahim? Ini kerabat. Kita disuruh untuk berbuat baik. Kalau orang jauh saja kita suruh berbuat baik, apalagi ibu susuan, apalagi. Tapi ini bukan rahim. Ini bukan rahim. Kita berbuat baik kepada saudara susuan, kita dapat pahala, tapi rahim lebih tinggi pahalanya. Ya. Maksud saya agar Anda bisa masang apa namanya prioritas mana yang lebih utama. Taib, ini kerabat yang pertama gara-gara sepersusuan, ya. Dan ini bukan rahim yang dimaksud. Yang kedua, kekerabatan karena musaharah, karena pernikahan. Kita menikah dengan si Pak Ijo, menikah sama misalnya Jumintan, ya. Jumintan ini punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik. Maka seluruh saudara dari Jumintan ini menjadi saudara Pak Ijo, ya. Ada bapak mertuanya, ada ibu mertuanya, ada adik iparnya, ada kakak iparnya, ada tante istrinya. Ini juga kerabat, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan kerabat istri. Namun kerabat istri bukan rahim. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah dalam banyak Al-Quran tentang menyambung silaturahim. Mereka itu bukan rahim meskipun mereka kerabat. Nah, yang dimaksud dengan rahim adalah sebagaimana makna bahasa, rahim-rahim kandungan seorang wanita, ya. Maka yang dimaksud dengan rahim adalah kerabat kita yang satu nasab dengan kita, satu darah dengan kita, dari jalur ayah kita maupun dari jalur ibu kita, ya. Itulah rahim kita, bapak kita, om kita dari bapak, bibi, tante kita dari bapak, adik-adik bapak, ponakan-ponakan bapak, ini semua kerabat kita. Dari ibu juga demikian, bapak ibu kita, ibu-ibu kita, tante ibu kita, adik perempuan ibu kita, kakak ibu kita, ponakan-ponakan ibu kita, ini semua adalah kerabat. Ini yang dimaksud dengan rahim, yang kita bersatu dengan mereka di atas di satu rahim, yaitu satu darah, ya, satu darah. Baik, Ustaz, kalau kita kembali kepada jalur bapak, jalur ibu terlalu luas, ya. Ya, kalau jalur bapak nanti kakek bapak, ya. Kakek bapak lagi, ya. Ini kalau mau dicari kakek bapak dulu nikah 3 kali, jadi panjang melebar. Ini siapa aja yang mau kita sambung silaturahim, terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, siapakah kerabat rahim yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Ini perkhilaf tentang yang wajib, ya. Kalau yang sunnah semua kita berbuat baik, tapi pembahasannya siapakah yang wajib harus kita sambung silaturahim. Ya. Adapun kalau sunnah semua sepakat, semakin dekat semakin diperhatikan, semakin jauh semakin kurang perhatiannya, ya. Tapi siapakah yang wajib? Rasulullah mengatakan yang wajib untuk disambung silaturahim maksudnya yang mahram. Kerabat yang mahram. Yang satu rahim dan mahram. Maksudnya bagaimana yang mahram? Maksudnya yang mahram, kalau kita hubungan dengan dia, seandainya dia perempuan atau kita yang perempuan, salah satunya perempuan, satunya laki-laki, maka tidak boleh menikah. Maka itulah yang wajib. Contohnya, kita dengan bibi kita. Kita boleh enggak menikah dengan bibi? Enggak boleh. Karena bibi adalah mahram kita. Maka itu yang wajib kita sambung silaturahim. Kemudian, contohnya lagi, kita mengatakan om kita. Om kita, bolehkah kita menikah dengan om kita? Kalau dia perempuan maka tidak boleh. Maka ini berarti om kita juga wajib untuk kita sambung silaturahim. Pokoknya segala yang mahram atau yang salah satunya, kalau kita laki-laki dia perempuan atau sebaliknya, tidak boleh menikah, maka itu wajib untuk kita sambung. Namun pendapat ini dipermasalahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kenapa? Karena melazimkan sepupu kita bukan kerabat yang wajib. Padahal sepupu itu adalah sangat dekat. Ya. Kita boleh menikah dengan sepupu atau tidak? Boleh. Kalau dari pendapat seperti ini berarti sepupu tidak wajib, padahal sepupu sangat dekat, harus kita perhatikan. Pendapat yang kedua menyatakan yang wajib untuk disambung adalah yang ahli waris, ya. Yang tidak ahli waris maka tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama, mereka berdalil dengan firman, dengan hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ada seorang sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nasi bisohabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku pergauli dengan baik? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa, ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Kemudian thumma man, siapa kemudian Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuka. Thumma man, kemudian siapa Rasulullah? Kata Rasulullah, abuka. Thumma man, thumma adna fa adna. Kemudian yang adna, adna yang paling dekat dan yang paling dekat. Kata mereka, ini hadis konteks bicara tentang ahli waris. Kata ahli waris yang paling dekat dan kemudian yang paling dekat. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan ibu berapa kali? 3 kali. Jangan ada yang salah paham mengatakan Ustaz ini dalil bahwasanya seorang lelaki istrinya 3 ya. Karena kalau anaknya tanya ibumu, ibumu, ibumu. Ibu disebut berapa kali? 3. Berarti istri berapa? 3. Ini tidak benar. Ini dalil yang ngawur ya. Masih banyak dalil yang lain, enggak perlu pakai dalil ini. Intinya para hadirin terus subhanahu wa taala ya. Hadis ini pun dibantah oleh sebagian ulama, ini tidak menunjukkan ahli waris, tapi menjelaskan tentang berbuat baik ya. Karena ibu juga bukan ahli waris yang paling utama. Ayah sebaliknya ada ahli waris yang lebih dapat banyak bagian daripada ibu ya. Kemudian kalau kita membatasi menyambung silaturahmi hanya kepada ahli waris, maka bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, al khalatu bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu. Padahal bibi tidak dapat warisan, kalau kita meninggal bibi tidak dapat warisan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bibi kedudukannya seperti apa? Seperti ibu. Berarti bibi harus disambung silaturahim. Maka jatuhlah juga dalil pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib bagi semua yang berhubungan dengan rahim kita sejauh apapun. Ini juga dibantah oleh sebagian ulama. Kalau kita mengatakan kita menyambung rahim sejauh apapun, lama-lama sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kalau ketemu orang Afrika, wah kerabat saya Afrika, rahim saya sejauh orang Afrika, orang India, orang Barat, ini rahim saya, katanya ngaku-ngaku, padahal nggak ada hubungannya. Jadi, Allah alam bisawab. Ya, intinya semakin dekat semakin apa? Wajib. Dan saya katakan yang paling utama ring satu. Ring satu maksudnya apa? Ayah, ibu, kakak, adik kita, ponakan-ponakan kita, satu jalur, ini ring satu. Sepupu-sepupu kita dari anak-anak om, ini yang harus paling utama. Kemudian ring dua dan seterusnya ya. Tapi yang paling utama ring satu. Dan semakin jauh juga semakin baik. Tetap aja kita dianjurkan, meskipun tidak sewajib kita berbuat baik kepada karib kerabat yang ring satu. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa keutamaan menyambung silaturahim? Ya, tentunya yang pertama menjalankan perintah Allah. Begitu banyak tadi ayat kita sebutkan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabat, bahkan dengan harta yang kita cintai. Kemudian menyambung silaturahmi, salah satu dari konsentrasi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan silaturahim dalam hadis qudsi, Allah pernah berkata kepada rahim, ala tardaina an asil man wasalaki wa an aqta man qata'aki. Tidakkah kau ridha wahai rahim, aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu. Artinya apa? Orang yang menyambung silaturahim akan disambung oleh Allah dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan kemudahan, dengan ketentraman, dengan ketentangan, dengan berbagai macam kebaikan. Sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahmi akan diputus oleh Allah, rahmatnya diputus, kemudian berkah diputus, kemudahan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara dalil tentang pentingnya silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, ini luar biasa. Jadi menyambung silaturahim sebab untuk dilapangkan rezeki dan sebab untuk dipanjangkan umur. Ya, sebab untuk dipanjangkan umur. Ini dalil seorang boleh berniat kalau dia ikhlas kepada Allah untuk mendompleng niat duniawi selama dibolehkan oleh syariat. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, da'u mardhakum bisadaqah. Ya, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Seorang bersedekah karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dihormati, bukan untuk diakui, tapi dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendomplengkan, menempelkan dalam niatnya, selain karena Allah, niatnya agar istri saya sembuh, agar anak saya sembuh yang sakit dengan bersedekah, maka boleh. Bahkan Nabi yang suruh, da'u mardhakum bisadaqah. Ini bukan niat yang dikatakan syirik, tidak. Ini niat yang diperbolehkan, niat dia karena Allah Subhanahu wa taala, hanya dia mendompleng niat dunia. Berbeda kalau dia niat karena Allah sekaligus untuk dipuji, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah riya, ya. Inilah riya. Ini tujuan dia kepada Allah dan dia berharap ganjaran dari Allah, ganjaran duniawi yang dibolehkan dalam syariat. Sama seperti seorang, Ustaz, saya ingin dapat rezeki banyak, maka saya berbakti dengan ibu, berbakti dengan ayah, berbuat baik kepada kakak dan adik. Boleh Anda berniat demikian. Yang jelas waktu Anda berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anda domplengkan niat untuk dapat rezeki dipanjangkan umur, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencari rezeki, kita berusaha mencari kesehatan ya, panjang umur dengan sebab-sebab duniawi, sebab-sebab materi. Caranya gimana? Kerja, berdagang, kita cari rezeki. Tapi ada sebab-sebab yang di luar nalar kita, sebab-sebab agama, seperti menyambung silaturahim, ya. Berbakti kepada orang tua. Ini hal-hal yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang dapat melancarkan rezeki kita, ya. Di luar dari kerjaan yang nalar yang kita usahakan. Saya ketemu dengan dua orang sama-sama tua. Yang satu dia saya tanya dia gimana bisa panjang umur, dia sebutkan sebab duniawi, yang satu mengatakan dia panjang umur karena sebab ukhrawi. Yang satu yang umur 80 tahun. Kemarin saya waktu di Australia di Melbourne, saya ketemu dengan seorang Masya Allah dari Madiun, ya. Tapi ngomongnya Inggris ceplas-ceplos karena memang orang apa? Orang Madiun. Saya tanya, saya pakai bahasa Indonesia tentunya. Saya tanya, "Pak, gimana kabarnya, Pak?" Ya. "Pak, umurnya berapa?" "82 atau 83 ya." Tapi dia pendengarannya masih tajam, ya. Cuma matanya masih, tapi dia enggak pakai kacamata, cuma matanya agak rabun. "Sehat, Masya Allah." "Gimana sehat, alhamdulillah." "Apa rahasianya, Pak, kok bisa Masya Allah sehat seumur gini?" Kata dia, "Ustaz, ini orang kedua yang bertanya, ya. Yang pertama bertanya kalau enggak salah orang Perancis dia bilang, ya. Yang kedua ustaz yang tanya." Dia bilang, "Saya tanya gimana caranya umur panjang?" Kata dia, "Caranya makan sedikit." "Wah," kata saya, "susah kalau begini." "Susah," kata saya. Katanya, "Makan sedikit." Emang dia kurus. Tapi umurnya sampai 80 lebih. Tadi malam saya ketemu dengan kerabat saya. Subhanallah, umur 72 tapi nampaknya masih 60. Saya tidak menduga umurnya 70 lebih. Ya, saya tanya, "Masya Allah, Om, gimana kok bisa panjang umur?" Kata dia, "Om, wallahualam," kata dia, "Om pernah ngomong sama ibu Om. Kata Om, mama mau apa? Apa yang mama cita-citakan?" Ini zaman dulu masih tahun 90-an. Kata mama Om, "Mama ingin naik haji." Akhirnya Om langsung daftarkan. Ya, meskipun uang tidak cukup. Begitu Om daftarkan, mama, bapak juga ikut. Saya juga mau ikut naik haji. Akhirnya Om daftarkan juga. Akhirnya Om bayar sampai alhamdulillah sampai mereka hajian. Mungkin itu sebabnya Om sekarang alhamdulillah apa? Masih meskipun sudah tua namun masih kelihatan muda, ya. Jadi maksud saya, kita berusaha mencari rezeki dengan sebab duniawi, berusaha untuk sehat dan panjang umur dengan sebab duniawi, tapi kita juga berusaha dengan sebab ukhrawi, di antaranya dengan menyambung silaturahim. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan ingin dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahim. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini, namun di antara pendapat yang kuat ada dua. Pendapat pertama mengatakan maksudnya dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya dari sisi kualitas, bukan kuantitas, kualitasnya saja. Jadi umur tidak berubah, umurnya segitu-segitu saja. Kalau dia umur 60 tidak berubah, rezekinya juga segitu-segitu saja. Kenapa? Karena takdir tidak bisa berubah. Yang berubah apa? Kualitasnya. Umur dia 60, setelah dia menyambung silaturahim, umur ini semakin efektif. Umur segitu namun dia rajin baca Quran, namun dia rajin sholat malam, namun dia rajin bersedekah, namun dia bisa umrah, dia bisa sambung silaturahim. Jadi umur dia manfaat. Demikian juga rezeki dia tidak bertambah. Rezeki dia tetap saja karena takdir tidak bisa rubah, tapi efektif. Rezeki yang sedikit tersebut bisa digunakan untuk, bukan untuk kepentingan hura-hura untuk duniawi saja, tapi dia ada sempat untuk memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bermanfaat rezekinya. Ini pendapat pertama mengatakan tidak berubah secara kuantitas, tapi secara kualitas apa? Bertambah. Pendapat yang kedua mengambil zahir hadis ini bahwasanya benar-benar rezekinya bertambah dan benar-benar umurnya dipanjangkan. Artinya apa? Umurnya tadinya 60 ditambah umur jadi 60 lebih. Rezekinya tadinya sekian ditambah lagi. Dan ini pendapat yang saya pilih. Pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, benar-benar ditambah secara zahirnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, berarti dipanjang. Kemudian barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, benar-benar dilapangkan. Oleh karenanya, apakah takdir bisa berubah? Kita bilang iya, takdir bisa berubah, namun yang berkaitan dengan cacatan malaikat. Adapun di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapus takdir yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan takdir yang Allah kehendaki, yaitu catatan malaikat, wa indahu umul kitab, dan ada Lauhil Mahfuz di sisi Allah yang tidak akan pernah berubah. Saya kasih ilustrasi, gampangannya begini. Janin dalam perut ibunya setelah melewati tahapan, maka Allah kirim malaikat, fayanfukhu fir ruh, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Maka malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Bikat birizkihi, untuk mencatat rizkinya. wa ajalihi, dicatat ajalnya, wa amalihi, amalnya juga dicatat, wa syaqin am sa'id, celaka atau bahagia.

Kakaknya telepon tantenya, dia bawa uang kasih tantenya, kasih omnya. Dia kunjungi ponakan-ponakan, jadi kasih hadiah kepada ponakan-ponakannya. Dia ziarah kepada kakaknya, kepada adik-adiknya. Sering nyambung silaturahim. Maka Allah bilang, malaikat itu yang 60 coret, ganti. Ganti berapa? 120. Masya Allah ya. Itu uang dia 1M, ganti jadi 62M. Masya Allah, ini cuma contoh ya. Bukan beneran ya. Cuma apa? Ilustrasi. Paham? 60 kebanyakan, 120 kebanyakan ya. 60 taruhlah 80, jangan kebanyakan, 120 kebanyakan. 60 jadi berapa? 80. Nah, proses perubahan ini semuanya di Lauhil Mahfuz tidak berubah. Yang tercatat di Lauhil Mahfuz, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu di Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu. Allah kasih tahu baru tahu. Yang tahu Lauhil Mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya panjang kalau kita membahas masalah ini ya. Ya. Oleh karenanya para ulama mencela sebagian penyair yang mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami." Di antara ilmu mewahai Muhammad ilmu Lauhil Mahfuz. Ini tidak benar. Ini kalimat syirik ya. Yang tahu Lauhil Mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tercatat di Lauhil Mahfuz, malaikat mencatat Paijo umurnya 60 dan rezekinya 1 miliar. Namun pada umur 30 Paijo berbakti kepada orang tuanya menyambung silaturahim. Maka dirubahlah 60 menjadi 120 tahun dan 1 miliar menjadi 62 miliar. Itu di Lauhil Mahfuz tidak pernah berubah. Paham? Paham atau tidak? Paham. Oleh karenanya perhatikan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau antum menyambung silaturahim, ya antum akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, ya. Oleh karenanya wallahu alam ini mungkin rahasia kenapa orang-orang Arab ya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menjaga nasab mereka? Mereka menjaga silaturahim mereka. Siapapun mereka, misalnya dari yang tinggal di Australia, yang tinggal di Amerika, kalau famnya sama langsung dekat. Bisa langsung dekat. Sama-sama Al-Ghamidi, misalnya sama-sama Al-Harbi, sama-sama Al-Kathiri, ya. Begitu meskipun jauhan tapi famnya sama langsung bisa apa dekat. Dia tahu ini kerabat saya, harus saya jamu. Masih meskipun hubungannya mungkin sama kakek ke-8, ya. Tidak perlu, pokoknya satu marga jadi apa? Jadi dekat. Karenanya kita dapati orang Arab luar biasa umur mereka panjang-panjang. Saya pernah sampaikan teman yang pernah datang 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, bayangkan dia 50 kakak beradik, 50 bersaudara kakak beradik. Saya tanya, kamu punya anak berapa teman saya itu? Kata dia, kamu mau tanya anak saya sekarang apa tahun depan? Apa bedanya katanya? Kalau sekarang anak saya 10, tahun depan 13. Kok bisa? Istri saya 3 hamil semua katanya. Tahun depan 13 lahir semua katanya. Dia bilang, saya punya bapak umur 100 tahun, masih punya anak umur 6 bulan. Luar biasa. Antum mustahil. Mungkin, tapi kemungkinannya kecil sekali. Wallah alam, lihat mereka menyambung silaturahim luar biasa. Oleh karena banyak orang Arab umurnya panjang-panjang. Saya tadi malam ketemu kerabat, ya. Kakek buyut dia anaknya 60, umur dia meninggal 107 tahun. 107 tahun berapa? Meninggal orang Bugis, ya. Kerabat saya. Ya. Anaknya berapa? 60, ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Saya kasih lelucon ya. Saya tadi malam lihat sisila kakek saya, buyut saya ya. Buyut saya ternyata nikah 2 kali ya. Nikah 2 kali. Kakek saya juga nikah apa? Istrinya 2. Ada istri Bugis, istri Jawa. Kakek buyut juga demikian. Tapi ternyata poligami tidak bukan keturunan ya. Yang keturunan diabetes. Ini canda aja ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya orang kalau nyambung silaturahim ya benar-benar dilapangkan rezekinya. Antum lihat orang-orang yang berbakti kepada ibunya dia tidak akan gagal dalam usahanya. Dia dalam bidang apa saja akan berhasil. Dia dai, dia akan jadi dai berhasil. Dia pengusaha akan menjadi pengusaha yang berhasil. Jadi apa saja dia akan berhasil. Kenapa? Dia berbakti kepada orang yang paling berhak untuk disambung silaturahminya. Itu siapa? Ibunya. Ibunya. Rekannya Muhammad Ibnu Munkadir berkata, "Bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi yusalli." Famasarrani anna lailati bilailatihi. Kata dia Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah berkata, aku semalam memijit kaki ibuku dan saudaraku solat malam, tapi kalau suruh tukeran pahala saya enggak mau. Kenapa? Dia tahu berbakti kepada ibu luar biasa pahalanya ya. Oleh karena para hadirin yang terhormat subhanahu wa taala, ini di antara keistimewaan dari menyambung silaturahim ya, bisa menambah umur, memanjangkan umur ya, harusnya umurnya sekian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala juga bisa melapangkan rezeki ya. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, saya lihat si fulan Ustaz, dia itu suka nyambung silaturahmi, dia berbakti Ustaz, tapi umur 50 meninggal Ustaz. Katanya panjang umur."
Jawaban kita itu alhamdulillah nyambung silaturahim.

0: silaturahmi. Kalau enggak mungkin 20 dia sudah tewas. Tapi dia nyambung silaturahmi jadi tambah berapa? 30 tahun. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin naik mobil harusnya ketabrak truk, tapi tadi pagi dia telepon ibunya, "Bu, gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu?" Akhirnya enggak jadi tabrak truk, Allah palingkan jadi tabrak pohon pisang, jadi mati, enggak jadi mati. Ya, kenapa? Karena dia menyambung silaturahmi di pagi hari. Karena kalau Anda ingin berhasil, maka sambung silaturahim, dilapangkan rezeki, dipanjangkan apa? Panjangkan umur. Dan luar biasa orang seperti ini. Saya punya kerabat, ini kerabat dekat ya. Ya. Sampai dia keluaran miliaran rupiah. Saya baru tadi dikabarin sama anaknya tadi malam, sama sepupu saya. Keluaran uang miliaran rupiah hanya untuk manggil kerabatnya. Dia kasihkan tiket pesawat pulang balik sampai dari Irian, ibu saya juga datang. Dari mana-mana datang, dia kasih tiket pulang balik miliaran rupiah. Ya, untuk bisa nyambung silaturahmi. Dan alhamdulillah meninggal pada umur 80-an ya. Ya. Rezekinya lancar, umurnya juga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggal terakhir sempat mengucapkan takbir dan syahadah ya. Ini subhanallah. Jadi maksud saya ada sebab-sebab yang buat kita bisa sukses dunia dan akhirat, di antaranya adalah menyambung silaturahim. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah penyambung silaturahim sejati? Penyambung silaturahim sejati ada 3 tingkatan. Pertama penyambung silaturahim sejati, yang kedua al-mukafi, yang ketiga pemutus silaturahim. Ya. Penyambung silaturahim, kata Rasulullah SAW, laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Rasulullah SAW, bukanlah penyambung silaturahim sejati adalah orang yang dia hanya berbuat baik kalau dibaiki sama kerabatnya. Al mukafi, dia hanya berbuat baik kalau dibaiki. Tetapi penyambung silaturahmi yang sesungguhnya, yang sejati, adalah jika kerabatnya memutuskan silaturahmi, dia tetap sambung. Ini yang hebat. Kenapa? Berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah, bukan karena perkara duniawi. Benar-benar karena Allah, apapun kerabatnya, baik atau tidak, tetap dia berbuat baik. Karena sering terjadi gesekan di antara kerabat. Ya, adik kita suudzon sama kita, kakak kita suudzon sama kita, terkadang masalah dengan kakak kita, terkadang masalah dengan ibu kita, terkadang masalah dengan bapak kita, terkadang masalah dengan ponakan kita. Sering ya terjadi, namanya terkadang sensitif di antara kerabat ya. Mungkin yang miskin menuduh yang kaya sombong, yang sombong merendahkan yang kaya, merendahkan si miskin, sehingga macam-macam ya terjadi seperti ini ya. Namun tatkala kita diputuskan silaturahmi, kita harus sambung, tidak boleh kita balas dengan keburukan. Inilah penyambung silaturahmi sejati. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum fayaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya sambung silaturahim dengan mereka, mereka putuskan silaturahim. "Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya." Saya berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat buruk kepada saya. "Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya." Saya bersabar dengan mereka, mereka berkata-kata yang buruk kepada saya. Dia curhat kepada Nabi SAW. Dia berusaha baik, kerabatnya balas terus dengan keburukan. Keburukan dari sisi perkataan, keburukan dari sisi perbuatan, ya gangguan diterima. Namun dia balas dengan kebaikan. Maka apa kata Nabi SAW? "Wa in kana kama qulta faka'annama tusufihumul mal wa la yazalu laka min Allahi dhahirun alaihi madumta ala dhalik." Kau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau kau benar seperti yang kau ucapkan, maka kau seakan-akan memasukkan debu panas dalam mulut mereka, dan Allah senantiasa akan berikan penolong kepadamu untuk menghadapi mereka selama kau demikian. Jadi orang menjamu silaturahmi, dan pertama mungkin berat, tapi lama-lama Allah akan kirim penolong dan dia akan kuat. Kenapa? Pahalanya besar. Pahalanya besar menjamu silaturahmi. Menyambung silaturahim pahalanya besar dunia dan akhirat. Di dunia diberi panjang umur, dilapangkan rezeki, di akhirat dimasukkan dalam surga. Antum silakan buka dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 atau 21 dan seterusnya. Dalam satu lembar, satu halaman Allah sebutkan, ciri penghuni surga dan ciri penghuni neraka jahanam. Dalam satu halaman Anda tinggal pilih ingin menjadi penghuni surga atau penghuni neraka jahanam. Adapun penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd, kata Allah, "Alladzina yufuna biahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, walladzina yasluna ma amara Allahu bihi ayyusal, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim, aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, wa yad'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dhurriyyatihim, wal mala'ikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang ciri penghuni surga yaitu orang-orang yang mereka menunaikan janji mereka kepada Allah, orang-orang yang menyambung silaturahim yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya, dan mereka takut kepada Allah dan mereka khawatir dengan hisab yang buruk, dan orang-orang yang mereka mendirikan sholat dan berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan, kata Allah, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang indah. Apa? Jannatu adnin, surga Aden, surga yang kekal abadi. Yadkhulunaha, mereka masuk surga. Wa man salah min abaihim, mereka bukan cuma mereka, mereka ajak orang tua mereka yang saleh, mereka ajak pasangan hidup mereka, istri mereka, suami mereka yang saleh, dan mereka ajak anak-anak mereka yang saleh. Malaikat masuk dalam setiap pintu kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Ini ciri penghuni surga, di antaranya adalah penyambung silaturahim. Setelah itu Allah sebutkan tentang ciri penghuni neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah, dan orang-orang yang memutuskan silaturahim padahal Allah menyuruh mereka untuk menyambungnya, mereka putuskan dan mereka melaksanakan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang buruk, yaitu su'ud dar, ya. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat, walahum su'ud dar, dan bagi mereka ya kesudahan yang buruk, itu neraka jahanam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda tinggal pilih, mau jadi penyambung silaturahim masuk surga atau menjadi pemutus silaturahim masuk neraka jahanam, ya. Nah, orang yang bersabar dalam menyambung silaturahmi, ya, dipanjangkan umur, dilapang rezekinya, dan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersabar. Saya katakan tadi masalah keluarga sering sensitif. Kita harus sabar kalau ada keluarga kita, kerabat kita yang ngata-ngatain kita, kita sudah berbuat baik malah mereka menuduh yang tidak-tidak, ya, ikut campur dengan privasi kita dan macam-macam. Kita sabar, balas dengan kebaikan kalau kita mengharap pahala dari Allah, karena silaturahim ibadah yang mulia. Ya, antum jangan sangka ibadah, saya ulangi lagi, ibadah bukan baca, hanya baca Quran, bukan hanya zikir. Antum nyambung silaturahim itu ibadah yang mulia, ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tingkatan kedua, al-mukafi. Kalau tadi penyambung silaturahim sejati, yang kedua al-mukafi. Al-mukafi yaitu orang yang berbuat baik kalau dibaiki, kalau dijahati dijahati juga, ya. Dia balas, ya. Orang ini tidak dikatakan menyambung, tidak dikatakan memutus. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Dia tidak sambung silaturahim sama sekali. Ya, bahkan dia berusaha untuk cari gara-gara, cari masalah, ya, sehingga terputus silaturahim. Dia menjauh dari kerabat, maka orang ini celaka. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, bagi mereka laknat Allah dan bagi mereka neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', pemutus silaturahim tidak masuk surga. Pemutus silaturahim tidak masuk surga. Ya, akhi, ente salat, ente rajin baca Quran, tapi punya masalah dengan kerabat. Tidak mau ketemu dengan kerabat, memutuskan silaturahmi dengan ibu, memutuskan silaturahmi dengan kakak. Ya, akhi, ente melakukan dosa besar. Memutus silaturahmi itu dosa, dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa hal asaitum in tawallaitum am tusidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum 'ama basarhum." Kata Allah, dan sekiranya jika kalian berkuasa lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutuskan silaturahim, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan Allah tulikan pendengaran mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Orang yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah, dibutakan matanya, ditulikan telinganya, sehingga mereka tidak dapat hidayah, susah dapat hidayah karena memutuskan silaturahim. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang memicu atau memacu terputusnya silaturahim. Ada perkara-perkara yang harusnya yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, yang pertama adalah menunda pembagian harta waris. Ini salah satu hal yang sangat memicu terjadinya terputusnya silaturahim. Sunnahnya kalau ada kerabat yang meninggal, atau ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, kalau punya harta maka segera kita bagi. Maksudnya bukan hari itu juga, tidak, tapi ada selang waktu enggak apa-apa, tapi jangan ditunda-tunda terus. Ya, akhirnya jadi masalah nanti di kemudian hari. Ini sering terjadi, banyak orang mengadu kepada saya, terjadi pemutusan silaturahim, masalah sama kakaknya, ribut sama adiknya, gara-gara harta warisan yang ditunda-tunda. Ya. Terkadang, ya kalau ada harta warisan yang segera bisa dibagi, segera bagi, dijual. Yang belum bisa tidak apa-apa ditunda, karena ada uzur, tapi yang bisa dijual, segera dijual. Misalnya orang tua kita meninggal, dia punya tanah, punya rumah, ada berapa tanah, berapa, yang bisa dijual, jualin. Satu masih di tempat, yang masih di tempat, biarin dulu, yang lain dijualin terus. Segera dibagi, karena harta itu sudah bukan milik ayah kita, harta itu milik Allah, dan Allah bagikan kepada ahli waris. Itu banyak hak yang bergabung di situ, enggak boleh kita tahan-tahan. Ya. Kadang sebagian saudara dari yang tidak mau bagi, kata dia, nanti ajalah. Gampang itu. Bukan masalah gampang, seakan-akan dia menggambarkan orang yang minta harta warisan orang yang tamak. Tidak, padahal itu hak, dia berhak untuk ngambil hak dia. Maka mentang-mentang dia kaya, dia bilang nanti ajalah, sementara adiknya yang miskin setengah mampus, ya. Dia bilang nanti aja, dia enggak usah lah. Adiknya gimana lagi? Aduh, gimana nanti-nanti, sementara rumah dia belum lunas, mobil dia belum ini, dia belum nikah, enggak bisa beli mahar misalnya. Kemudian kakaknya bilang nanti-nanti aja ya. Terkadang juga ada sebagian mengatakan gini, jadi ayahnya meninggal enggak usah dibayar, katanya sudah kita bangunkan masjid aja. Iya, bangunkan masjid, kau aja hartamu, saya mau bangun rumah buat saya enggak punya rumah. Jadi adiknya dipaksa untuk apa? Menyumbang hartanya untuk bangun masjid buat bapak yang sudah meninggal ya. Ini juga tidak harus seperti itu ya. Ya ente kalau mau bangun masjid, bangun aja, enggak usah pakai harta adik. Harta adik kasihkan, mungkin dia miskin enggak punya apa-apa. Ini bangun masjid bapak sebentar rumahnya kontrakan kan juga repot ya. Sementara istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, kemudian bangun masjid buat bapak, ya udah kamu bangun aja, harta adik berikan. Jadi terkadang masalah seperti ini ditunda-tunda akhirnya menjadikan ribut di antara karib kerabat. Yang jadi masalah lagi kalau generasi pertama belum dibagi, berlanjut pada generasi berikut, ponakan-ponakan mulai ribut ya. Akhirnya bermusuhan sama om, sama ini bermusuhan. Kenapa? Karena harta warisan yang tidak dibagi-bagi, semakin ditunda semakin bikin masalah. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, mungkin itu bagi cepat ada masalah, tapi masalah cepat selesai. Tapi kalau ditunda semakin lama, semakin menumpuk apa? Masalah. Ini di antara yang pertama menyebabkan terputusnya silaturahim. Yang kedua, di antara penyebab terputusnya silaturahim, ya, adalah sikap orang tua yang tidak adil kepada anak-anak. Ini juga penting ya, ini sering saya sampaikan ya. Bahwa orang tua harus adil kepada anak-anak. Karena kalau tidak adil kepada anak-anak, maka terjadi permusuhan antara anak-anak. Bukankah saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara mereka menganggap ayah mereka tidak adil? Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Tatkala mereka berkata, sungguhnya Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita lebih banyak jumlahnya ya. Sehingga mereka berkata apa? Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awitrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum. Atau lemparkan, asingkan dia di tempat yang jauh. Sampai mereka hendak membunuh Yusuf gara-gara cemburu. Ini pemutusan silaturahmi yang sangat besar, bunuh saudara. Ini terjadi juga dalam masalah warisan. Kakak bisa bunuh apa? Adik, bahaya. Ini masalah kecemburuan kepada adik juga, ya, sama saudara juga berbahaya. Kenapa orang tua dianggap tidak adil? Makanya tatkala di zaman Nabi SAW, tatkala Bashir memberi hadiah kepada anaknya Nu'man, beri hadiah, maka ibunya Nu'man berkata, wahai Bashir, mintalah Nabi sebagai saksi atas pemberian hadiah ini, karena masih ada anak-anaknya yang lain, yang mungkin dari istrinya yang lain ya, supaya ada saksi bahwasanya ini hadiah sudah diberikan kepada Nu'man. Maka pergilah Bashir radhiyallahu anhu pergi menuju Nabi dan minta agar Nabi menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah semua anak-anakmu sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan la ushidu 'alal jur," saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim kepada anak-anak yang lain. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, fa'ashhid ala ghairi, carilah saksi yang lain. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an. Bukankah kau suka anak-anakmu seluruhnya berbakti kepada kamu? Kalau begitu, i'dilu baina auladikum. Adillah di antara anak-anakmu. Tatkala kita tidak adil, terjadi permusuhan antara anak-anak, bahkan anak-anak bisa memutuskan silaturahmi dengan kita. Ini kejadian nyata seperti ini. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, ya, kalau masalah kebutuhan bisa beda ya. Anak yang kuliah dia butuh motor misalnya, anak yang TK ya jangan dibelikan motor, bahaya ya, belikan sepeda misalnya ya. Kebutuhan boleh berbeda ya, dia makannya banyak, ini makan sedikit, masih yang baru lahir diberikan susu ya. Kalau kebutuhan boleh berbeda, kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau hadiah maka tidak boleh beda. Contohnya anak yang SMA sudah nikah, kita belikan rumah atas nama dia. Sementara yang baru lahir, baru umur 1 bulan, tidak kita belikan rumah. Enggak boleh seperti ini. Kalau kita meninggal, bahaya. Yang masih kecil tidak dapat apa-apa. Yang besar sudah dapat apa? Rumah. Kalau anak pertama Anda butuh rumah, kasihkan rumah. Tapi atas nama kita, bukan atas nama dia. Kalau Anda mungkin jadikan atas nama dia, semuanya dikasih rumah harus. Enggak boleh. Satu dibelikan mobil, semuanya dibelikan mobil. Ya. Satu dibelikan permen, semuanya dibelikan permen. Satu dibelikan motor, semuanya dibelikan motor. Satu dibelikan, satu yang lain. Enggak, maka enggak boleh. Ini zalim seperti ini. Bisa memicu perkelahian di kemudian hari. Dan banyak terjadi seperti ini. Orang datang kepada saya, Ustaz, kakak saya dibelikan rumah sama bapak saya, kemudian bapak saya meninggal dunia, kita tidak sempat dikasih. Sekarang kakak saya enggak mau bagi rumah tersebut. Ya, atas nama dia, atas nama kakaknya. Ribut masalah. Oleh karenanya, masalah hadiah pemberian harus adil terhadap di antara anak-anak. Ya sampai ya sampai ada apa namanya? Masalah terkadang masalah ciuman saja di antara anak-anak terjadi kecemburuan. Ini saya alami sendiri ya. Anak saya Zainab pernah cemburu kepada Habibah. Habibah waktu umur masih 2 tahun, Zainab umur 5 tahun mungkin. Saya sering-sering cium Habibah, Habibah tidur sama saya, kalau tidak sama saya dia tidak mau tidur. Zainab rupanya dia terusik melihat seperti itu. Dan dia karena dia orang Bugis dia terus terang ya. Dia bilang, "Abi, Abi tidak adil." Abi mau ustaz, kan tidak adil. Ustaz juga bisa salah. Bilang, "Abi tidak adil." Saya bilang, "Kenapa tidak adil, Nab?" Abi cium-cium Habibah terus, Zainab enggak pernah dicium. Subhanallah. Itu dia ungkapkan. Ada orang sakit hati diam-diam saja kan, tahu-tahu mukul dari belakang ya. Tapi Zainab dia ngaku ya. Dia bilang, "Abi, Abi tidak adil, Abi cium-cium Habibah terus, Zainab tidak dicium." Maka saya jelaskan, saya bilang, "Zainab, Abi adil. Dulu waktu kamu kecil juga Abi cium-cium, tapi kamu udah lupa." Oh, begitu. Setelah itu dia tidak cemburu lagi. Dia tahu bahwasanya ini keadilan karena adik masih kecil berhak untuk apa? Disayang dan dicium, dan dia juga cium adiknya ya. Oleh karenanya, kalau masalah ciuman saja bisa menimbulkan perselisihan di antara anak, bagaimana kalau satu dibelikan baju satu enggak? Ya. Satu dibelikan mainan satu enggak? Akhirnya apa anak sekarang kalau saya ajak anak-anak, ibunya ngajak beli mainan, yang lain mengingatkan, "Bu, Umi, kakak belum dibelikan." Jadi saling mengingatkan ya. Khawatir ibu istri apa uminya tidak adil ya. Khawatir kakaknya marah. Jadi saling mengingatkan. Nah, apalagi kalau satu dibelikan mobil, satu enggak, jelas ngamuk. Sampai saya kenal ada seorang, dia memberikan pemberian kepada anak-anaknya. Anak yang pertama dikasih tanah di pinggir jalan. Anak yang kedua dikasih tanah di dalam kampung ya. Ini kan masalahnya beda ini. Yang pinggir jalan bisa buka bikin usaha, yang dalam kampung enggak bisa bikin usaha, bikinnya kos-kosan ya. Akhirnya yang dikasih tanah dalam kampung marah-marah, emosi. Dia marah sama orang tuanya. Dia mengatakan, "Orang tua tidak adil, ibu tidak adil, tidak adil. Kakak diberi lebih, saya tidak." Ya. Ibunya bilang, "Kamu enggak boleh begitu, enggak boleh durhaka sama orang tua." Kata anaknya, "Justru ibu yang durhaka sama saya." Jadi sekarang ada dosa baru, durhaka orang tua sama siapa? Anak. Ini belum ada dalam kamus Islam ya. Baru orang ini yang bilang ini. Oleh karenanya perhatian Subhanahu wa taala, lihat ini sampai terputus silaturahmi, sama kakak ribut, sama ibu juga apa? Ribut gara-gara hadiah yang tidak ada. Masalah yang sensitif ya. Ya. Orang itu diciptakan, kata Allah, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian cinta dengan harta, dengan cinta yang dalam. Orang di manusia diciptakan rasa cinta kepada harta yang tinggi. Oleh karenanya kenapa sering teman dekat bermasalah gara-gara dagang, padahal permasalahan mungkin cuma masalah 500 ribu, 300 ribu, masalah sedikit tapi jadi masalah, tidak lagi bersahabat. Kenapa? Karena manusia memang dibuat cinta masalah harta, masalah sensitif. Makanya kalau bisa punya teman dekat, jangan hubungan dagang sama dia, nanti jadi masalah besar ya. Karena masalah sensitif, yang tadinya mesra hubungan tahu-tahu jadi ribut. Kenapa? Gara-gara masalah, taruhlah masalah ke 1 miliar, terkadang gara-gara masalah 300 ribu, 400 ribu, sedikit sebenarnya, tapi jiwa ini seperti itu ya. Apalagi kakak adik bisa bunuh-bunuhan, bisa marah-marahan, bisa durhaka sama orang tua gara-gara masalah harta. Tapi ini, jadi kita berusaha adil kepada anak-anak agar anak-anak di kemudian hari berbakti kepada kita dan mereka tidak terputus silaturahim di antara mereka. Kemudian di antara hal yang bisa memutuskan silaturahim adalah kesibukan yang berlebihan, kesibukan sehingga melalaikan kita untuk menyambung silaturahim. Dan ini sekarang kita sibuk dengan dunia, sibuk tidak, kesibukan yang tiada penghujungnya, kesibukan yang tiada habis-habisnya. Dunia kalau dikejar tidak akan pernah berhenti. Laukana ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan wa ma lam yawma yamla'u jawfahu illa turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah berhenti, tidak ada klimaksnya dalam masalah mencari dunia. Dia hanya berhenti kalau sudah masuk dalam tanah ya. Alhaqum mutakatsir hatta zurtumul maqabir. Kalian terus saling berbangga-bangga, berlomba-lomba sehingga melelehkan kalian. Kapan kalian berhenti dari ini semua? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk dalam kuburan baru selesai. Jadi terkadang kita sibuk yang berlebihan sehingga tidak ada waktu untuk nelpon ibu, tidak ada waktu telepon ayah, tidak ada waktu telepon tante ya. Padahal umur ibu kita tinggal sedikit ya, dibandingkan kesibukan kita yang berjam-jam, puluhan jam. Masa sama ibu seminggu aja enggak bisa telepon? Masa 2 hari enggak bisa telepon? Masa enggak bisa kunjungi ibu? Sebulan penuh tidak kunjungi ibu ya. Berbulan-bulan tidak kunjungi ibu. Gimana orang seperti ini? Gimana mau berkah orang seperti ini? Sementara ibunya pengin mungkin ngobrol, pengin ketemu. Ya namanya orang tua ingin ketemu anaknya, pengin ngobrol dengan anaknya ya. Bangga dengan anaknya, anaknya dibanggakan tapi kepala batu enggak pernah muncul ya. Anak saya kaya, iya rumahnya gede. Ibu ke rumahnya begini. Ya begitulah. Akhi subhanallah. Tahu-tahu ibu meninggal kita menyesal. Tahu-tahu ibu meninggal kita apa? Menyesal. Oleh karenanya tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ahayatun ummuk?" Apakah ibu masih hidup? Kata dia, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, falzam rijlaiha fathamal jannah, lazimilah kedua kakinya, sungguhnya di situ adalah surga. Anda tidak akan, sebagian ulama mengatakan, Anda tidak akan masuk surga kecuali ibu ridho. Kenapa? Surga di kakinya, surga Anda di kaki ibu. Ya, oleh karenanya kata Rasulullah SAW, falzam rijlaiha, lazimilah kedua kakinya, menunjukkan Anda harus tawadhu di hadapan ibu. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh mengatakan ibu, ibu enggak ngerti, ibu orang tua enggak ngerti, saya sudah sekolah. Ibu, jangan rendahkan ibu sama sekali. Meskipun Anda doktor, meskipun Anda PhD, enggak, Anda harus rendah di hadapan orang tua. Tidak boleh sok di hadapan kedua orang tua. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, terkadang padahal waktu kita ini terlalu sibuk sehingga kita lalai untuk tidak sempat silaturahim. Apalagi zaman sekarang mudah untuk silaturahim. Anda tidak sempat telepon kan bisa WhatsApp gratis lagi. Sudah gratis tidak silaturahim. Kapan tanya-tanya gimana Dek kabar-kabarnya? Gimana Kak? Gimana ponakan-ponakan? Kan kakak senang, adik senang ditelepon ya. Ini enggak telepon sama sekali, enggak ada apa lagi. Ya, menghindar ini pemutus silaturahim seperti ini. Ya, jadi kesibukan yang berlebihan membuat kita akhirnya lalai menyambung silaturahim dengan orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambung silaturahim, kakak kita, adik kita, tante kita, bibi kita. Tapi di antara hal yang memutuskan silaturahim, dan ini perkara yang sensitif ya, terutama bagi para wanita, yaitu seorang suami yang terlalu cinta kepada suami istrinya berlebihan sehingga melalaikan hak kedua orang tuanya atau hak kakak dan adiknya. Terputuslah silaturahim gara-gara cinta kepada istri. Kepada istri kita, kita beri hadiah, kita muliakan istri kita. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istri. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Tapi tidak boleh berlebihan sampai akhirnya mengorbankan kewajiban kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Sebagian suami seperti itu ya, kalau sudah memberikan kepada istrinya berlebihan, apa saja istrinya minta dia belikan, mau jalan-jalan kemana, mau terbang kemana, dia bayar terus. Tapi ibunya sekali-sekali ingin liburan kemana, naik pesawat, katanya, ibu naik kereta saja lebih enak, naik kereta bukan lebih enak, lebih murah, maksudnya lebih pelit, tapi dia bilang lebih enak bu, bisa lihat pemandangan, maksud dia ini aja sedikit ya. Tapi dia rayu ibunya, dia jebak ibunya, katanya naik kereta lebih enak. Ya akhi, subhanallah, durhaka, anak durhaka seperti ini. Waktu ibunya minta sesuatu, pengin beli sesuatu, banyak alasan, kata ibu, saya belum bisa kasih ibu. Kenapa? Saya masih banyak utang bu. Utang apa? Beli mobil buat istri belum lunas bu. Beli emas buat istri belum apa? Belum lunas. Ibu minta sesuatu enggak dikasih. Ini durhaka kepada orang tua. Mau kasih uang sama ibu, sudah bungkus uang 1 juta, ini saya mau kasih ibu, kata istri, berapa? Kebanyakan mas, 200 ribu saja, ibu makannya tempe. 200 ribu aja, kamu makannya udang, ibu makannya apa? Tempe. 200 ribu udah cukup, ibu udah cukup, gak usah banyak-banyak, subhanallah. Ya akhi, dulu kita di dalam kandungan orang tua kita. Ya, oleh karenanya ada seorang salaf ya, di zaman Uthman tatkala, bin Affan tatkala, korma dalam harga yang sangat mahal. Ya, ibunya kebetulan ingin makan jantung korma. Ibunya kebetulan ingin makan jantung korma. Padahal korma lagi mahal, dan jantung korma kalau diambil jumar, itu korma itu mati, tidak bisa lagi berbuah. Maka dia pun tebang itu pohon kormanya, dia ambil jantung kormanya, orang-orang cela dia. Kamu kenapa ngambil jantung korma? Korma kan mati lagi mahal. Kata dia, ibu saya lagi pingin jantung korma. Kebetulan saya mampu untuk memenuhi keperluannya. Saya khawatir suatu saat dia minta sesuatu, saya tidak bisa. Ya, kita lihat bagaimana para salaf dahulu mereka benar-benar berbakti kepada orang tua mereka, karena mereka tahu itulah pintu surga yang besar yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan kepada para suami ya, Anda boleh sangat cinta kepada istri boleh, tapi jangan sampai melalaikan kedua orang tua. Jangan sampai melalaikan ayah, ibu ya, melalaikan kemudian kakak dan adik. Ya, sampai ada seorang syekh ditanya, saya pernah dengar ceramahnya, ulama kibar di Saudi Arabia ditanya, "Syekh, saya ini mau kunjungi orang tua dilarang sama istri. Saya mau berbuat baik sama orang tua dilarang sama istri. Kalau saya paksa pergi ke orang tua saya, istri saya nanti sakit. Istri saya nanti sakit, kemudian ini dan anu. Bagaimana Syekh?" Kata Syekh, "Pergi saja ke orang tuamu. Istri mau sakit, mau gila, mau mati, biarin," katanya. Sangar ya Syekhnya. Kita enggak sampai begitulah ya. Kita harus pengertian sama istri. Kita kasih tahu istri jangan begitu. Kamu harus bantu saya bantu silaturahmi sama orang tua ya. Subhanallah, kalau kita istri kita bilang sama istri, "Kalau kamu sayang kepada ibu saya lebih sayang sama kamu. Saya punya teman sangat sayang kepada istrinya. Istri sudah meninggal, dia tidak pernah lupa istrinya. Dia mengatakan apa? Waktu bapak saya sakit, istri saya nyuapin. Tidak bisa dia lupakan kebaikan tersebut." Jadi, istri kalau membantu kita, istri kalau membantu suaminya berbakti kepada ayah ibunya, suaminya insyaallah lebih sayang ya. Insyaallah lebih sayang kepada dia ya. Oleh karenanya ya, jangan sampai kita terlalu sayang kepada istri berlebihan sehingga kita lalaikan hak ibu kita, hak ayah kita, dan juga hak kakak dan adik-adik kita ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah silaturahim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyambung silaturahim. Maka saya katakan sekarang mulailah kita kontak sama kakak kita, adik kita ya, meskipun kesibukan kita seperti apa, jangan lupa kita kontak ayah kita, ibu kita, mungkin mereka masih hidup. Kalau sudah mereka sudah tidak ada, kita hanya bisa menyesal. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ada yang bertanya? Silakan. Mertua kenapa? Saya enggak dengar baik-baik. Gimana mertua kenapa? Kalau mertua kita belum kenal sunnah, tetap kita berusaha berbuat baik kepada keluarga istri kita, mertua kita, ipar kita, kita dakwahi dengan senyum, dengan rahmah ya. Dengan rahmah kita dakwahi dia pelan-pelan, tunjukkan akhlak. Saya rasa sekarang yang paling manjur dalam berdakwah akhlak. Kalau orang lihat kita akhlak kita baik, dia mau ngomong apa ya? Ya, meskipun orang itu ngomongnya ngel, tapi dia akhlaknya mulia. Dia mau ngomong apa? Orang itu bilang bid'ah-bid'ah tapi dia baik. Ini sudah pelit tukang bilang bid'ah lagi. Gimana? Oleh karenanya ya, misalnya ada orang meninggal dunia, antum tidak mau ikut acara tahlilan, itu hak antum. Tapi antum tetap bantu, kan sunahnya membantu. Antum datang di awal kasih amplop, atau setelah orang tahlilan ente datang kasih amplop. Antum tidak mau ikut tahlilan, urusan antum, hak antum. Tapi sudah tidak datang, kemudian tidak kunjungi, kemudian ngomong dari belakang, gimana orang enggak jengkel? Ya. Oleh karena saya akhlak yang mulia itu penting. Ya. Akhlak mulia yang penting termasuk apa? Mertua, yang lainnya. Ya. Kalau kita bisa mengambil hatinya, insyaallah dia bisa mengenal sunnah. Ustaz, saudara terlilit hutang bank riba, apa boleh dibantu melunasi hutangnya atau dibiarin? Seperti katanya sebagai pelajaran dia berbuat dosa ya. Ya, kalau dia sudah bertobat dan nampak dia bertobat kepada Allah, ya, nampak dia sudah menyesal, maka kita bantu. Kita bantu untuk melunaskan hutangnya. Jadi, bukan bantu untuk dia bermaksiat, tapi bantu dia untuk terbebas dari jeratan apa? Maksiat. Tapi ini syaratnya dia harus apa? Bertobat. Dan kita bisa mengira-ngira dia bertobat atau tidak. Ya, khawatirnya dia hanya sekedar ini, kemudian ternyata dia tidak bertobat, ulangi lagi nanti, pinjam lagi, enggak. Tapi kalau dia menyesal, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, nah kalau kita bantu melunaskan apa hutang ribanya, ini membantu dia dalam kebaikan, ini ta'awun al-birri wa taqwa ya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau ada orang tua sudah meninggal, mana yang lebih utama kita perbuat baik? Apakah bibi kita atau mertua kita ya? Yang jalur rahim bibi kita, bukan mertua kita. Mertua kita, kita berusaha istri kita berbuat baik kepadanya. Kita anjurkan istri kita, kamu berbuat baiklah sama ibumu, sama bapakmu, karena itu silaturahimimu ya. Dan kita kalau bantu istri kita untuk berbuat baik kepada mertua kita, kepada ayah dan ibunya, insyaallah kita juga dapat pahala apa namanya? Silaturahim, karena kita mendukung. Tapi yang wajib bagi kita adalah bibi kita, bukan mertua kita. Ini sangat dekat, kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil um, bibi itu kedudukannya seperti ibu ya, kedudukannya seperti ibu. Jadi mertua itu bukan apa, bukan rahim ya. Dan saya ingatkan juga kepada para ikhwan sekalian ya, ini saya ingatkan kepada para istri ya. Terkadang sebagian istri berlebih-lebihan, mereka mengatakan kalau kita kasih ibu kita 1 juta, katanya kasih dong ibu saya juga 1 juta, kamu harus adil ya. Jadi kalau ibumu kamu kasih 2 juta, ibu saya juga harus kasih 2 juta. Ini enggak benar ya, enggak benar. Ibu kita enggak boleh disamakan dengan ibu mertua ya. Tidak boleh disamakan, karena ibu kita adalah nasab kita. Dan ibu kita yang mengandung kita, tidak bisa diganti-ganti. Adapun ibu mertua bisa diganti. Bisa atau tidak? Ya, tapi jangan ganti-ganti ya. Tapi maksudnya bisa diganti, bisa ditambah, ya bisa ya. Tapi maksud saya, ibu mertua kita berusaha nyuruh istri kita berbuat baik kepada ibu mertua. Namun tidak boleh disamakan dengan ibu kita. Ibu kita, ya kecuali kalau ibu kita temanan sama ibu mertua. Kalau ibu kita bilang kasih itu sama ibu mertua, ya berarti kita kan berbakti kasih sama ibu mertua karena perintah siapa? Ibu, ibu kita. Tapi kalau kita samakan, istri maksa kita samakan dengan ibunya, dengan ibu kita, maka tidak boleh. Ibu kita yang ini pahalanya semua kepada ibu kita. Ibu mertua bukan rahim. Ya, tapi kita berbuat baik karena dia adalah ibu istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai di sini saja kajian kita, sudah larut malam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah, karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallahu.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777951476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur?

0: جزاك الله خيرا.
1: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Sebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus plastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus plastik tok. Sedesa ngomongnya kurus plastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
اتقوا اللاعنين atau ittaqu allainain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya, pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, oh mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpame Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus, itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka. Yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup, tapi mencetak bentuk tubuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Hadirin sang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara sifat malaikat adalah bararah, biaidi safarah kiramim bararah. Bararah itu yang banyak melakukan kebaikan, tak terhingga. Salah satu kebaikan para malaikat kepada kita adalah selalu bersolawat, mendoakan kita, mendoakan ampunan dan rahmat. Allah bersolawat kepada manusia. Para malaikat juga bersolawat kepada manusia. Sudah sering kita jelaskan solawat Allah kepada manusia, salatullahi ala amdih, thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada manusia, kepada hambanya adalah pujian, sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat para malaikat maknanya istighfar dan tarahum mereka. Malaikat memintakan ampunan, memintakan rahmat untuk manusia. Ini yang disebut dengan salawat. Tidak hanya Nabi yang memperoleh salawat dari Allah dan malaikat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Selain Nabi bisa dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Dan ini yang harus kita kejar. Salah satu di antara fungsi dari salawat Allah dan para malaikat. Liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari penderitaan yang abadi kepada kebahagiaan yang tak ada habisnya. Itu fungsi salawat liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Salah satu di antara orang yang akan dapat salawat dari Allah dan para malaikatnya adalah ketika melakukan salat berjamaah, mereka berlomba untuk berada di saf yang terdepan. Karena berkata Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang berada di saf-saf yang pertama di dalam salat. Dalam riwayat lain, ala shufufil mutaqaddimah. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang berada di saf-saf terdepan di dalam salat. Ini menunjukkan berada di saf terdepan dalam salat berjamaah adalah amalan yang sangat agung. Pahalanya besar dan menggugurkan dosa yang banyak. Allah memuji, itulah yang dimaksud dengan salawat Allah kepada orang itu. Para malaikat mendoakan ampunan dan juga rahmat selama salat di depan. Selama itu para malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, terus begitu. Dan doa malaikat ini terlalu banyak, tak terhitung saking banyaknya, dan pasti dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Orang yang berada di saf terdepan ketika sholat, mereka gugur dosanya karena memperoleh ampunan atas doa para malaikat. Mereka juga tercurahi rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka para sahabat zaman baheula sampai-sampai berebut berlomba untuk berada di saf yang terdepan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa fis safil awwal, thumma lam yajidu illa ayastahimmu lastahammu." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada di dalam azan, maksudnya menjawab azan, dan di dalam saf yang pertama ketika salat berjamaah, seandainya mereka tahu pahalanya dan keutamaannya, lalu mereka tidak bisa memperoleh saf terdepan kecuali dengan cara harus diundi, niscaya mereka akan mengikuti undian itu. Yang penting dapat, karena saf yang terdepan itu terbatas, enggak semua orang bisa. Jumlahnya terbatas, harus diundi, niscaya mereka semuanya akan mengundi dirinya supaya memperoleh saf yang paling depan. Dari sinilah kita mengetahui kenapa para sahabat sampai hampir bertengkar memperebutkan saf yang terdepan ketika melakukan sholat berjamaah. Karena itu hadirin ya Allah muliakan, jangan berleha-leha untuk berburu keutamaan yang dahsyat dalam sholat berjamaah. Ada di saf terdepan, berlombalah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian di dalam kebaikan. Salah satu kebaikan tetap berusaha untuk berada di saf yang terdepan ketika sholat berjamaah. Kedua, yang juga akan ada, akan diberikan atau memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat adalah orang yang berada di saf yang sebelah kanan dari imam. Itu juga posisi yang istimewa. Salah satu keistimewaan dapat salawat dari Allah dan juga para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf yang sebelah kanan dari posisi imam. Dapat solawat dari Allah dan juga dari para malaikat. Makanya para sahabat menyatakan, "Idza sallaina khalfa Rasul sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini Rasul sallallahu alaihi wasallam." Apabila kami sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami sangat suka apabila berada di saf sebelah kanan Rasul alaihi salatu wasallam. Salah satunya adalah yuqabbilu ilaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai sholat, seusai salam, suka menghadapkan wajahnya ke arah kami, ke arah kanan. Salah satu di antara adab yang dilakukan oleh imam ketika sholat, seusai sholat, Nabi SAW tidak terus menghadap kiblat cuek ke makmumnya, tidak. Beliau setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok ya dzal jalal wal ikram, kadang beliau menghadapkan wajahnya sepenuhnya ke arah makmum, lalu berlanjut dengan zikir. Kadang beliau menghadapkan wajahnya hanya ke arah kanan, tidak berbalik. Dua-duanya inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai sunnah seusai sholat yang harus dilakukan oleh imam. Kadang menghadap ke kanan, kadang menghadap ke makmum langsung. Tak pernah Nabi SAW seusai sholat terus menghadap kiblat sambil berzikir membelakangi makmum. Enggak, ini tidak termasuk sunnah Nabi SAW. Makanya sahabat tadi menyatakan, idza sallaina khalfa Rasul SAW ahbabna an nakuna an yamini. Kalau kami sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami suka berada di sebelah kanannya. Yuqabbilu ilaina biwajhi, karena beliau suka menghadapkan wajahnya ke arah kami, ke sebelah kanan, lalu berlanjut dengan zikir dan wirid. Ini posisi kedua orang yang memperoleh sholawat dari Allah dan sholawat dari para malaikat. Karena itu yuk berburu sholawat dari Allah dan dari para malaikat dengan cara tentu saja pertama sholat selalulah berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Masjid mana saja, tidak hanya masjid tertentu, setiap masjid yang di sana ada imam rawatib, sholatlah kita di sana. Lalu yang keduanya berburulah untuk saf yang pertama atau saf yang sebelah kanan, karena kedua posisi ini merupakan posisi istimewa yang menyebabkan Allah dan para malaikatnya bersolawat semuanya kepada kita. Jangan abaikan ini memang tidak wajib, ini sunnah, tapi sunnah yang sangat terlalu sayang untuk dilewatkan karena besarnya pahala, keagungan, nilai yang terkandung di dalamnya. Maka berburulah salawat Allah dan para malaikat dengan berburu saf yang terdepan ketika sholat berjamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan anugerah berupa taufik dan hidayah untuk berburu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat sekalian, siapa lagikah yang akan dapat salawat dari Allah dan para malaikat? Masih berkaitan dengan sholat. Nabi SAW sebelum memulai sholatnya wanti-wanti ke jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf di dalam sholat dan menjadikan itu bagian dari mendirikan sholat. Beliau menyatakan, sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis sholat. Dalam riwayat lain, min iqamatis sholat. Luruskan saf-saf kalian. Rapatkan, karena lurus rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Dan ketika beliau akan memulai, lalu kelirik ada orang yang dadanya terlalu menonjol di saf pertama, beliau batalkan takbirnya lalu berkata, hai fulan, ta'akhir, mundur kamu sedikit. Untuk memastikan shaf ini ya rapat, lurus, tidak ada renggang, tidak ada bengkok-bengkok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum." Jangan kalian bengkok-bengkok. Nanti hati-hati kalian oleh Allah juga akan dibengkokkan. Jangan renggang-renggang, nanti hati-hati kalian juga oleh Allah akan direnggangkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bertetangga, dalam berkehidupan bermasyarakat. Allah nanti renggangkan. Ini efek dari rapihnya shaf salat berdampak kepada kehidupan sosial di tengah masyarakat. Nah, karena itu ketika ada shaf yang renggang, setan nyelinap di sana. Ingat, setan nyelinap bukan mau ikut sholat. Nggak ada ceritanya setan sholat. Tapi untuk mengganggu, untuk berbisik ke hati orang itu agar ingat ini, ingat itu, sehingga hilang kekhusyuan. Nyelipnya setan, godaan. Jangan dibiarkan ada renggang. Karena itu siapa orang yang mendapatkan celah yang renggang di satu saf, hendaklah dia menutupi, maju ke celah itu, isi agar rapat. Orang itu dapat pahala besar, dapat sholawat dari Allah dan juga dari para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha malaikatahu yusalluna ala mayusilus saf. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang menutup, menyambung shaf yang terputus. Jangan biarkan shaf terputus. Kalau ada umpamanya jamaah yang batal di tengah-tengah sholat lalu keluar, maka celah kosongnya isi. Baik yang kiri kanan bergeser atau yang belakang maju. Melangkah maju untuk keperluan itu dibolehkan di dalam syariat. Bahkan bisa wajib, bisa sunnah, tergantung alasan kenapa dia maju melangkah. Kalau menutup shaf adalah sesuatu yang diperintahkan, melangkah menutup shaf di dalam sholat berjamaah adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan pahalanya sangat besar. Karena itulah, yuk kita sempurnakan sholat berjamaah kita, sempurnakan juga pahala dan keutamaan yang kita dapat dalam sholat berjamaah dengan cara benar-benar menerapkan sunnah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat berjamaah. Di antaranya berburulah shaf yang terdepan, berburulah shaf yang sebelah kanan, dan sambung shaf-shaf yang terputus karena satu dan lain hal, maka kita akan memperoleh sholawat dari Allah dan sholawat dari para malaikat. Apa akibatnya? Gugur dosa-dosa kita. Dapat curahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dapat pahala, dapat ampunan, dapat cinta dan kasih sayang Allah. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang sangat perhatian kepada kesempurnaan ibadah, terutama kesempurnaan dalam melakukan sholat berjamaah di masjid. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin nabiin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusa وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة غلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. إخواني وإخواتي في الله، saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah, kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah. Adanya sakit seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek, dan itu sebuah kebutuhan.

Bukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Adapun ketetapan Allah yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat.

0: harus di apalagi, kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib enggak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu sekian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari bunga ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan?

0: ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah aku rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW. Laisa minna man la yarham saghirana. Wala yuwakir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham. Antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita. Itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah. Bahwa musibah-musibah yang menimpa kita, akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak. Dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua. Jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit. Menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang, insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kehadirat Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar, mengadakan halaqah zikir, membahas Al-Quran dan Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad, dan umumnya masyarakat mereka piknik ke Ciwidey atau ke mana lagi, atau ke tempat rekreasi yang lainnya. Namun masya Allah, Anda datang ke sini piknik di Taman Surga. Datang bareng keluarga atau sendirian? Bareng keluarga. Ada yang sendirian yang masih jomblo, ada yang bareng keluarga, walhamdulillah. Atau yang masih jomblo bareng keluarga yang lain, maksudnya diajak temannya, ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita belajar bersama, semoga nanti punya pemahaman yang sama. Dan ketika pemahaman kita lebih seragam, insyaallah ketika ada masalah dalam sebuah keluarga, lebih mudah untuk diluruskan. Makanya teman-teman ketika belajar, jangan lupa untuk mengajak keluarga, sehingga kita satu frekuensi. Tema kajian kita membahas sebuah motivasi, dan mungkin nanti yang akan kami sampaikan tidak panjang, karena panitia berharap ada sesi lebih banyak mendengarkan masukan dari para jamaah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Disempitkan tanda benci, dilapangkan tanda cinta. Ini kesimpulan dari mana? Dari firman Allah di surat Al-Fajr. Yang bikin tema bukan kami. Yang mengajukan tema panitia. Karena panitia baru saja membaca surat Al-Fajr, kemudian dia membuat tema ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Allah sebut ini adalah karakter manusia. Allah tidak katakan fa'ammal kafir. Tapi yang Allah katakan apa? Fa'ammal insan. Karena penyakit semacam ini bisa saja terjadi pada diri seorang muslim. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbu, apabila dia mendapatkan ujian dari Rabbnya. Fa akramahu wa na'ama, Allah kasih kelapangan rizki bagi dia. Allah berikan banyak nikmat untuknya. Fa yaqulu rabbi akraman. Lalu dia berkomentar, kayaknya Allah lagi senang sama saya. Kayaknya Allah lagi cinta sama saya, berpihak pada saya. Wa amma idza mabtalahu, sebaliknya ketika manusia itu diuji oleh Allah. Fa qadara alaihi rizqah. Lalu Allah sempitkan rizkinya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Kemudian dia berkomentar, kayaknya Allah sedang menghinakanku, Allah membenciku. Kalla, enggak seperti itu. Baik anggapan pertama maupun anggapan yang kedua dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini menyimpulkan kondisi dunia untuk dijadikan sebagai standar perbuatan Allah. Dan itu hal yang salah. Kondisi dunia dijadikan sebagai standar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan banyak rizki, memberikan penghasilan yang berlimpah baginya, dia menilai Allah mencintai dia. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan penghasilannya, menyempitkan pendapatannya, dia menilai Allah sedang tidak suka sama dia. Perbuatan Allah dalam urusan dunia, dalam masalah takdir dunia, dijadikan sebagai standar untuk menyimpulkan perbuatan Allah dalam masalah syariat. Padahal cinta dan benci Allah itu tidak bergantung kepada kondisi dunia. Paham di sini kesimpulannya? Baik. Dan ayat yang semisal juga Allah sebutkan di beberapa surat yang lain, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numidduhum. Apakah mereka menyangka ketika kami memberikan kelapangan kepada mereka, mimmali wa banin, berupa harta yang banyak, keturunan yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami menyegerakan kebaikan untuk mereka, bal sebaliknya, la yash'urun, ternyata mereka tidak punya pemahaman. Mereka enggak merasa kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian bagi mereka. Karena baik kebaikan dalam urusan dunia, kondisi yang nyaman dalam urusan dunia maupun kondisi yang sempit dalam urusan dunia, semuanya Allah jadikan sebagai potensi ujian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan adanya kebaikan dan keburukan dalam urusan dunia. Orang dijadikan kaya itu ujian. Orang dijadikan sukses dalam usaha itu juga ujian. Orang dijadikan miskin ujian, susah ketika berusaha juga bagian dari ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. aku menguji manusia, aku menguji kalian, baik dengan kondisi kalian mendapatkan kelapangan hidup maupun kalian mendapatkan kesusahan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama membuat kesimpulan, yang namanya kaya dan miskin secara zatnya artinya secara status kondisi kaya dan miskin, tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga kalau kita ditanya, siapa yang lebih mulia, manusia kaya atau manusia miskin? Jawabannya apa? Tidak ada nilai kelebihan. Baik yang kaya maupun yang miskin tidak ada nilai kelebihan. Maka yang kaya tidak boleh dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang miskin. Hal yang sama, yang miskin tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang kaya. Karena kaya dan miskin itu murni pilihan dari Allah dan bukan atas pilihan makhluk. Makanya kalau misalnya di masjid ini ya, Anda disuruh milih mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar. Saya tanya yang lebih baik, bukan Anda milih yang mana ya. Mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Kaya yang bersyukur, miskin yang sabar. Belakang, kaya yang sabar. Masya Allah. Ini terlalu sering berurusan dengan pajak. Makanya mungkin sering sakit hati jadi orang kaya yang sabar. Baik, mana yang lebih baik antara kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ini yang lebih baik mana? Ada yang jawab kaya bersyukur, ada yang menjawab miskin yang sabar. Ulama berbeda pendapat. Dan memang ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini cukup panjang, menjelaskan masing-masing dalil antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar. Dari sekian banyak dalil itu dibandingin, kira-kira mana yang lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kaya bersyukur dengan alasan orang bersyukur itu sedikit, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-Ku yang pandai bersyukur. Ada yang mengatakan miskin yang sabar, karena dominan dakwahnya para nabi dan amalnya para nabi itu sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih dominan sabar daripada di kondisi miskin yang sabar, daripada ketika beliau punya kelonggaran harta bersyukur. Meskipun dua-duanya diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lebih dominan beliau dalam kondisi tidak berkemampuan dari sisi ekonomi, tapi beliau selalu bersabar. Taib. Sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mana yang lebih afdol antara kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak bisa dibandingkan. Yang paling penting adalah mana yang paling bertakwa. Karena Allah kembalikan itu kepada takwa. Gimana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Sehingga siapa yang lebih afdol antara kaya bersyukur dan miskin yang sabar? Jawabannya yang lebih bertakwa. Karena itulah beda-beda antara satu manusia dengan yang lain sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada orang kaya bersyukur dan dia lebih bertakwa dibandingkan miskin yang sabar, maka dia lebih afdol. Sebaliknya ada orang miskin yang sabar lebih bertakwa dibandingkan kaya yang bersyukur, maka miskin yang sabar ini lebih afdol. Dilihat dari sejauh mana itu bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan. Maka yang namanya kaya dan miskin tidak terpuji secara zatnya. Yang lebih penting adalah di posisi mana Anda berada, bisakah Anda jadikan posisi Anda itu mengantarkan Anda kepada takwa? Karena kita kalau disuruh milih, jadi kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar, enggak usah jawab Pak ya. Yakin ijma di sini pilih kaya bersyukur. Bil ijma. Dengan sepakat Bapak dan Ibu. Saya sempat tanya kepada salah satu jamaah waktu di Jakarta, pilih kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ada satu jamaah bilang, saya pengen jadi miskin yang sabar. Tenane, serius ini. Sanggup Pak Ustaz, Masya Allah. Memang dulu, sahabat itu ada yang demikian. Seperti yang pernah dialami oleh siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, jadi begini ya. Kita dikasih kelebihan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Sehingga masing-masing manusia selera ibadahnya itu beda-beda. Mungkin ada di antara kita yang senang sholat. Sehingga sholat dia lebih dominan dibandingkan puasa. Ada di antara kita yang senang puasa. Maka ibadah puasanya lebih dominan dibandingkan yang lain. Ada di antara kita yang senang sedekah. Tapi ketika dia diajak ngaji, mungkin masih malas-malesan. Ada yang senang ibadah ngaji, tapi diajak ibadah yang lain, gak sesemangat ngaji. Masing-masing orang dikasih oleh Allah kemampuan beribadah yang berbeda-beda. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah bagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah bagi rizki. Di sini ada banyak pengusaha. Bidang usaha Anda sama atau beda? Beda ya. Sebelah kanan warung kopi, yang tengah produsen kopi, sebelah kiri kafe kopi. Kopi kafe Pak. Karena kan kita biasanya ngikuti bisnis sesuai tren. Kopi, kopi kafe ya. Nanti herbal, herbal semua. Sirwal, sirwal kafe kan. Kita punya pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang pendapatan di consumer, ada di fashion, ada di konsultan, ada sebagai karyawan. Semuanya berujung pada pendapatan yang halal. Begitu ya. Allah kasih rizki kita melalui jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana kata Imam Malik, Allah kasih pahala kepada kita melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur sholat, ada yang melalui jalur puasa, ada yang melalui jalur apalagi kajian, ada yang melalui jalur membaca Al-Quran. Melalui jalur yang berbeda-beda. Tapi muaranya satu, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula dalam masalah amal batin jamaah. Ada sebagian di antara manusia yang dia dikasih oleh Allah kemampuan beramal batin dari sisi sabar. Ada yang dikasih oleh Allah, dia lebih dominan amal batin dari sisi syukur. Ada yang dikasih oleh Allah, dominan amal batin dari sisi, apalagi misalnya, tawakal. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kita biasanya bisa mengenali. Bapak kalau saya tanya, Bapak amal andalannya apa? Sholat, puasa, sedekah, kajian atau apa? Masing-masing orang bisa jawab. Mas, saya itu senang sholat. Kalau saya disuruh puasa, saya gak sanggup. Saya senang puasa. Saya itu rasanya senang kalau puasa, nyaman. Apalagi di rumah gak ada apa-apa. Ada yang dia lebih senang dengan membaca Al-Quran. Ada yang lebih senang di ibadah A, B, dan seterusnya. Itulah kita. Bisa menilai amal dohir apa yang sesuai selera. Namun sahabat lebih tinggi dari itu. Mereka bisa menilai amal batin apa yang lebih sesuai selera. Itu lebih sulit jamaah. Contohnya gimana? Abu Darda. Beliau pernah mengatakan begini. Al-maradu ahabbu ilayya minas siha. Wal-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Jadi orang yang gampang sakit, lebih saya sukai daripada jadi orang yang selalu sehat. Masya Allah, tiap hari watuk, pilek, corona, Om Imron, terus apa lagi? Mau tiap hari ganti-ganti sakit ya. Kata beliau, saya lebih senang dengan yang seperti ini. Wal faqru ahabbu ilayya minas siha. Dan jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat. Kenapa beliau lebih milih seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu lebih senang amal sabar daripada syukur. Sampai bisa mengenali demikian. Coba Anda perhatikan ya, batin kita ini, batin Anda semua, lebih dominan amal apa? Sabarnya kah? Syukurnya kah? Atau yang mana? Itu bisa dites. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah, kadang Allah kasih kelonggaran. Coba lihat sejauh mana kehebatan orang ini bersyukur. Kadang Allah kasih ujian dalam bentuk musibah. Lihat sejauh mana orang ini bersabar. Anda bisa ngetes mana yang dominan. Seharusnya masing-masing bisa menentukan. Dari situlah kita bisa mengenali. Kenapa Allah kasih saya ujian A? Kenapa Allah kasih saya ujian B? Sebab Anda diminta untuk beramal sesuai dengan posisi Anda. Orang kalau bisa kenal semacam ini, dia bisa melihat hikmah penciptaan dirinya. Hikmah kenapa aku diciptakan oleh Allah. Masya Allah, sekarang saya sadar. Berarti saya lebih dominan di sini. Hikmah Allah ciptakan diriku adalah agar aku lebih banyak bersyukur, agar aku lebih banyak bersabar, agar aku lebih banyak bertawakal, agar aku lebih banyak bergantung kepada Allah, dan seterusnya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, begitu menerima ujian, kita sudah di posisi yang siap. Baik ujian dalam arti kebaikan dunia maupun ujian dalam makna kesempitan dunia, kita sudah siap. Taib. Karena yang namanya kaya dan miskin itu pilihan Allah. Selanjutnya Allah pilih kita di mana posisi kita. Di posisi itulah yang lebih penting adalah amal apa yang bisa kau lakukan agar kau bisa menjadi orang yang sukses di sana. Kaya yang sukses adalah yang bersyukur. Miskin yang sukses adalah miskin yang sabar. Kalau Anda bisa demikian, walhamdulillah, berarti itu hakikat tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang tafsir firman Allah taala di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia dia menyangka apabila dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dia merasa bahwasanya Allah sedang mencintai dirinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alaihi fir rizq. Allah mengingkari pemahaman manusia yang mereka punya keyakinan bahwa apabila Allah lapangkan rizkinya, liyakhtabirahu fi dzalika, padahal hakikatnya Allah sedang mengujinya. Fayaqtaqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu. Dia meyakini Allah sedang menyayanginya. Walaisa kadzalik, padahal bukan demikian. Bal huwa ibtilaun wa imtihanun. Namun itu semua adalah ujian dari Allah taala. Kaya itu ujian atau bukan jemaah? Ujian. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Adapun orang yang dia diuji oleh Allah sehingga Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia berkomentar, Allah telah membenciku. Kata Ibnu Katsir, wa kadzalika fil janib akhar, demikian pula pemahaman sisi yang kedua, idza batalahu wamtahanahu wa dayyaqa alaihi fir rizq, ketika Allah memberikan ujian kepadanya, Allah sempitkan rizkinya. Ya'taqidu anna dzalika minallahi ihanatan lahu. Dia meyakini kalau itu adalah kebencian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Qala ta'ala kalla. Lalu Allah katakan, enggak benar yang kayak gitu. Ai laisal amru kama za'am. Hakikatnya tidak sebagaimana apa yang kalian yakini. Enggak benar seperti itu. La fi hadza wa la fi hadza. Baik pemahaman pertama di ayat 15 maupun pemahaman yang kedua di ayat 16, dua-duanya salah. Fa innallaha yu'til mala may yuhibbu wa man la yuhibb. Karena Allah kasih kelonggaran harta kepada hambanya yang dia cintai dan hambanya yang tidak dia cintai. Wa yudayyiqu 'ala man yuhibbu wa man la yuhib, dan Allah sempitkan rizki bagi hambanya yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sehingga kondisi seperti ini seragam antara muslim dan non muslim, seragam antara orang yang taat dan orang yang suka maksiat. Ada enggak orang yang suka maksiat kaya, Pak? Banyak. Orang yang suka maksiat utangnya banyak ada? Lebih banyak. Lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Ada enggak orang yang suka maksiat tapi hidupnya susah? Banyak. Sebagaimana orang yang taat tapi hidupnya lapang rizkinya, orang yang mukmin dan dia kaya juga banyak. Sehingga dalam hal ini ada kesamaan antara siapa? Muslim dengan non-muslim. Karena ada kesamaan maka tidak ada nilai lebih maupun kurang. Sehingga yang namanya kaya dan miskin secara zatnya tidak mengandung unsur pujian maupun celaan. Kemudian kata beliau, wa innamal madaru fi dzalika ala ta'atillahi fi kullin minal halain. Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar orang itu bisa selalu taat kepada Allah di masing-masing keadaan. Jadi miskin dan kaya itu pilihan Allah. Dan selanjutnya ketika Anda di posisi miskin maupun di posisi kaya, pertanyaannya adalah Anda enggak bisa melakukan ketaatan di situ. Bisakah Anda melakukan ketaatan di situ? Dan Allah Maha Adil, masing-masing dikasih amal oleh Allah. Orang kaya dikasih amal syukur, orang miskin dikasih amal sabar. Tingkat selanjutnya, kamu jalani fungsi kamu di sini. Karena Allah ciptakan kamu untuk menjalankan hikmah agar kau bisa rajin syukur, agar kau bisa rajin sabar. Begitu jamaah. Itulah teori yang disampaikan, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Idza kana ghaniyan bi ayyashkurallaha ala dzalik. Dalam arti ketika dia di posisi kaya, dia bisa bersyukur. Wa in kana fakiran bi ayyasbir. Dan pada waktu dia di posisi miskin, dia bisa sabar. Sehingga dia menjalankan fungsi masing-masing. Karena amal enggak bisa dibuat seragam. Kalau dibuat seragam, dinamika hidup ini enggak jalan. Maka terkadang ada yang dikasih posisi A, dikasih posisi B. Tinggal selanjutnya, apakah kita bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan posisi kita ataukah tidak? Allah tidak mempertanyakan kita, kenapa kau jadi miskin? Enggak. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban, kenapa kau enggak sabar ketika dikasih kemiskinan? Maka yang dipikir bukan miskinnya, tapi apa, Pak? Sabarnya. Sehingga solusi yang diberikan itu bukan gimana mengentaskan orang dari kemiskinan, bukan. Tapi solusi yang diberikan oleh agama, gimana ngajari orang untuk bisa sabar ketika miskin. Kita kan kadang mikirnya kayak gitu ya. Ini ada banyak masalah masyarakat. Apa masalahnya? Kondisi ekonomi mereka miskin. Terus gimana kita pecahkan solusinya? Buat mereka kita entaskan dari kemiskinan. Tidak bisa, Pak. Kaya dan miskin itu pilihan Allah dan bukan pilihan manusia. Bolehlah Anda membantu mereka, ngasih kesempatan mereka untuk bersama-sama mendapatkan sebagian harta kita. Atau Anda ngasih lowongan pekerjaan bagi dia, boleh. Tapi jangan Anda punya keyakinan itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjauhkan dia dari kemiskinan. Tidak bisa, itu takdir. Pilihan Allah. Maka yang kita ajarkan bukan gimana cara dia keluar dari miskin, tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana agar dia bisa berposisi yang beramal yang benar sesuai dengan posisinya. Nabi SAW, kalau kita ditanya, beliau itu kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang kaya bersyukur dan sekaligus miskin yang sabar. Tapi yang lebih dominan yang kedua. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di posisi ini, beliau tidak kemudian mengajak kepada para sahabat, nanti kita akan kaya bareng-bareng. Tidak. Dan dominan sahabat itu tidak mampu. Jauh lebih rendah secara ekonomi dibandingkan orang yang hidup di zaman sekarang. Coba tanyakan kepada ibu-ibu ya. Ada enggak di antara ibu-ibu yang waktu hari raya enggak punya jilbab? Ada? Kalau waktu berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada pak? Banyak. Berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada pak? Banyak. Tapi kalau ibu-ibu waktu datang sholat id enggak punya jilbab, nemu enggak pak? Enggak ketemu kita. Masya Allah. Dulu ada sahabiat pada waktu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, keluar semuanya, laki perempuan sampai pun wanita haid ajak keluar. Gadis-gadis pingitan ajak keluar semuanya. Datang salah satu sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah enggak punya jilbab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Enggak jumpa kita, Pak. Di zaman sekarang ada orang hari raya enggak punya jilbab. Kalau enggak pakai jilbab banyak ya. Tapi kalau enggak punya jilbab mungkin enggak ada. Saking sederhananya kehidupan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu merasa bahwa pada saat dia kaya, pada saat dia kaya dia merasa Allah sedang cinta kepadanya, Allah balas dan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ini adalah hakikatnya istidraj dari Allah untuk menguji apakah dia mau taat ataukah tetap bertahan dalam maksiat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Mu'minun yang tadi sudah kita kutip ayat 55 dan 56. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun. Apakah mereka menyangka ketika aku berikan kelapangan kepada mereka berupa harta dan anak, mereka merasa bahasanya Allah telah menyegerakan kebaikan baginya. Balla yash'urun. Namun mereka tidak merasa kalau itu adalah istidraj dari Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Ayadhunnu ha'ula'il maghrurun. Apakah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu punya keyakinan? Annama nu'tihim minal amwali wal aulad. Bahwa harta anak yang aku berikan kepada mereka, dan rata-rata orang kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kaya dibandingkan mukmin. Baik ketika beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Yahudi itu masya Allah ya, kebun kurmanya banyak. Kemudian mereka menguasai perdagangan di pasar-pasar Madinah. Demikian pula orang musyrikin Mekah. Mereka lebih dominan dalam masalah ekonomi dibandingkan orang-orang yang beriman. Makanya waktu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, dan waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Belum. Ditanya oleh Raja Heraklius, amuttabi'uhum ahlul fakri am ahlul ghina? Yang menjadi pengikut Muhammad itu orang yang kaya ataukah orang yang miskin? Bal du'afa umminna. Kata Abu Sufyan, rata-rata pengikutnya Muhammad itu orang yang status sosialnya rendah di antara kami. Dan ternyata para nabi di masa silam pengikutnya juga seperti itu. Lalu Heraklius gimana kesimpulannya? Hakadha azba'ur rusul. Memang demikianlah para pengikut nabi-nabi di masa silam. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah, pengingkaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwasanya pengikut kamu adalah aradhiluna badir ra'yi, orang-orang rendahan di kalangan kami yang dia cupet akalnya, gak mau diajak mikir panjang, hanya bisa nurut-nurut saja, sehingga setiap kali mendapatkan sesuatu langsung sami'na wa ata'na, itu dianggap sebagai orang yang gak berkembang akalnya, terlalu gampang taat sama Nabi, dianggap orang yang tidak berkembang akalnya. Sehingga bibit kesombongan liberalisme dari dulu sudah ada. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Menganggap bahwa bisa membantah Nabi itu pinter. Sebagaimana orang di zaman sekarang ya. Kalau orang sudah bisa mencoba mengkritik Al-Quran, dekonstruksi agama, tanda orang yang cerdas. Itu kan standarnya orang liberal. Makanya upaya mereka selalu ke arah sana. Gimana caranya biar membuat sebuah pernyataan yang apa, yang bisa bikin viral, aneh. Padahal itu sebenarnya adalah ngerusak aturan agama. Baik, kembali ke sini. Mereka ketika dikasih oleh Allah harta yang banyak, anaknya, keturunannya juga banyak, mereka menyangka karena Allah memuliakannya dan Allah menyayanginya. Kalla laisal amru kama yaz'umun. Gak benar, tidak sebagaimana yang kalian yakini. Laqad akhtau fi dzalika wa khaba raja'uhum. Sungguh mereka telah memiliki pemahaman yang salah dan harapan mereka juga keliru. Bal innama naf'alu bihim dzalika istidrajan wa intidharan wa imla'an. Namun aku memberikan kekayaan bagi mereka, fungsinya adalah istidraj. Istidraj itu apa, Pak? Ya? Dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan dengan dikasih banyak layanan. Panjang ya definisinya. Dalam bahasa Indonesia, dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan atau kesalahan dengan diberi banyak fasilitas dan layanan. Itu definisi istidraj. Basa Jawa ini dilulu, diujo, dibiarkan dalam kondisi dia tenggelam dengan kemaksiatan. Tayyib. Innama naf'alu dzalika istidrajan. Aku lakukan ini dalam rangka untuk istidraj bagi mereka. Bal la yasyurun, tapi mereka tidak menyangka kalau itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi mereka akan mendapatkannya. Sehingga mereka akan semakin tenggelam dalam maksiat. Gak ada kesempatan untuk taubat. Alhamdulillah, Pak. Tolong bagi para pengusaha. Pak Ustadz, kemarin saya punya utang besar di beberapa lembaga keuangan ribawi. Lalu saya gak sanggup bayar karena usaha saya kolaps. Setelah itu saya taubat, Pak Ustadz. Masya Allah, Anda kalau enggak kolaps, enggak tobat. Lebih bersyukur mana Anda? Usahanya naik terus, tapi tetap istiqomah dalam utang riba. Ataukah dikasih oleh Allah kesempatan, usahanya nyungsep kolaps, akhirnya Anda bingung mikir utang, terus tobat dari riba. Bagi orang awam kira-kira yang lebih nikmat itu yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Dia mikirnya mungkin yang pertama bagi orang awam. Sehingga dia melihat usahanya kolaps, ini musibah. Dan dia gak mau itu. Padahal banyak para pengusaha yang tobatnya itu gara-gara kolaps. Tetap dia langsung utang bank, gak pernah berhenti. Begitu Allah kasih ujian, pandemi sekian tahun, langsung terjun bebas pendapatannya. Sudah dia gak bisa bayar cicilan ke

ini adalah berbahaya. Tayyib. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini penting untuk dicatat, silakan nyatat ya. HP-nya silakan dipakai untuk nyatat ya. Bukan dipakai untuk ngambil gambar. Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa foto ustaz? Hah? Bawa apa? Bawa ilmu, baik. HP-nya dipakai untuk nyatat ya. Nah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyebutkan, "Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Sudah catat? Belum? Saya ulang ya. "Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum." Sesungguhnya Allah membagi akhlak kepada kalian. "Kama qassama bainakum arzaqakum." Sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Dan akhlak yang dimaksud dalam hadis ini bisa bermakna kepribadian. Kepribadian bisa juga bermakna agama. Ada sebagian orang yang dia dikasih oleh Allah penyabar. Bapak itu penyabar, Masya Allah. Anaknya keliru, salah, cuman diingatkan dan gak pernah dibentak, gak pernah dimarahi, apalagi dipukul. Sayang, pelit. Misalnya ya. Ada juga orang yang dia dikasih oleh Allah akhlak misalnya royal, gampang memberi, gampang ngasih, tapi sayang galak. Coba kalau itu digabungkan, Masya Allah ya. Jadi sosok yang sangat indah. Baik. Tapi oleh Allah manusia dikasih perangai yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Dan kita melihat itu di lapangan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa inna Allah azza wa jalla." Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla, "Yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. "Wala yu'tid dina illa liman yuhib." Dan Allah tidak akan memberikan kesadaran beragama. Allah enggak bakalan ngasih kesadaran beragama. "Illa liman yuhibbu." Kecuali kepada orang yang dia cintai. Lengkap nyatetnya Pak? Lengkap insya Allah? Baik. Ada yang berani ngulang? Silakan diulang. Tafadhal. Nah. Yang tidak dia cintai. Masya Allah, barakallahu fikum. Teks Arabnya gimana? Oh, Masya Allah. Ini ada pilihan hadiah. Yang merah. Masya Allah, baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Lanjutannya. Masih ada lanjutannya ya. "Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabba." Maka siapa yang Allah kasih kesadaran dalam beragama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dalam Al-Musnad. Baik. Dan hadis ini semakna dengan hadis

yang lain, hadis yang sangat ma'ruf, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga tanda cintanya Allah diletakkan di sini jamaah, bukan di urusan dunia. Karena dalam urusan dunia ada kesamaan antara muslim dengan non-muslim, antara yang taat dengan yang suka maksiat, enggak ada nilai bedanya, sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, prestasi yang sebenarnya adalah ketika Anda punya kesadaran agama. Allah enggak bakalan memberikan kesadaran agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Maka barang siapa yang diberi oleh Allah kesadaran beragama, berarti dia telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah jamaah kalau Anda punya kondisi semacam ini. Walhamdulillah. Kemudian muncul masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian orang, Pak, yang dia dekat dengan agama, kalau pas lagi usahanya lancar, dia senang ngaji, dia dekat dengan ustaz, ketika rizkinya lagi bagus, dia dekat dengan salat, dia rajin puasa, rajin tahajud, ketika bisnisnya berkembang. Tapi begitu giliran dia diuji oleh Allah, bisnis satu kolaps, bisnis yang kedua utangnya belum beres, KPR dikejar sama bank, ini leasing sudah mulai mau ditarik, pusing dia, stres, ninggalkan agama. Kemana fulan? Biasanya rajin. Tidak tahu ustaz, sekarang mereka, dia sudah sibuk dengan bisnis yang baru. Dia mau ngejar target. Sampai muncul pemahaman, gara-gara hijrah inilah, saya jadi semakin sulit dalam mengembangkan bisnis. Dikit-dikit tidak boleh, riba, ghoror, haram, resign sekarang. Masya Allah, ini kajian kok semuanya serba dilarang. La haula wala quwata illa billah. Baik, sebenarnya suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. Terjadi pada orang badui, Pak. Terjadi pada orang badui. Karakter badui-badui seperti ini masih dimiliki oleh orang zaman sekarang. Sehingga andaikan dia itu hidup di masa silam, mungkin dia jadi badui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Apa sih maksudnya beribadah kepada Allah di pinggiran? Ada di surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka. Yang bawa mushaf, HP-nya ada mushaf, silakan dibuka Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj surat keberapa, Mas? 22. Surat 22 ayat 11. Ketemu? Ketemu? Baik. Coba kita buka di sini ya. Bisa share screen ini? Alhamdulillah bisa. Al-Hajj ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairu ma'an nabi. Fa in asabahu khairu nitma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengan Islam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki, inqalaba ala wajhi, dia balik ke belakang alias murtad. Bisa enggak ayat Qur'annya disajikan di depan? Coba, sedang diupayakan sama operator ya. Bisa? Bisa, baik. Oh sudah, baik. Lebih kecil lagi bisa ini?

0: Tidak bisa ya? Oh pas ya.
1: Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi.
0: Dan kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan sempitnya rizki, dia balik arah. Balik arah maksudnya gimana Pak? Kalau dulu murtad dia, meninggalkan Islam, khasirat dunia wal akhirah, sungguh orang ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ada kejadian apa kok sampai Allah sebut ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran, sehingga orang ini ketika dia menjadi seorang muslim itu ragu, maju mundur, fi syak, dia berada dalam keraguan, enggak yakin dengan agama yang dia anut. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam Ibnu Katsir beliau membawakan dua riwayat. Yang satu riwayat Bukhari dan yang satu riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Kelihatan Pak? Kelihatan jemaah? Ya. Saya tanya kelihatan atau tidak? Bukan bisa baca enggak? Nanti kita bacakan ya. Kelihatan Pak? Kelihatan alhamdulillah. Yang penting kelihatan dulu ya. Tayyib. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, maksudnya dia masuk Islam, 'ala harfin, di pinggiran. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ada orang yang dia datang ke kota Madinah. Ini enggak bisa dibesarin ya. Tidak bisa kayaknya dibesarin. Nah, ada orang yang dia datang ke Madinah, lalu dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Fa in waladat imra'atuhu gulaman. Kalau setelah dia masuk Islam, kemudian ketika pulang ke rumah, kok istrinya melahirkan anak laki-laki. Wa natijat khayluhu, dan kudanya juga melahirkan anak kuda. Qala, maka si badui ini berkomentar, hadza dinun saleh, ini agama yang bagus ini. Begitu saya masuk Islam, rezeki saya semakin lancar, istri saya melahirkan anak laki-laki, kuda saya berkembang, ternak saya makin banyak. Wa illam talid imra'atuhu, tapi kalau anaknya enggak melahirkan anak laki, kalau istrinya enggak melahirkan anak laki-laki, walam tantus khayluhu, dan kudanya tidak melahirkan anak, qala hadza dinun su, maka mereka komentar, ini agama gak memberikan keberkahan, ini agama yang buruk, tidak mendatangkan keberkahan. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita beralih kepada keterangan Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim masih dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, kana nasun minal a'rab, ada beberapa orang dari badui, ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuslimun, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim, kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka, ke kampung halaman mereka, fa in wajadu ama ghaithin wa ama khasbin wa ama wiladin qalu hasan inna dinana hadza la salih fatamassaku bihi. Apabila mereka jumpai pada tahun itu adalah tahun penuh dengan hujan, banyak hasil panen, anak banyak yang lahir, maka mereka berkomentar, wah ini agama, agama yang mendatangkan keberkahan. Istiqomah kalian di atas agama ini. Itu prinsip mereka. Sebaliknya, wa in wajadu ama jadubatin wa ama wiladin su wa ama qahtin, tapi kalau mereka menjumpai tahun ini gersang, gagal panen, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil panen yang baik,
1: Qalu, mereka berkomentar, ma fi dinina hadza khairun, di agama ini enggak mendatangkan keberkahan.
0: Fa anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam,
1: lalu Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Hajj ayat yang 11 tadi.
0: Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf,
1: ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu hijrah tapi enggak serius. Bilangnya hijrah tapi cuman cari peluang, cari pasar. Sampai ada sebagian yang nyesel, saya nyesel hijrah. Kenapa, Pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya, dia enggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah. Loh, Bapak, yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rizki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook, bohong semuanya itu. Yang buat itu bukan ustaz, Pak. Enggak tahu ya. Ya, para pengusaha hijrah, lalu ketika hijrah dia ninggalkan riba, dia tinggalkan sesuatu yang haram, usahanya berkembang. Ditulislah testimoni. Dikumpulin dari banyak sekali testimoni orang-orang yang hijrah. Dia hijrah motivasinya ini. Begitu dia jalani, betul dia tinggalkan riba, dia tinggalkan transaksi yang dilarang. Dulu suka main sogok, dulu suka bermain dengan cara curang. Begitu dia hijrah, nyungsep usahanya. Nuduh dusta, itu yang ngasih testimoni. Nyesel saya hijrah, Mas, kayak gini, Mas. Subhanallah. Bapak memang nyari apa dalam kondisi hijrah ini? Ini ada orang yang dia mempelajari syariat, mau mengikuti syariat, tapi di pinggiran. Kalau dia merasa nyaman, dia bisa kasih testimoni. Cerita sukses, cerita usahanya berkembang, sejak saya tinggalkan riba, Masya Allah, usaha saya semakin berkembang. Dia posisi nyaman. Sudah? Tolong, yang testimoni itu, belum tentu dia bisa bertahan ketika dikasih oleh Allah sebaliknya. Hatinya perlu diwaspadai. Betul enggak? Saya ini memang betul-betul mendukung prinsip hijrah. Ataukah karena saya sedang di posisi nyaman sehingga saya bisa ngasih komentar yang baik? Kadang ada orang yang di posisi sebaliknya. Begitu dia tinggalkan sesuatu yang haram, dia menjumpai banyak sekali hal yang memberatkan baginya. Sekarang, Pak, jangankan untuk bayar SPP anak. Anak saya mau beli pulpen saja saya enggak punya duit untuk ngasih. Istri sudah minggat, anak ikut istri, saya sudah sebatang kara, enggak punya apa-apa. Sejak kapan Bapak seperti ini? Sejak saya ikut kajiannya ANB. Masya Allah. Kok nyebut saya, Pak? Masya Allah. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waspada dengan kondisi batin kayak gini. Jangan sampai kita menjadi seperti orang badui yang mereka punya pemahaman bahwa tujuan hijrah untuk mencari kelapangan dalam masalah pendapatan, nyari harta, bukan itu. Tujuan kita hijrah karena satu. Apa itu, Pak? Karena kita sadar akhirat. Sebab hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat, dan kita pasti akan ditanya oleh Allah dengan semua pendapatan yang kita punya. Maka kita persiapan sejak sekarang. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.
0: Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan tentang ayat ini. Huwal munafik, yang dimaksud dengan orang yang dia masuk Islam di pinggiran, pada waktu menguntungkan dia bertahan, ketika merasa kok rizkinya seret dia keluar, itu adalah orang munafik. In saluhat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah, kalau dunianya lagi baik dia bertahan ibadah. Wa in fasadat 'alaihi dunyahu wa taghayyarat,
1: tapi kalau dunianya lagi turun dan pendapatannya berubah, inqalaba fala yuqimu 'alal ibadah, dia berbalik arah dan tidak mau beribadah.
0: Illa lima saluha min dunyahu,
1: kecuali kalau dia punya kelebihan dunia. Gelem sholat kalau rizkinya lancar. Mau puasa ketika usahanya berkah. Ini apa-apaan?
0: Fa in asabathu fitnatun aw shiddatun aw ikhtibarun aw dhiqun.
1: Kalau dia menjumpai sesuatu yang enggak nyaman, ujian, kesempitan, taraka dinahu wa raja'a ilal kufri. Dia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran.
0: Inqalaba ala wajhi ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr, irtadda kafiran, dia murtad.
1: Lalu Allah kasih komentar di bagian akhir ayat, khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kenapa disebut rugi dunia akhirat? Kata Ibnu Katsir,
0: ai fala huwa hasala minad dunya ala syai',
1: dia enggak mendapatkan apapun dari bagian dunia.
0: Wa ammal akhirah faqad kafara billahil azim,
1: sedangkan di akhirat dia kufur kepada Allah.
0: Fa huwa fiha fi ghayatis syaqa wal ihana,
1: dan ketika itu dia mendapatkan kehinaan puncak karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Dzalika huwal khusranul mubin,
1: dan itulah kerugian yang nyata. Wal iyadzu billah, jangan sampai terjadi. Meskipun realitanya ada di lapangan. Salah satu kawan saya bercerita, dia orang Sragen, Jawa Tengah ya. Kalau dia pulang ngasih duit ke bapaknya, bapaknya mau sholat. Tapi kalau dia gak ngasih duit ke bapaknya, bapaknya gak mau sholat. Dan saya kira ini hanya cerita salah satu sekuel dalam sejarah muslim yang ada di Indonesia. Masih banyak yang punya kasus yang sama. Terutama ketika orang dihadapkan dengan aturan syariat yang mungkin bagi dia bertabrakan dengan kepentingannya. Perlu persiapan batin. Ingat yang namanya standar cinta dan bencinya Allah tidak dilihat dari berapa banyak harta yang Anda punya, berapa banyak kesuksesan bisnis yang Anda miliki, tapi sejauh mana Anda bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Baik. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan yang disampaikan, dan Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah di pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin. Walakum bimithlin.
2: Pernah mendengar Ustadz, apabila kemiskinan itu akibat dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan rasa iba saat di hari tua atau kemiskinan di hari tua akibat ia melalaikan ilmu dan hukum syariat di masa muda, apakah kemiskinan itu berasal dari azab Allah Ustaz? Syukran, zakallahu khairan, barakallahu fik. Silakan.
1: Barakallahu fikum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sabar itu bertingkat. Ada sabar yang paling tinggi tingkatannya. Sabarnya siapa? Sabarnya Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Sabarnya siapa? Sabarnya Ulul Azmi. Karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah agar beliau bersabar sebagaimana sabarnya Ulul Azmi. Allah berfirman, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu dan contoh itu para ulul azmi ketika bersabar. Masya Allah. Karena bersabar itu kan bertingkat ya. Dan sabar yang paling puncak adalah sabarnya ulul azmi. Saya tanya, ulul azmi itu, Nabi Ayub itu masuk ulul azmi atau tidak? Masuk atau tidak, Pak? Coba sebutin ulul azmi siapa saja. Satu. Coba lihat ke sini Mas. Ulul azmi siapa saja? Satu. Ulu azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada empat. Ini lima kok empat. Baik. Nah itu yang di tengah itu ada anak. Kelas berapa Mas? Ya.
4: Ulul Azmi ada berapa? Yang SD, yang SD. Bukan yang sudah lulus. Ulul Azmi ada berapa, Mas? Ada berapa A? A di sini ya? Ada berapa A? 5. 45? 5. 1. Nuh. Ibrahim. Musa. Isa. Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dikasih hadiah ini mau? Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba berdiri. Barakallahu fikum. Baik, Rasulul Azmi yang jumlahnya 5, Nabi Ayub enggak masuk di situ. Kok bisa Pak Nabi Ayub enggak masuk? Katanya sabarnya Ayub tuh Masya Allah sabar yang luar biasa. Betul, beliau dikasih ujian oleh Allah yang sangat berat. Tapi sabarnya Ayub itu beda dengan sabarnya Ulul Azmi. Bedanya di mana Pak? Sabarnya Ayub itu sabar terhadap musibah. Sedangkan sabarnya Ulul Azmi itu sabar dalam memegang dakwah. Sabar terhadap ujian dakwah. Dan sabar terhadap ujian dakwah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar terhadap musibah. Makanya kalau jamaah di antara kita, dalam urusan musibah harta kita gak bisa sabar. Sudah, untuk sabar tingkat yang kedua gak mungkin bisa. Karena yang namanya musibah itu tidak ada pilihan yang lain. Anda sakit ya. Mau sabar, mau marah, apakah sakitnya jadi sembuh? Orang yang sakit kemudian dia emosi, dia enggak sabar, dia marah. Apakah sakitnya sembuh? Tidak. Tidak ya. Sehingga orang sakit ketika dia enggak sabar, dia enggak sembuh juga. Demikian pula ketika orang sakit itu sabar, kondisinya juga sama. Artinya mau sabar mau enggak tetap sama. Beda dengan sabar dalam dunia dakwah. Orang berdakwah lalu mendapatkan tantangan, mendapatkan permusuhan, kemudian dia enggak sabar, dia tinggalkan itu dakwah. Apakah dia tetap mendapatkan tantangan? Tidak. Hidupnya jadi nyaman. Dulu ketika saya berdakwah saya dimusuhi, udahlah saya lepaskan, saya tinggalkan daripada pusing. Sekarang mereka semuanya akrab sama saya. Ya iya, tapi kamu kemudian kehilangan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Nabi SAW dikasih pilihan. Muhammad, kau mau apa? Kalau kau mau wanita yang cantik, tak kasih nanti. Istri yang paling cantik di Arab. Kalau kau mau tahta, saya jadikan kamu sebagai raja Arab. Kalau kau mau dunia, saya berikan seluruh harta kami untukmu. Pilihan yang ketiga ini jurusan ekonomi ya. Pilihan yang kedua jurusan politik. Yang pertama semua jurusan. Nabi SAW milih apa Pak? Rasulullah SAW milih yang mana? Hah? Beliau tinggalkan semuanya. Saya enggak butuh itu. Dunia ditawarkan kepada beliau. Kalau kau mau ini, mau ini, mau ini, kami kasih semuanya. Namun dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu. Sudahlah, biar kita enggak pusing memecah belah masyarakat kau ini. Tuduhan orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Muhammad bikin kisruh di Mekah, memecah belah masyarakat. Dan memang demikian, dakwah kebenaran selalu dituduh sebagai memecah belah kebenaran. Karena kebenaran itu datang dalam kondisi asing, masyarakat ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang menolak. Akhirnya terjadilah ketegangan. Itu konsekuensi. Awal mula ketika orang itu sakit dikasih obat, reaksinya enggak karuan. Reaksinya enggak karuan. Tapi begitu dia terus bersabar, kasih obat terus, akhirnya dia sudah nyaman. Begitu Pak ya? Orang ketika taubat dari ngerokok butuh berapa lama? Ada yang punya cerita? Oh enggak ngaku ya. Dirahasiakan saja. Pada waktu dia tinggalkan rokok secara bertahap. Awalnya gimana Pak? Sakit dia. Wah saya sariawan ya Pak. Saya jadi demam. Saya jadi pusing. Pikiran jadi gak fokus. Jadi ini. Itu tahap awal. Lama-kelamaan suasana seperti itu mulai menurun. sabar di depan seperti ini butuh waktu yang cukup. Dan orang harus kuat. Dakwah juga sama. Mungkin pada waktu Islam itu dianggap sesuatu yang asing, ajaran sunnah dianggap sesuatu yang asing, jadinya kita banyak disudutkan, memecah belah umat, bikin ribut di masyarakat, dan seterusnya. Nabi SAW persis juga mengalami hal yang sama. Andaikan beliau enggak sabar, sudahlah daripada ribut, udah saya tinggalkan saja, saya enggak usah dakwah. Berarti beliau dapat kenikmatan enggak? Dapat kenikmatan. Beliau akan dijadikan raja, dikasih harta, tapi dengan cara beliau tinggalkan dakwah. Namun beliau bersabar. Makanya sabarnya ulul azmi lebih tinggi, sebab sabar ini sabar dalam masalah ujian dakwah. Baik, yang sedang kita bahas itu baru sabar di ujian dunia, sabar kelas nomor 2, lebih rendah dibandingkan yang pertama. Yang kayak gini kita masih gak sanggup, berarti sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Nah, selanjutnya, kadang ujian itu Allah datangkan di akhir hayat. Kadang ujian Allah datangkan di awal kehidupan. Ada orang kaya sejak lahir. Masya Allah ya. Begitu dia lahir tidur di ranjang emas. Orang tuanya kaya maksudnya ya. Kemudian dia dewasa, dia berkeluarga. Usahanya masih cenderung naik. Begitu di usia 60, Allah uji dengan kemiskinan. Banyak usahanya yang kolaps. Mungkin dia berurusan dengan negara, sehingga hartanya banyak disita, disita, disita. Akhirnya dia mulai dari titik nol. Ujiannya dalam urusan dunia ditaruh oleh Allah di belakang. Sudah? Ada juga yang ujiannya ditaruh di depan. Mas, saya dulu waktu masih kuliah, mas, untuk beli nasi bungkus saja kadang cuma sanggup sehari sekali. Awal-awal kita usaha, begitu awal nikah usaha, Masya Allah ya. Saya gak pernah ngasih uang nafkah ke istri. Tapi Alhamdulillah istri anaknya bupati. Oh, kamu bejo banget. Gak punya kerjaan tapi dapat anak bupati. Sehingga dia cerita awal-awal dia berjuang, kemudian akhirnya jadi sukses sekarang. Ada model seperti itu. Masing-masing orang diuji oleh Allah berbeda-beda. Dan dulu juga seperti itu. Ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diuji oleh Allah sampai beliau itu meninggal karena ujian. Dikasih kutu, Pak. Sampai kutu itu membunuhnya. Coba, kutu membunuhnya itu kira-kira berapa jumlahnya? Orang punya kutu ya, biasanya kan wajar ya, disisir banyak rontok dimatiin. Kira-kira Anda khawatir gak kutu ini akan mematikan orang itu? Mungkin tidak. Pak, ini potensi penyakit yang tipis, nilai kematiannya, angka kematiannya kecil, bahkan mungkin gak ada. Dulu ada Nabi yang dikasih oleh Allah ujian kutu sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah, kayak apa itu Pak? Wallahu'alam. Ujian itu dia bawa sampai mati. Ada juga Nabi yang dia mengalami ujian sakit kulit sampai dia mati. Ada juga orang yang dia mengalami ujian kemiskinan sampai mati dia miskin. Jadi gak perlu heran, ada sebagian orang yang dia di akhir hayatnya dikasih oleh Allah ujian kemiskinan. Namun itu bukan tanda antara cinta dan bencinya Allah. Paling penting itu. Berarti jangan suudzon kepada Allah ya. Pak, kalau saya di usia tua gini kok miskin ya. Apakah Allah mau menyiksa saya di dunia? Tolong jangan dulu. Jangan komentar dulu tentang Allah. Boleh Anda suudzon pada diri Anda. Tapi jangan dikaitkan dengan perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita tahu pasti. Bapak, kedepankan husnudzon. Barangkali Allah jadikan Bapak seperti ini di akhir hayat. Mungkin karena Allah hendak meningkatkan derajat Bapak. Bapak sekarang Masya Allah sudah kelihatan rajin ke masjid Pak ya. Begitu sholat subuh ada di saf paling depan. Ya. Padahal dulu gak pernah nyentuh air wudu. Sekarang subuh sudah berada di saf paling depan. Rajin ikut kajian. Rajin beramal dan seterusnya. Semoga dengan musibah ini derajat bapak semakin naik, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua ujian itu perlu disikapi, jangan-jangan karena dosa Allah hendak menghukum saya sekarang. Tidak harus demikian. Anda di posisi akhir hayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk apa? Perbanyak husnudzan. La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Nah, husnudzan kepada Allah itu memandang semua takdir Allah yang ada pada dirinya dijadikan sebagai hal yang positif. Mungkin bisa jadi ini cara Allah mau membersihkan kesalahan saya atau meningkatkan derajat saya. Insya Allah cara seperti itu lebih bagus. Wallahu a'lam.
2: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Rahim. Alhamdulillah ana perdana bermajelis dengan Ustaz yang sebelumnya kami hanya mengambil manfaat dari Ustaz media elektronik. Ana senang Ustaz kebat. Apabila seorang berbisnis, metodenya sudah syar'i, namun niatnya untuk memperkaya harta, apakah niat ini salah atau benar Ustaz? Tapi untuk bersyukur. Syukran jazakallahu khairan.
4: Silakan. Barakallahu fiik. Punya keinginan untuk jadi orang kaya, boleh atau tidak, Pak? Boleh, Pak? Karena kita semua mengalaminya, Pak ya. Masyaallah. Rata-rata di antara kita punya bayangan ingin jadi orang kaya, bisa punya rumah, punya kendaraan mewah, kalaupun enggak mewah ya minimal roda 4 ya. Tapi bekas Alphard enggak apa-apa ya. Jadi kita punya harapan di dunia sejahtera. Dan itu selalu yang membayangi kehidupan manusia. Jadi seperti ini boleh atau tidak? Ya secara umum boleh. Namun keinginan kaya seperti ini tidak ada nilai positif maupun negatif. Kecuali jika Anda punya keinginan yang kedua. Yaitu menjadikan kekayaan ini sebagai sebab untuk mendukung takwa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak masalah orang punya kekayaan bagi orang yang tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Baik. Artinya kalau orang itu kaya tapi dia tidak bertakwa, maka bisa jadi bermasalah. Dan itu terbukti. Dia kaya, tapi dia enggak ngerti nilai harta. Sampai dia keluarkan uang senilai 2M hanya untuk membeli sepasang merpati. Masya Allah. Kejadiannya di mana itu, Pak? Ada orang mengeluarkan duit sekian miliar hanya untuk koleksi burung. Hanya untuk koleksi ikan. Orang kaya perlu dikasih nasihat agar dia tahu nilai harta. Masya Allah. Kadang sebuah lukisan dia beli dengan harga triliunan. Itu kalau mau dipakai untuk perluasan masjid Al-Irsyad mungkin bisa sampai jauh ke sana, Pak. Tapi hanya untuk sebuah lukisan. Kadang kita berpikir, ngapain orang ini ya? Sampai ngejar sebuah benda yang mungkin bagi kehidupannya manfaatnya tidak terlalu besar. Tapi dia keluarkan harta yang sangat banyak. Makanya yang lebih penting adalah kalau Anda kaya, memikirkan selanjutnya. Setelah kaya mau ngapain, Mas? Saya mau bersyukur. Yang benar. Insya Allah. Baik. Coba kita bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah, Allah Ta'ala menyebutkan, la in atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna. Coba ayatnya gimana? Ada di surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi. Kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, kalau Allah menjadikan bisnisku lancar, usahaku sukses, lanasaddaqanna, maka aku akan rajin sedekah. Walanakunanna minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nanti saya akan bangun masjid, saya akan berangkat haji, mengajikan masyarakat satu RT. Dia punya banyak rencana-rencana besar, dan dia ngomong seperti itu ketika dia berharap kekayaan. Lalu apa realita yang terjadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah berikan kepada mereka kekayaan, mereka jadi bakhil, wa tawallaw wa hum mu'ridun, lalu mereka berpaling, lupa dengan janjinya, dan mereka tidak melakukan apa yang dulu mereka katakan. Yang lebih berbahaya, lihat di ayat 77. Ada di At-Taubah, mulai ayat 75 sampai 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah hukum mereka dengan Allah jadikan hatinya sebagai hati munafik. Ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka ketemu Allah. Artinya sampai apa? Sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena mereka menyalahi janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Maka tolong diwaspadai, kadang munafik asghar itu bisa menjadi munafik akbar. Jadi munafik itu kan ada dua ya. Ada nifak, ada dua apa? Ada asghar, ada satunya apa? Akbar. Nifak yang asghar yang bagaimana? Yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa, Pak? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiki salas." Tanda munafik ada tiga. Kalau bicara suka dusta, ketika berjanji suka mengingkari, kalau dikasih amanah dia khianat. Kemunafikan seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada munafik akbar, yaitu kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang perlu difahami bahwasanya nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Yang awalnya kemunafikan kecil jadi kemunafikan besar, menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Dan ahli tafsir menyebutkan, ulama menyebutkan, nifak asghar ini menyalahi janji di hadapan manusia. Menyalahi janji di hadapan manusia. Nifak asghar, dia menyalahi janji di hadapan siapa? Di hadapan Allah, masya Allah. Sehingga dia jadi nifak akbar, menyalahi janji di hadapan Allah setelah dia terbiasa dengan yang pertama. Awalnya ini, Pak, ketika berjanji dia mengingkari, utang besok, bulan depan, tahun depan. Kalau sudah ganti presiden, ditunggu sampai ganti presiden juga belum dibayar. La haula wala quwata illa billah, rentangnya 5 tahun ya. Nah, begitu dia menyalahi janji kepada manusia dianggap enteng, nanti lambat laun dia akan menyalahi janji di hadapan Allah. Kalau sudah berani seperti ini, dia keluar dari Islam. Dan itulah yang terjadi pada orang munafik yang Allah ceritakan di surat At-Taubah tadi. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, nanti kalau kaya saya akan ini. Begitu benar dikasih oleh Allah kekayaan, enggak ada yang dilaksanakan semuanya. maka Allah jadikan hatinya hati munafik, disebabkan karena dia menyalahi janji kepada Allah dan disebabkan karena dia berdusta. Maka punya cita-cita jadi kaya, ingin sukses, kemudian dia berbicara di hadapan Allah, ya Allah kalau nanti saya kaya saya akan ini, punya cita-cita seperti itu, enggak salah. Tapi tolong jaga baik-baik hatinya. Kalau memang belum siap, tahan dulu. Belum tentu ketika Anda dikasih sebagaimana yang Anda harapkan dari Allah, Anda sanggup untuk melaksanakannya. Karena dulu ada orang yang dia dicap jadi munafik gara-gara seperti ini. Bahaya ya. Waliyadzubillah. Nah.
2: Kurang Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saat seseorang sedang dalam keadaan sempit, bolehkah dia meminta bantuan kepada manusia lainnya? Misalkan meminta bantuan pada pemerintah dengan cara mendaftar melalui RT RW. Karena pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu. Ataukah seharusnya diam saja padahal dia pantas untuk mendapatkan bantuan? Jazakallah khairan.
4: Nah, wa jazakallah khairan. Bagi orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan, dia berhak untuk memintanya. Berhak dapat berarti dia berhak untuk minta. Dan ini kaidah umum dalam masalah muamalah yang sifatnya sosial. Dalam muamalah non komersil. Seorang istri dia berhak dapat nafkah dari suaminya. Ternyata suaminya enggak pernah ngasih nafkah. Maka sang istri berhak apa, Pak? Berhak untuk dapat nafkah dari istrinya, berhak untuk minta. Bang, berapa lama abang absen? Gak pernah ngasih nafkah ya? Bulanan gak pernah dikasih, seringnya ngilang ya. Rajin di warung kopi. Misalnya ya. Maka sang istri berhak untuk minta ketika haknya gak dikasih. Demikian pula anak. Bapaknya gak pernah ngasih apapun. Anak berhak untuk minta. Selagi dia gak mampu untuk bekerja. Gak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Baik. Hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Ketika rakyat itu dalam kondisi miskin, dia enggak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa, Pak? Kas negara. Sehingga dia berhak untuk minta. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka membutuhkan, kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan, silakan ke Baitul Mal. Orang-orang Uroniyun, mereka datang sampai di Madinah sakit. Dan mereka butuh obat. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, kalian datang ke apa? Tempat pengembalaan unta zakat. Minta susunya dicampur dengan air kencingnya. Terus itu dijadikan obat, sembuh. Ada juga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta zakat, lalu beliau arahkan ke Baitul Mal. Dan seterusnya, itu hal yang umum. Karena itu bagi orang yang membutuhkan dan dia sudah melakukan usaha tapi selalu gagal, akhirnya modalnya habis, dia berhak untuk minta zakat ke Baitul Mal. Dia juga berhak minta zakat ke lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan zakat. Cuman biasanya prosesnya akan panjang ya, sehingga harus ini, harus ini. Untuk menyediakan proses itu saja kadang dia butuh keluar biaya yang cukup banyak. Ada salah satu cerita yang sampai ke saya. Dia seorang mustahik, sakit, gak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Dokter meminta, Pak ini operasi. Biayanya kurang lebih 15 juta. Mengajukan dana zakat dari lembaga zakat yang sangat terkenal di Indonesia. Dia harus datang ke Jakarta, bolak-balik cuma dikasih 500 ribu. Akhirnya dia merasa capek. Alhamdulillah, Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau punya lembaga zakat, lalu orang ini dapat informasi tentang itu, minta di sana, di cross-check ke rumah sakit, benar, dia berobat, semua kebutuhannya ditutupi dari zakat. Ngasih zakat itu, Pak, tolong jangan sedikit, Pak. Bila perlu ada orang miskin butuh berobat, berapa kebutuhannya? 20 juta, sudah berobat. Pakai zakat 20 juta. Kebanyakan enggak, Pak? Memang jika memang dia butuh seperti itu, kasih. Sebab tidak harus dibuat dikit-dikit. Kadang kan rata-rata cuma 500 ribu, 700 ribu. Terlalu dikit. Buat lebih banyak. Sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam.
2: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Hukum menjadi sales penampungan dompet elektronik berupa barcode yang di-scan, yang dimana itu buatan bank, jadi teknisnya kita nawarin warung-warung untuk membuat barcode-nya. Nah, saat pembeli yang ke warung tersebut nggak ada uang cash, bisa dilayani dengan scan barcode yang ada di m-banking atau e-wallet tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz?
4: Posisi beliau sebagai penyedia?
2: Sales.
4: Oh, sales.
2: Salesnya, yang menawarkannya saja.
4: Nah, ya. Baik. Penggunaan barcode ini ada nggak yang dipakai untuk bayar cicilan motor atau cicilan rumah atau apa? Ada ya, untuk lembaga yang melayani itu ya. Tapi kalau warung nggak ada ya, warung toko nggak ya, rata-rata hanya untuk belanja saja ya. Baik, berarti kalau demikian boleh Anda jadi sales di situ, karena tidak semua produk bank itu bermasalah, sebatas untuk al-ifa wal-istifa, tarik atau store tunai, atau tarik store yang non-tunai, cashless. Tidak ada riba di sana. Yang kami tahu di situ tidak ada riba. Sehingga kalau Anda jadi sales untuk bagian ini, berarti hindari perusahaan atau toko yang melayani kredit ribawi. Misalnya leasing, kemudian diterakan barcode. Nanti kalau ada nasabah yang datang tinggal mau store cicilan, tinggal barcode. Di situ kan store cicilan itu sama dengan pokok plus bunga. Berarti Anda memfasilitasi orang untuk store riba. Yang kayak gini enggak boleh. Tapi kalau makanan, kemudian toko-toko kelontong, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
2: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua sehat penuh keberkahan.
4: Amin. Amin.
2: Bagaimana hukumnya secara syariat agama bila bergabung dengan komunitas bisnis yang diwajibkan ikut pelatihan atau pembinaan materi dengan pertemuan-pertemuan rutin, percampuran laki-laki dan wanita, dan diakhiri dengan perjamuan makan serta foto dokumentasi. Dokumentasi diupload di grup bisnis tersebut sebagai motivasi berjualan. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Manusia itu mengikuti agama temannya, teman dekatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Al-jalisus salih kahamilil mis." Teman yang baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Baik. Maka di sini kita dituntut untuk milih komunitas. Jika memang dalam sebuah komunitas itu Anda bisa mendapatkan banyak manfaat, sehingga Anda dapat ilmu dunia dan akhirat misalnya, silakan Anda bertahan di sana. Tapi kalau di komunitas itu justru Anda mendapatkan madarat, bahkan bisa jadi komunitas itu membahayakan bagi akhirat Anda, sehingga Anda jadi jatuh cinta sama orang misalnya ya, karena kan tadi ikhtilat campur baur. Jadi enggak fokus ketika mikir karena ketemu dengan lawan jenis, atau misalnya bikin Anda jadi sering bermaksiat dan seterusnya. Ini lebih banyak madaratnya. Ya, Anda bisa hindari. Kalaupun Anda tetap butuh ilmu dunianya, Anda bisa ikuti bagian ilmu dunia, akhiratnya untuk masalah apa? Yang lainnya Anda tinggalkan. Intinya pintar-pintar ngambil sikap sehingga tidak mendapatkan pengaruh buruk dari komunitas. Wallahu a'lam.
2: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seseorang diberikan kesuksesan dalam usaha yang maju, tetapi dia menjadi merubah ciptaan Allah seperti finir gigi, filler dagu, dan hidung supaya lebih terlihat cantik, tapi dia baik kepada orang lain Ustaz? Apa yang seperti ini termasuk orang kaya yang tidak bersyukur karena kesuksesannya ada yang dia lakukan sesuatu yang tidak disukai Allah.
4: Dia mengubah ciptaan Allah dengan cara
2: merubah kondisi giginya, terus dagunya, terus hidung supaya lebih mancung, mempercantik diri mungkin.
4: Oh gitu, baik.
2: Terlihat.
4: Baik. Intinya begini ya, ketika ada orang memiliki harta, lalu harta itu dia gunakan untuk maksiat, maka ini tindakan tabdzir. Dan dalam Al-Quran Allah tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya tindakan tabdzir itu temannya setan. Dan definisi tabdzir, pelakunya namanya mubadzir, adalah orang yang menggunakan harta fima la yambagi, untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Untuk maksiat, apapun bentuk maksiatnya. Dan mengubah ciptaan Allah, terutama wajah ya. Piercing untuk yang laki-laki ya. Kadang hidungnya ditindik, kadang lidahnya ditusuk-tusuk, kadang kulitnya dicat, jadi silverman. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia, termasuk misalnya bertato, dia mengubah ciptaan Allah. Ini dosa besar. Dan salah satu di antara godaan terbesar setan adalah mempengaruhi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Tidak boleh kayak gini ya. Karena itu dalam masalah ciptaan Allah, kita tidak boleh mengubahnya. Apalagi ketika itu mengeluarkan modal besar, berarti dia dikasih harta, tapi hartanya dipakai untuk kegiatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah.
2: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas seorang istri selain menjalankan ibadah, salah satunya adalah patuh kepada suami. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi suami yang rajin beribadah tapi malas dalam mencari nafkah?
4: Masya Allah. Bagaimana cara menanggapi suami yang rajin beribadah tapi malas nyari nafkah? Itu suruh nambah biasanya. Betul? Hah? Kalau disuruh nambah gimana? Hah? Nambah istri. Berbahaya ya? Masya Allah. Mencelakakan dua orang nanti. Baik. Barangkali kalau dia punya dua tanggung jawab kan semakin mikir ya. Akhirnya dia mau untuk bekerja. Gimana Pak? Nambah anak aja ya. Suruh nambah anak. Nah, tanya. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Begini jamaah. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah bagi istrinya itu standarnya adalah nafkah yang cukup untuk bisa hidup normal di masing-masing lingkungan. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Satu orang untuk bisa hidup normal di daerah Padalarang, di daerah Bandung, butuh biaya berapa Pak? Untuk bisa hidup normal di daerah ini butuh biaya berapa? 100 ribu sehari? Cukup? Karena larang-larang ya 200 ribu ya. Mahal semua. 100 ribu cukup? Cukup, baik. Maka standar nafkah minimal yang harus dilakukan oleh, yang harus diberikan oleh sang suami adalah 100 ribu per hari untuk istrinya. Istrinya saja. Agar dia bisa menjadi wanita yang bisa hidup normal di Bandung. Kalau kurang dari itu, suami punya kewajiban untuk bekerja lebih. Agar dia bisa ngasih nafkah kepada istrinya sesuai standar minimal. Paham di sini? Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak dia berdosa. Kalau enggak dia berdosa. Sehingga standar minimalnya kembali kepada ukuran nafkah minimal di masing-masing daerah. Ukuran minimal di masing-masing daerah bukan melihat dari kekayaan tetangganya. Nah, tinggal nanti perlu diketahui ibu yang bertanya itu kebutuhan nafkahnya berapa, yang dikasih suaminya berapa. Kalau sudah cukup, maka ibu tidak punya

0: ujungnya. Nanti Anda suami berhasil beli mobil baru, tetangganya ganti Innova, pingin ganti Innova. Sebelahnya ganti Pajero, pingin ganti Pajero. Tidak ada ujungnya jadinya. Yang seperti ini bukan standar kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sepertinya masih dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana hukumnya belanja online yang menggunakan voucher gratis ongkir? Apakah termasuk riba Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya ikut paket lebaran di mana kita setor dulu uangnya tapi barangnya dibagikan mendekati lebaran? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apa hukumnya menggunakan voucher gratis ongkir? Kenapa kita jadi sensitif dengan yang namanya gratis ongkir? Gak semuanya yang gratis itu riba ya Pak ya? Sehingga kadang orang itu jadi begitu sensitif dengan yang namanya gratis ongkir, cashback, kemudian apalagi, dan aneka fasilitas yang lain. Belum tentu ini riba. Karena itu perlu dilihat latar belakangnya. Anda mendapatkan voucher, cashback, alasannya apa? Oh, saya kan teman dekatnya yang punya Shopee, misalnya ya. Wajar saja. Atau Anda teman dekatnya yang punya marketplace, ya silahkan saja. Alasannya apa dulu? Anu Pak, saya top up dulu. Top up, kemudian uang saya mengendap. Kemudian nanti ketika saya belanja, saya gunakan uang online ini untuk pembayaran. Kalau seperti ini yang terjadi, kita bisa menilai berarti Anda mendapatkan voucher sebabnya karena Anda naruh uang di sana. Top up. Kemudian dana itu baru bisa Anda cairkan ketika Anda belanja. Kalau seperti ini yang terjadi, para asatidah menilai ini masuk dalam kategori manfaat atas akad utang dan itu riba. Tapi kalau vouchernya karena ini hari Harbolnas, ya, hari bola nasional. Lalu Anda dikasih voucher gratis, silahkan dipakai. Karena tidak ada hubungannya dengan akad utang. Wallahu a'lam.
1: Yang kedua Ustaz. Nah, hukumnya ikut paket lebaran di mana kita setor dulu uangnya lalu barangnya dibagikan mendekati lebaran.
0: Store-nya kemana itu?
1: Ke pengumpul bisa berupa seseorang atau toko ataupun macam-macam sih.
0: Tunai. Baik. Kalau Anda misalnya ya, ada agen sembako. Agen sembako ini menampung donasi dari para jamaah, kemudian nanti akan diwujudkan dalam bentuk sembako, terus nanti distorkan saat lebaran, dimulai dari sekarang misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Apabila Anda bayarnya langsung ke toko, tunai ya, misalnya paket 100 ribu, satu paket. Lalu Anda bayar 1 juta, berarti Anda beli berapa? 10 paket. Anda bayar 1 juta dan minta tolong nanti 10 paket diedarkan waktu lebaran kepada fakir miskin di daerah A. Akad ini namanya akad apa? Akad salam. Tadi jawabnya apa? Istisna. Salah ya? Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik. Akadnya namanya akad salam. Yang jawab bapak atau belakangnya? Oh, bapak yang benar. Belakangnya dapat hadiah juga. Namanya akad salam. Akad salam itu gimana? Bayar tunai barangnya belakangan. Jadi kalau beliau bayar tunai dulu 1 juta untuk 10 paket, namanya akad salam. Dan salam ini boleh waktunya lama Pak, justru itu kalau waktunya lama ijma ulama boleh. Yang gak boleh itu kalau salam waktunya pendek, kurang dari 1 bulan. Menurut jumhur dilarang, kalau dalam mazhab syafi'iyah boleh. Ada perbedaan pendapat untuk salam yang waktunya pendek. Tapi kalau lama justru lebih boleh. Sepakat ulama.

0: salam yang waktunya lama boleh, yang disebut dengan salam mu'ajjal. Yang disebut dengan salam mu'ajjal, belinya sekarang, dapat barangnya bulan depan, lebih dari satu bulan. Ijma' ulama boleh. Tapi kalau beli sekarang, bayar sekarang, dapat barangnya 5 hari lagi, sekarang masih inden, ulama berbeda pendapat. Jumhur melarang. Yang ini disebut dengan salam hal. Menurut jumhur ini tidak boleh. Tapi menurut Syafi'iyah ini boleh. Nah, dropshipping yang ada dalam transaksi online itu skemanya salam hal. Yang menurut jumhur dilarang, tapi menurut Syafi'iyah diperbolehkan. Paham ini? Baik. Berarti yang tadi salam apa namanya? Salam mu'ajjal. Menurut atau ijma' ulama, salam mu'ajjal boleh. Baik dalam mazhab jumhur maupun Syafi'iyah. Nah, kalau itu diperbolehkan, maka boleh dilakukan sejak sekarang. Namun ketentuannya, salam itu uangnya harus tunai. Gak boleh ya, 1 juta tapi 500 dulu, sisanya nanti waktu lebaran, gak boleh. Yang kedua, kriteria barang harus dijelaskan di awal. Nanti 100 ribu dapat apa? Gak tahu pak, tergantung harga nanti. Gak bisa kayak gitu. Nah, minyak kan harganya gak jelas. Ya harus ditetapkan sekarang. Dapat apa 100 ribu itu? Disebutkan ya, gula sekian kilo, minyak sekian kilo, apalagi misalnya disebutkan paket 100 ribu. Nah, yang kayak gini wajib disebutkan di awal. Kalau gak disebutkan, jadinya jual beli jahalah. Ada ketidakjelasan dalam kriteria objek salam. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh tertentu. Karena salam mu'ayyan itu gharar. Tertentu maksudnya gimana? Kalau sembako mungkin insya Allah tidak gharar, tidak tertentu. Misalnya salam tertentu itu ini ya. Saya beli mangga, tapi hanya mangga dari kebun Pak Ali. Padahal kebun Pak Ali belum tentu berbuah mangganya. Tapi ya saya maunya hanya itu. Kalau enggak itu enggak, saya enggak mau. Nah, salam seperti ini enggak boleh. Bayar sekarang, nanti mangganya dari kebun Pak Ali 3 bulan lagi. Ini namanya salam yang goror. Karena kebun Pak Ali belum tentu berbuah. Salam mu'ayyan seperti ini dilarang. Paham insyaallah? Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz,
0: berarti yang terakhir ini?
1: Apa?
0: Yang terakhir?
1: Yang terakhir. Baik.
0: Baik.
1: Bagaimana kita dalam menentukan standar kaya itu, dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Standar apa, Pak?
1: Dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Ayat.
1: Kaya. Apakah kaya menjadi
0: kaya.
1: Ya, menjadi motivasi para sahabat?
0: Standar kaya itu bagaimana? Standar kaya ya kembali kepada penilaian masyarakat ya. Seperti antara standar kayanya orang Bandung dengan orang Jogja sama enggak, Pak? Beda, Pak. Orang Bandung disebut kaya kalau dia sudah punya disebut kaya kalau dia sudah punya rumah sekian, mobil sekian. Nah, itu baru kaya. Nanti Jakarta juga beda lagi. Maka istilah kaya itu beda-beda. Tapi kalau Anda bertanya tentang standar kaya menurut syariat, yang disebut kaya adalah muzaki, orang yang wajib zakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya lalu dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang wajib bayar zakat sebagai orang kaya. Dipahami insyaallah? Itu kalau standar syariat. Tapi kalau kaya standar uruf itu beda-beda. Sekarang kalau zakat mal 85 gram emas dijadikan duit jadi berapa, Pak? Jadi duit berapa itu? Anggaplah misalnya 70 sekian juta atau 80 juta. Di Bandung orang punya tabungan 80 juta sudah kaya belum? Sudah, Pak? Di Bandung punya tabungan 80 juta sudah kaya atau belum? Belum ya? Belum, Masya Allah. Bandung, Pak, itu, Pak. Lain halnya kalau di Klaten atau di Jogja, 80 juta, Masya Allah. Itu donatur, Pak. Karena dia sudah memiliki harta satu nisab. Jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan apakah sahabat itu punya motivasi untuk kaya? Ada sebagian sahabat yang seperti itu. Tapi dia punya niat bagaimana agar dia bisa memenuhi kecukupan kebutuhan Nabi SAW. Contohnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pernah berdoa kepada Allah. Allahumma inni nas'alukal majda wala majda illa bifi'alin. Allahumma inni la yasluhunil qalil wala yasluhu alayya. Ya Allah, saya minta kelonggaran rizki dan itu harus ada usaha. Ya Allah, saya enggak layak jadi miskin dan aku enggak mau jadi miskin. Doanya sahabat siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau punya prinsip seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu ingin memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW dan keluarga beliau serta para ashabus sufah. Sehingga saat itu banyak ngajak makan, ya. Ashabus sufah kan orang dari luar, dia enggak punya makanan. Ayo ke rumah saya, makan di rumah saya. Kebutuhan keluarga Nabi SAW dipenuhi oleh Sa'ad bin Ubadah. Makanya beliau berdoa agar tidak jadi orang miskin. Wallahu a'lam. Ini diapakan ini? Oh baik. Hadiah ini untuk para penanya yang tadi dibacakan. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia, ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain serta para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bagaimana sikap para malaikat ketika mendengar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Saking ta'zim, mengagungkan Allah dan takut kepada Allah, para malaikat pun sampai pingsan. Sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud anan liqauli kaannahu silsilatun ala sofwanin yanfuduhumu dhalik." Apabila Allah telah menetapkan satu urusan di langit, yang dimaksud urusan di sini memberikan wahyu, menginformasikan apa yang akan terjadi besok. Setiap hari Allah menetapkan takdir untuk besok. Itu yang disebut dengan takdir yaumi, takdir harian. Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fisya'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap hari Allah sibuk menetapkan ini itu untuk esok hari. Dan ketetapan takdir yaumi ini menginduk kepada takdir azali, tidak akan berbeda. Jadi Allah berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya tentang apa yang akan terjadi esok. Maka darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat sampai mengepak-ngepakan sayapnya karena tunduknya kepada firman Allah, ka'annahu silsilatun ala sofwanin yanfudhuhum, seolah-olah rantai besi yang jatuh ke atas batu yang keras. Kebayang bunyi gemerincing atau bergemuruhnya itu. Hatta idza fuzian qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Sebelumnya itu ketika Allah berfirman, malaikat itu jatuh pingsan. Setelah itu siuman, sebagaimana hadis yang berikutnya nanti. Begitu siuman, masih rasa takut. Allah mencabut rasa takut itu dari hati-hati para malaikat. Berkata para malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa sih yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah? "Qalul haqq wa huwal aliyul kabir." Dijawab, "Kebenaran, dan dia maha tinggi dan maha besar." Fayasmauha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'd.
maka terdengarlah apa yang diucapkan, diobrolkan oleh para malaikat di langit tentang apa yang akan terjadi esok, terdengar oleh jin pencuri penguping berita. Dan para jin yang menguping berita itu hakadha ba'duhu fauqa ba'd. Imam Sufyan yang meriwayatkan hadis ini mendemonstrasikan dengan kedua tangannya ditumpuk satu sama lain di atas yang lainnya. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sa'ir awil kahin. Jadi si jin itu mencuri dengar berita dari bumi sampai ke langit, bertumpuk satu sama lain sampai ke langit. Ini perkara gaib disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh difahami oleh otak. Iya gitu, jin kayak begitu. Iya, harus yakin. Karena sumbernya valid. Sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak akan mungkin berdusta, wahyu ini. Nah, jadi bertumpuk satu sama lain, yang paling atas mendengar kalimat yang dibicarakan oleh para malaikat di langit, lalu disampaikan kepada yang bawah, bawah terus sampai disampaikan ke tukang sihir atau ke dukun. Farubama adrokahu shihab qabla ayulqiyah. Kadang-kadang sebelum disampaikan ke dukun atau ke tukang sihir, para jin itu sudah keburu dikenai dengan panah-panah berapi dari langit. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu, kadang-kadang keburu disampaikan dulu ke dukun atau ke tukang sihir sebelum terkena panah api tersebut. Sempat sampai dulu ke dukun. Terus fayakdhibu ma'aha mi'ata kadzbah. Satu berita, satu kalimat benar dibumbui dengan ratusan kalimat dusta. Fayuqal alaysa qad qala lana yaum kadza wa kadza. Bukankah telah dikatakan hari ini akan terjadi begini, begini, begini. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'ahu minas sama. Lalu ternyata benarlah, terbuktilah satu kalimat yang dia curi dengar dari langit tadi. Ini yang menjadi penyebab kadang ramalan dukun bisa benar mungkin, tapi ratusan kata-kata dustanya. Inilah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini ada beberapa faidah. Faidah pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fassara al-ayata sabiqah falyuqbalu qawlu man yufassiruha bitafsirin akhar lianna a'zama yufassiru bihil quran ba'dal quran at-tafsir bis sunnah. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat dengan penjelasan beliau dengan hadis. Maka tidak lagi diterima penafsiran lain. Karena seagung-agung penafsiran Quran adalah dengan Quran, baru setelah itu dengan sunnah. Dan ini termasuk tafsir Quran dan dengan sunnah. Kedua, anna qada'illahi azza anna qada'allahi azza wa jalla naw'an wa sabaqal hadith an dhalik fi qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hadis ini pun menerangkan bahwa qada' Allah ada dua jenis.
Nah, di sini kan menyatakan idza qadallahu al-amra, bila Allah telah menetapkan satu urusan. Ketetapan itu disebut qadha. Qadha ini ada dua jenis dan sudah kita terangkan di bab-bab awal. Ketika menerangkan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ketika menjelaskan ayat ini kita sudah terangkan qadha Allah ada dua. Pertama qadha syar'i, kedua qadha kauni. Qadha syar'i itu ketetapan Allah berupa syariat agama ini. Perintah dan larangan Al-Quran dan As-Sunnah itu qadha syar'i. Qadha ketetapan Allah berupa syariat. Kedua qadha kauni. Qadha kauni itu ketetapan Allah berupa takdir. Dua-duanya, baik qadha berupa syariat ataupun berupa takdir, itu Allah yang tetapkan. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, anna kalam Allah laisa kasautil silsilatil madrubah alal hajaril amlas lianna sifatihi azza wa jalla majhulatul kaifiyah kaifiyah lana ma'lumatul ma'na fahiya laha kaifiyah lakinnaha majhulatul kaifiyatu lana wa innama fi tashbih lima yusibu qulubal malaikati minal faz'. Hadis ini menerangkan bahwa kalamullah suaranya tidak seperti suara jatuhnya rantai besi kepada batu yang keras. Karena apa? Kalamullah itu sifat Allah. Kaifiat dan hakikat sifat Allah majhul. Majhul itu misteri. Kita tidak tahu bagaimana kaifiat yang sebenarnya, cuma maknanya terfahami. Tapi hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Semua sifat Allah begitu. Allah mendengar, Allah melihat. Kita tahu makna mendengar, makna melihat, tahu maknanya. Mendengar itu idrakus saut, mampu menangkap suara itu mendengar, atau kalau bahasa kita mampu menangkap gelombang suara, itu makna mendengar. Alat pendengarannya makhluk berbeda-beda. Kalau kita ada telinga, ada gendang-gendang gitu kan. Dengan ini kita bisa menangkap suara. Begitu cara kita mendengar. Lain lagi dengan umpamanya belalang. Belalang punya telinga? Saya enggak memperhatikan, tapi kayaknya enggak ya. Dia mampu menangkap gelombang suara dengan apa alatnya? Bukan dengan telinga, mungkin dengan yang di antene di kepalanya, itu alatnya. Cara menangkap gelombang suara berbeda dengan kita. Ikan di lautan punya telinga? Tidak. Bisa menangkap gelombang suara? Konon kiloan meter lumba-lumba bisa mendengar suara di lautan. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas begitulah cara dia mendengar. Beda dengan belalang, beda dengan kita. Makhluk dengan makhluk cara hakikat mendengarnya berbeda, apalagi dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana cara melihat mendengarnya Allah? Wallahu a'lam. Itu majhul bagi kita. Begitu juga kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Kita tahu arti kalam, arti berbicara. Tapi bagaimana hakikat dan cara berbicara Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Majhul bagi kita. Nah,
Tapi yang dimaksud ketika kalamullah diungkapkan oleh Allah, terdengar oleh para malaikat, maka para malaikat ambruk sehingga menimbulkan bunyi seperti jatuhnya rantai besi ke atas batu-batu. Jadi yang dimaksud dengan seperti jatuhnya rantai besi ke atas batu bukan suara kalamullahnya, tapi suara kepakan malaikat yang mengempakan sayapnya lalu terjatuh. Itu maknanya. Poin keempat, annal ulama ikhtalafu hal kanal jinnu yurmauna bisyahab qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallam au innama rumu biha hinama bu'ithu. Para ulama ikhtilaf, apakah jin ketika mencuri dengar berita di langit sudah dilempari dengan panah-panah berapi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah hanya dilempar setelah Nabi diutus? Dulu sebelum Nabi diutus, apakah dilempar ketika mau mencari dengar berita dari langit? Ulama ikhtilaf. Ada dua pendapat. Pertama, wal adillatu tadullu ala annahum kanu yurmauna qabla bi'thatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin duna waqtin wa fi makan duna makanin akhar. Dalil-dalil yang ada menunjukkan para jin juga dilempar dengan panah berapi sebelum Nabi diutus, tapi hanya di waktu tertentu, tapi tidak di waktu yang lain. Hanya di tempat tertentu, tapi tidak di tempat yang lain. Tidak setiap saat gitu. Dalilnya adalah surah Jin. Dalam surah Jin ayat 9 Allah menyatakan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam' famay yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Berkata para jin, sesungguhnya dulu kami duduk-duduk di tempat-tempat duduk untuk mencuri dengar berita dari langit. Dari dulu, maka siapa orang yang mencuri dengar berita dari langit sekarang, maka dia akan memperoleh anak-anak panah berapi yang selalu mengincar. Ayat ini mengisyaratkan dulu mah tidak ada anak panah yang mengincar. Sekarang kok jadi ada. Terus dalam ayat ke-8-nya wa anna lamasna sama fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami dulu bisa menyentuh langit. Itu kata jin. Kami dapati langit itu dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang ketat dan panah-panah berapi. Itu dulu. Ini menunjukkan dari dulu panah berapi ini sudah ada. Dan disebut muliat yadullu ala anna jin fisabiq qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallam yurmauna fi waqtin duna waqtin. Disebut langit itu dipenuhi oleh penjaga yang ketat dan panah-panah berapi menunjukkan sebelum diutusnya Nabi para jin dilempar hanya di waktu tertentu tapi tidak di setiap waktu. Dalam surah As-Saffat ayat ke-8 wa yukzafuna min kulli janib. Sekarang mereka itu dilempar dari semua arah. Fafuhima annahum kanu qabla dhalik
yuqdhafuna min janib duna janibin akhar wa yadullu lahu ma jaa inda muslim. Dari ayat ini difahami para jin dulu dilempar hanya dari satu arah, tapi tidak dari arah yang lain. Adapun setelah Nabi diutus, dilemparnya dari seluruh arah. Jadi sebelum Nabi ada pun, para jin itu sudah dilempar dengan anak panah yang berapi, tapi hanya dari satu arah. Punten Ikhwan, ini diarahkan ke yang lain, dingin. Nah, syukran zakallah khairan. Ditunjang atau didukung penjelasan ini dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis ini dikatakan Rumya bin Najmin fastanar. Faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumya bimithli hadza?" Di zaman Nabi ada bintang yang bergerak, bersinar. Oleh Nabi dan para sahabat dilihat. Di atas langit ada seperti meteor gitu bergerak. Berkatalah Nabi SAW, "Apa yang kalian katakan dahulu di zaman jahiliyah bila ada bintang yang dilempar seperti ini?" Ini menunjukkan zaman baheula juga, di zaman jahiliyah sudah ada kejadian itu. Qalu, mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam, kunna naqul wulidal lailah rajulun azim wa mata rajulun azim." Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dulu kami suka berkata, begitu ada bintang yang bersinar bergerak, oh malam ini ada seorang besar lahir atau ada orang besar yang mati. Orang besar itu mungkin raja, mungkin kepala suku, pokoknya orang yang menjadi pemimpin di kalangan manusia lah. Begitu ada bintang jatuh, oh mungkin ada yang lahir orang besar atau yang mati. Apa kata Nabi SAW? Fa'innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya tidaklah bintang itu dilemparkan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan di zaman sebelum Nabi ada, bintang sudah ada yang dilemparkan. Kepada siapa? Kepada jin yang berusaha mencuri dengar berita dari langit, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa para jin pun dilempar sebelum Nabi diutus, cuma hanya dari satu arah, tidak dari arah lain, hanya di waktu tertentu, tidak di setiap waktu. Adapun setelah Nabi diutus, dilemparnya dari semua arah dan di setiap waktu. Poin kelima, anna istikhdamal wasilah at-ta'limiyah li isalil ma'lumah ilal akharin bi ashal wa asra'i ma yakun minas sunnah. Fa inna Sufyan rahimahullah baddada baina asabihi lamma dhakara wasfa istirqa'isam. Hadis ini menjelaskan menggunakan peralatan atau alat peraga ketika menerangkan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu yang ingin diterangkan kepada pihak lain dengan cara termudah dan cara tercepat, itu termasuk sunnah. Wasailu ta'limiyah
alat peraga, sarana dan prasarana untuk mempermudah mengajarkan sesuatu kepada murid, kepada audiens, itu termasuk sunnah. Makanya Imam Sufyan tadi memperagakan bagaimana para jin bisa sampai ke langit. Apa mereka terbang? Tidak. Apakah para jin bisa terbang? Kita sudah menjelaskan kitab tentang alam jin ya. Sekarang masihnya di An-Nafi Dago ya, setiap Selasa. Ya, di antara jin ada yang bisa terbang, tidak semua. Sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Tapi sampainya mereka ke langit dengan, kata orang Sunda, papunggu-punggu. Papunggu-punggu itu dipunggu itu dalam bahasa Sunda dengan cara orang duduk di atas bahu. Ini dipunggu ya. Kalau digendong di atas punggung itu digendong. Kalau di ais di pinggir gitu ya. Di punggu itu di atas pundak. Jadi para jin itu bertumpuk satu sama lain terus sampai ke langit, menunjukkan sangat banyak mereka itu. Nah, ketika menjelaskan itu pakai alat peraga. Alat peraganya itu tangan yang ditumpuk-tumpuk satu sama lain, dan ini termasuk sunnah menggunakan wasailut ta'limiyah, alat peraga untuk menerangkan, termasuk bagian dari sunnah. Poin ke-6. Anna sidqas sahir abil kahin innama yakunu antariqil jin allati tastami'ul khabar thumma taqdhifu fi udhunihi wa innama yantali 'alal juhal fayadhunnuna anna hadzal kahin qad sadaqa wa sidquhu innama huwa min al-kalimati allati sami'aha min al-jin fansaqu ma hadhil kalimah wa tarakul mi'at al-kadhiba allati kadhaba fiha ma hadzal khabar. Poin ke-6. Kebenaran tukang sihir atau dukun yang kadang-kadang, tidak selalu ya, kadang ramalannya benar, itu karena melalui jin yang mendengar berita dari langit kemudian disampaikan ke telinga mereka. Orang-orang bodoh nyangka bahwa dukun peramal itu benar. Padahal benarnya hanya satu kalimat. Ratusan kalimat lainnya merupakan bumbu kedustaan. Dan itu satu kalimat yang benar itu dari jin. Lalu satu berita yang benar dibumbui oleh ratusan kedustaan tadi. Yang kedustaan ini seringkali menjadi wasilah lahirnya perbuatan syirik. Coba beri contoh umpamanya. Allah menetapkan si fulan besok akan dapat rizki 10 juta. Itu takdir Allah esok hari. Oleh para malaikat diobrolkan di langit ketujuh, keenam, kelima, sampai yang terdekat. Pas terdekat terdengar oleh jin. Oh, si fulan besok dapat 10 juta tuh. Itunya benar. Langsung disampaikan ke dukun, ke peramal, ke tukang sihir atau sobatna gitu. Maka satu kalimat benar bahwa si fulan besok akan dapat 10 juta dibumbui dengan kedustaan, dengan syarat siapkan ayam 7 kilo. Siapkan beras 7 karung. Siapkan kain putih 7 meter dan seterusnya itu. Itu jadi wasilah syirik. Lalu sebagian jin mendatangi si fulan yang akan dapat
10 juta tea tadi, dibisiki kalau kamu ingin rizki, datang tuh ke dukun anu sakti mandraguna weruh sadurung winara. Ayo, akhirnya dia terdorong datang ke dukun itu. Kata dukun, kalau kamu besok ingin rizki dapat 10 juta, siapkan ini. Nah, itunya yang dusta. Akhirnya orang itu mengikuti, benar dapat 10 juta tuh. 10 jutanya itu sesuatu yang benar karena dicuri, dengar berita dari langit, tapi ratusan kata dustanya menghantarkan dia kepada perbuatan syirik. Seperti itu mekanisme sampainya berita kepada para dukun. Lau qala qailun, apabila ada orang yang berkata, inna hadhihi an-nusus tadullu ala anna al-malaikata takhfa 'alayha ma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, fa kayfa tatawassalu al-jinnu ila ma'rifati ma qalahu 'azza wa jalla aw qadha bi. Bukankah nas-nas tadi menunjukkan para malaikat pun samar tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah? Bagaimana berita ini bisa sampai ke jin? Bukankah tadi para malaikat pingsan saking takutnya? Makanya begitu bangun dari pingsannya sudah dicabut rasa takut dari hati mereka, lalu berkata, apa yang tadi dikatakan oleh Allah itu menunjukkan tidak dengar. Dijawab, anna hadhi nusus fil umuril muta'alliqah bil wahyi amma ma yata'allaqu bi ghairil wahyi faqad jaa fi sahih Muslim. Nas atau keterangan tadi berkaitan dengan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan wahyu. Adapun yang tidak berkaitan dengan wahyu diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, idza qada amran sabbaha hamalatul arsh thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum hatta yablugha tasbih ahla hadhi sama'i dunya ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتختف الجن السمع فيقذفون إلى

Allah istiwa di atas aras berarti Allah butuh aras, berarti salah pemahaman itu. Oh, kalau begitu arasnya lebih gede daripada Allah, keliru lagi, bukan begitu maknanya. Siapa yang menolak istiwanya Allah di atas aras karena memahami berarti Allah butuh aras, berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena enggak mau menyamakan dengan sifat makhluk, ditolaklah istiwanya Allah di atas aras, ditakwil dengan takwilan batil. Oh, istawa di sana istaulau, tambah parah itu maknanya. Karena istaula maknanya berkuasa, ditujukan kepada sesuatu yang sebelumnya dia tidak menguasai tempat itu, lalu diserang, direbut, baru istaula. Itu makna istaula. Istaula itu berkuasa setelah sebelumnya tidak berkuasa, lalu direbut jadi berkuasa. Itu istaula. Kalau Allah istiwa di atas ars, maknanya menguasai ars, ini bahaya. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai ars, sebelumnya ars dikuasai yang lain. Ini lebih berbahaya, lebih menyimpang gitu. Wajib kita meyakini Allah istiwa di atas ars karena Allah yang menjelaskan begitu. Tapi jangan difahami berarti butuh ars. Salah. Berarti nempel di ars. Oh, keliru. Berarti Allah butuh tempat. Ngaco juga. Enggak begitu. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bagaimana itu? Kaifiatnya majhul. Majhul itu tidak diketahui. Makanya Imam Malik ketika ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsistawa, kaifastawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas aras. Bagaimana cara istiwa di atas aras? Apa jawab Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum. Maklum itu terfahami maknanya, tegak. Wal-kaifu majhulun. Tapi caranya majhul, tidak tahu. Tidak ada yang tahu karena laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang perbandingannya, enggak ada. Majhul. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah istiwa wajib karena Quran ini. Wasu'alu anha bid'atun. Bertanya bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Ini perkataan Imam Malik. Orang tadi diusir suruh keluar karena khawatir apa? Khawatir syubhatnya menyebar. Kalau diukur oleh orang yang sok bijak zaman sekarang, kejam banget Imam Malik. Cuma nanya gitu aja diusir. Kan gitunya. Merasa bijaksana tapi tidak bijak sini. Imam Malik bersikap seperti itu berdasarkan keilmuannya loh. Lihat apa yang terjadi pada diri Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Baru ditanya, ya Imam, di tempat kami ada perdebatan tentang orang Muslim yang berdosa besar. Dia Muslim apa kafir gitu. Ramai itu debat di kalangan kami. Ditanyakan ke Imam Hasan Al-Basri. Belum Imam Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri. Namanya Wasil bin Atok. Dia menjawab pertanyaan itu di hadapan forum. Gak punya adab. Ada gurunya Imam Hasan Al-Basri yang ditanya gurunya, dia yang menjawab. Menurut saya, orang Muslim yang berdosa besar itu bukan Muslim tapi juga bukan kafir. Dia berada di tengah-tengah antara keduanya yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilataini. Terus akhirnya dia pindah ke pojok, memperkuat argumentasinya. Orang-orang ikut mendengarkan, tertarik, terpikat oleh retorika dan logika Wasil bin Atha'. Apa akibatnya? Imam Hasan Al-Basri berkomentar, qad i'tazalal Wasil. Wasil telah i'tizal. I'tizal itu menyempal,
Ada dua makna menyempal,

0: menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri atau pemikirannya menyempal dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang Muslim yang berdosa besar. Sejak saat itu dia disebut dengan Mu'tazilah. Tokohnya itu Wasil bin Atha itu. Lihat, kalau orang itu yang menebar syubhat dibiarkan di majelis menebar fitnah, sampai sekarang pola fikir Mu'tazilah tidak bisa diluruskan, tidak bisa ditumpas, berkembang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Tapi di zaman Imam Malik tegas, keluarkan orang itu, kalau enggak menebar syubhat. Menyelamatkan banyak orang jauh lebih utama daripada menyelamatkan satu orang mencelakakan yang lain. Ya. Karena itulah maka Imam Malik tegas mengusir orang itu. Kembali ke hadis tadi. Allah bila menetapkan satu urusan, malaikat pemikul arsy bertasbih. Lalu bertasbih pulalah malaikat yang ada di bawah mereka yang ada di langit ketujuh. Sampai tasbihnya ke malaikat yang di bawahnya ke langit keenam, kelima, keempat, sampai ke langit dunia, langit terdekat. Berkatalah para malaikat yang dekat dengan malaikat pemikul arsy, malaikat yang ada di langit ketujuh. Nanya ke malaikat pemikul arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah? Kemudian diberitahukan isi perkataan Allah. Kemudian malaikat yang di langit keenam minta penjelasan apa yang dikatakan oleh Allah, terus sampai ke langit dunia. Akhirnya malaikat yang ada di langit dunia ini tahu isi dari firman Allah, lalu dibicarakan, diobrolkan, terdengar, tersambar oleh jin yang sedang nguping, lalu langsung oleh jin disampaikan kepada wali-wali mereka dari kalangan tukang sihir, dukun, ataupun peramal. Itu yang terjadi. Jadi malaikat yang di bawahnya tahu berdasarkan informasi malaikat yang di atasnya. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa para malaikat itu bertanya kepada para malaikat Jibril. Nanti ada dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Oleh Jibril disampaikan secara benar apa adanya, apa yang dikatakan oleh Allah, tak ditambah, tak dikurang, apalagi dirubah-rubah. Karena itu Allah mensifati Jibril dengan sifat Al-Amin. Allah berfirman dalam At-Takwir ayat 19, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah ucapan rasul yang mulia. Malaikat Jibril disebut rasul yang mulia. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu ditaati oleh semua malaikat dan amin. Amin itu terpercaya. Oleh Allah malaikat Jibril disifati, digelari Al-Amin. Karena beliau makhluk yang paling dipercaya oleh Allah, amanat sesuai dengan apa yang disampaikan. Inilah poin yang ke-6. Yang ke-7. Ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal baqiyati sama'u mahrusatan min istiraqi sam'i am lam tabqa. Timbul pertanyaan. Selama Nabi ada, langit dijaga. Apakah setelah Nabi wafat langit ini tetap dijaga dari aksi jin yang mencuri dengar berita atau sudah lepas penjagaan? Sekarang nih, zaman sekarang langit ini masih dijaga apa tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, innal harasah qad zalat li'annaha mata mazalatil illah zalal ma'lul. Sebagian ulama menyatakan penjagaan itu sudah tidak ada, karena ketika penyebabnya tidak ada, maka akibat dari ketiadaan penyebab hilang juga. Dulu salah satu penyebab langit dijaga karena Nabi ada. Sekarang Nabinya sudah tidak ada, maka hilang penjagaan. Ini yang pertama. Waqad hurisa sama hatta la yahtalitul batil bil wahyi wa ba'da mautin nabi sallam intahal wahyu. Dulu langit dijaga jangan sampai bercampur kebatilan dengan wahyu. Setelah Nabi wafat, wahyu selesai. Jadi setelah wahyu selesai, tidak perlu lagi ada penjagaan ke langit. Ini pendapat pertama. Tapi mu'alif menyatakan walaisa hunaka dalilun sahihun fi hadza. Enggak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapat itu. Ini pendapat pertama. Kedua, wal aqrab, dan ini yang lebih mendekati kebenaran, wal ilmu indallah annaha adat ila ma kanat alaihi qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lebih dekat dan ilmu yang sebenarnya ada di sisi Allah. Setelah Nabi wafat, keadaan langit kembali seperti sebelum Nabi diutus. Penjagaan ada, tapi tidak seketat ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencuri dengar berita, tetap dikejar oleh anak panah berapi. Walaupun tidak dari semua arah, hanya dari arah-arah tertentu saja. Faidah yang ke-8. Anna qawlahu fayakribu ma'aha mi'ata kadbah annaha ja'at lil mubalaghah laisal muradu tahdid lihadal adad li'annahu ja'a fi sahihain fayakdhibuna ma'aha akthar min mi'ati kadhbah. Adapun sabda Nabi dalam hadis tadi, si jin mencampuri berita yang benar itu dengan 100 kata-kata dusta. Perkataan 100 ini lil mubalaghah, hanya hiperbol saja. Bukan berarti pas jumlah kedustaan yang ditambahkan 100, bukan. Bisa lebih. Ini hanya untuk menunjukkan banyaknya kata-kata dusta yang menjadi bumbu bagi berita yang benar tadi. Sebab dalam Sahihain dikatakan para jin berdusta membersamai berita yang benar tadi dengan lebih dari 100 kedustaan. Jadi bisa aja 1000-2000 kedustaan untuk meyakinkan sang dukun, meyakinkan korban atau pasien bagi sang dukun tersebut. Inilah poin yang ke-8. Poin yang berikutnya, anna harfal jar an yufidul mujawazah. Faqauluhu ta'ala hatta idza fuzi'an qulubihim bima'na hatta tajawazal faz'u qulubahum wadh-dhahab. Adanya huruf jar berupa an dalam ayat surah Saba ayat 23, hatta idza fuzi'an qulubihim, sehingga apabila dicabut fuzi'a itu rasa takut, Tidak ada perkataan dicabut di sini, tidak ada. Hatta sehingga idza apabila fuzia, rasa takutnya dihilangkan. An qulubihim, makna dihilangkan itu dari an ini. Makna an adalah lil mujawazah. Mujawazah itu dihilangkan. Pergi rasa takut itu. Siapa yang memberi rasa takut kepada hati para malaikat? Allah. Siapa yang mencabutnya? Allah juga. Saking takutnya pingsan mereka. Begitu siuman masih ada rasa takut, belum bisa ngomong apa-apa. Sampai setelah Allah mencabut rasa takut dari hati para malaikat, barulah mereka bisa bicara. Madza qala rabbukum. Jadi huruf an di sana lil mujawazah, untuk memberi makna hilang. Poin ke-10. Annallaha azza wa jalla qadirun ala ayyamna al-jinna min ayyusilu ila khabari samaa, lakinnahu azza wa jalla yaqdi bi ayyqdif. Wa ayyulqiya hadzal jinniyu ma sami'ahu ila sahibihi hatta yasila ila al-kahin qabla ayyudrikahu shihab ibtila'an wa ikhtibaran lil bashar hal yusaddiquna al-kahin aw yakdhibuna. Poin ke-10. Sebenarnya Allah mampu mencegah jin itu untuk tidak mendengar berita dari langit. Allah bisa? Pasti bisa lah. Tapi kenapa Allah biarkan? Allah biarkan kenapa jin itu bisa mendengarkan berita dari langit. Terus Allah tetapkan dilempar. Ada yang kena, ada yang keburu sampai dulu berita ke dukun baru kena. Untuk apa Allah membiarkan itu? Itu sama aja pertanyaannya dengan Allah mampu enggak membelenggu iblis selamanya sehingga tidak bisa menggoda manusia? Ya pasti mampu. Kenapa Allah biarkan gitu? Ini ibtila dan ikhtibar bagi manusia, ujian. Ini adalah godaan. Percaya apa tidak? Apakah percaya ke si dukun atau mendustakan dukun? Kan gitu. Jadi semua keburukan yang Allah takdirkan menimpa manusia, salah satunya adalah ujian. Dengan ujian ini teruji imannya. Ada yang benar, ada yang palsu. Yang benar, dengan ujian itu maka hasil yang dicapai jauh lebih bernilai daripada hasil yang dicapai tanpa ujian, tanpa godaan. Saya sering memberikan ilustrasi yang sekali lagi mungkin agak konyolnya, tapi realistis. Kita olahraga main apa saja, main bola, main basket gitunya. Ketika kita membawa bola dihadang oleh musuh, kita gocek, di sliding kita loncat, dikepung kita masih bisa lolos sampai di depan gawang, kipernya dikecoh, bleng, gol. Itu gol berharga enggak? Bingits berharganya. Selebrasinya juga kayak orang gilanya. Setelah menggolkan itu ada yang joget, ada yang loncat di kayak berenang ke kolam renang padahal di atas rumput, ada yang salto berkali-kali kayak orang gila, ya enggak? Saking apa? Senengnya itu gol. Kenapa berharga? Sebab susah, dihadang lawan. Makanya dalam 1x24 jam, berapa menit? 2x24 jam itu hanya, berapa jam? 2x45 menit, paling 1-2 golnya. Jarang yang 10 gol, ada sih, tapi itu menunjukkan tidak imbang. Kadang-kadang kacamata nono, saking susahnya. Begitu satu gol, wah luar biasa, penonton semua sorak. Kenapa berharga? Susah, dihadang banyak kendala. Tapi kalau umpet kita bawa bola, kata musuhmu kemana? Mau ngegolin? Mangga silakan. Nyingkir semua. Tidak dihadang, tidak dihalang-halang, enggak ada ujian, enggak ada godaan, enggak ada halangan. Sampai di gawang, kata kiper, mereka mana? Mau bikin gol? Mangga. Sepak gol. Berharga gitu gol. Itu penghinaan. Penonton sorak, sorak tapi gitu ya, ngelecehkan, gak berharga. Dibikin tanpa halangan, itu pelecehan namanya. Jadi semua hasil yang dicapai melalui godaan, melalui halangan, melalui gangguan, melalui berbagai rintangan, lalu berhasil, nilainya luar biasa. Adanya keburukan, adanya iblis, adanya orang kafir, adanya ahli maksiat, adanya tantangan dalam dakwah dan seterusnya, itu membuat nilai dari ibadah dan amal soleh jauh lebih bernilai daripada tanpa halangan. Begitu juga Allah mampu membuat jin itu gak bisa dengar. Bisa ya bisa, tapi Allah biarkan. Sehingga ada jin yang beritanya disampaikan ke dukun, ke tukang sihir, ke peramal. Ini sebagai ujian. Allah telah membongkar rahasia para dukun, para tukang sihir, para peramal. Jangan percaya itu dari jin. Satu yang benar, ratusan kata-kata dustanya. Jangan percaya. Tapi kekeh aja di kalangan manusia, ada yang percaya ramalan? Ada zodiak, astrologi gitu kan, ramalan bintang. Setiap pekan kan ada di internet. Jangan coba-coba baca. Walaupun kita nggak percaya, tapi dibaca. Oh, minggu ini asmara akan menghangat, rizki akan serta. Nggak percaya. Ternyata teralami. Oh, bener weh. Ada yang ngajak ta'aruf, tapi bokeh, bener. Akhirnya bener juga tuh. Bisa begitu nanti kejebak ya. Walaupun iseng, jangan baca-baca. Poin ke-11. Anna lil malaikati ajniha, wahum yakhtalifuna fi dhalik. Hadis ini pun menjelaskan bahwa para malaikat memiliki sayap dan jumlah sayapnya berbeda-beda. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat poligami. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jadi jumlah sayap para malaikat pun berbeda-beda. Dan malaikat Jibril berapa sayapnya? 600 sayap. Satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Saking besarnya itu. Jadi para malaikat bersayap dan fungsi sayap untuk terbang. Karena itulah maka para malaikat bisa terbang. Dan ketika ada malaikat khusus muter-muter nyari majlis ilmu, begitu datang, halumu ila hajatikum, ini hayu kepada apa yang kalian butuhkan. Lalu malaikat disebut meletakkan sayap-sayap mereka di majlis ilmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridon bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Kata Imam Al-Khattabi, ada tiga makna malaikat meletakkan sayap. Perkataan Imam Al-Khattabi ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, pertama makna meletakkan sayap, bastul ajnihah, mengembangkan sayapnya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram li talibil ilm, itu dengan makna hormat menghargai para penuntut ilmu. Cara menghormatinya, maka diletakkan sayap. Dan ketiga, bimakna an-nuzul fi majazisil ilm wa adamitiran, maknanya turun ke majlis-majlis ilmu dan tidak terbang saat itu. Di mana ada majlis ilmu yang di sana tidak ada penyimpangan, tidak ada kemaksiatan, maka malaikat turun. Emang ada majlis ilmu yang ada maksiat? Ada majlis ilmu diawali konser dangdutnya. Ada joget-joget perempuan yang nyanyi goyang-goyang, itu membarengi majlis ilmu. Ada yang begitu? Jangankan malaikat, kita aja risih lihatnya. Gak mungkin berani hadir di tempat seperti itu, apalagi para malaikat yang suci dari dosa, ya. Inilah poin yang ke-11. Ke-12 atau poin terakhir, bayanu khudu'il malaikati liqaulihi azza wa jalla. Hadis ini pun menerangkan tunduknya para malaikat kepada firman Allah azza wa jalla. Sampai saking tunduknya mereka pun sampai pingsan. Nah, inilah hadis yang kita bahas di sore hari ini, cuma satu saja dulu. Hadis yang lebih rinci lagi tentang hal itu hadis berikutnya sebenarnya, tapi hadis berikutnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang hostnya yang biasa ada di Cilengsi ada di sini. Dipersilakan kepada Al-Akh Abu Luqman untuk memandu dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fadhol.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid 'ala Kitabit Tauhid. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kami undang sahabat kerja di rumah untuk bertanya jawab, juga bagi jemaah yang hadir juga dipersilakan. Namun untuk pertanyaan bisa dikirim melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustaz tadi dijelaskan berita yang dicuri jin diselimuti ratusan kedustaan yang mengantarkan pada perbuatan syirik. Pertanyaannya Ustaz, ada dukun yang mensyaratkan mandi kembang Ustaz dan sedekah kepada fakir miskin. Pertanyaannya syiriknya di mana Ustaz?
0: Fadal Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tadi disebutkan satu kalimat yang benar, ratusan kata dusta. Lalu saya katakan kadang ratusan kata dustanya ini menghantar ke perbuatan syirik. Kadang, tidak selalu. Ada yang tidak syirik? Ada. Ada yang sampai kufur? Ada, ya. Nah sekarang kalau umpamanya dukun menyuruh mandi kembang, syiriknya di mana? Pertama, kalau mandi kembang tersebut diniatkan agar badannya wangi, dengan wangi kembang itu gak ada masalah. Mungkin si dukun melihat ini orang badannya bau banget, supaya hilang bau, supaya wangi, disuruh mandi kembang gitu ya. Kalau parfum umpamanya mahal, paling satu oles dua oles, tidak ke seluruh tubuh. Baunya ini seluruh tubuh. Dan kembang itu lebih murah umpamanya, tinggal ngambil kembang-kembang tertentu, masukkan air, kemudian jadi wangi. Kalau hanya itu gak masalah. Tapi biasanya tidaklah sang dukun mensyaratkan mandi kembang kecuali ada keyakinan. Air yang sudah dicampuri kembang itu dibumbui dengan mantra-mantra tertentu. Sangat mungkin mantranya itu minta bantuan ke bangsa jin. Lalu didoktrin ke pasiennya bahwa air ini berhasiat begini, begini, begini. Ada bantuan leluhur, bantuan roh-roh yang sudah mati, bantuan mbah yang menguasai daerah ini. Lalu percaya, diyakini ada kekuatan lain di alam selain kekuatan Allah yang bisa memberikan pengaruh baik atau buruk. Di sana bisa sampai kepada syiriknya, keyakinan kepada kemampuan selain Allah di alam ini, dan itu syirik rububiyah ya. Itu pertama. Kedua, kalau dukun itu menyuruh sedekah, di mana syiriknya? Ini bisa jadi syirik kecil minimalnya. Karena apa? Berbuat amal ibadah, amal soleh bukan karena Allah, tapi disuruh oleh dukun. Kalau dukun gak menyuruh, dia gak pernah infak, gak pernah sedekah ke fuqara dan masakin. Tapi karena dukun yang menyuruh agar kamu dapat untung 10 juta, kamu harus infak sedekah 10 ribu. Dia nurut, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya dalam Quran hadis, tapi karena si dukun. Kalau dukun enggak memerintahkan, enggak. Diperintah oleh Allah dan Rasulnya tidak nurut, diperintah oleh dukun nurut. Jadi karena Allah atau bukan? Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena itulah walaupun isi ibadah, isi amalannya ibadah, amal soleh seperti infak dan sedekah, tapi karena dilakukan atas perintah dukun, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak lagi menjadi ibadah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan penanya berikutnya ini dari Bandung, bisa jadi mungkin yang hadir di sini. Pertanyaannya terkait dengan panah berapi untuk jin yang mencuri berita langit, Ustaz. Bagaimanakah dengan penjelasan ilmiah sains, Ustaz, yang berbeda? Mohon penjelasannya, apakah kita harus menolak penjelasan sains, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Penjelasan sains kebenarannya nisbi. Bisa sekarang dianggap benar, beberapa tahun yang akan datang ternyata terbukti salah atau keliru. Adapun kebenaran wahyu itu mutlak, pasti benarnya. Itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sekarang bagaimana kalau hasil penelitian sains, teknologi, eksperimen sesuai dengan Quran dan Sunnah? Itulah yang disebut dengan al-i'jazul ilmi. Apa terjemahan pasnya saya enggak tahu. Kemukjizatan ilmu maknanya adalah hasil eksperimen, penelitian, research science yang hasil akhirnya sesuai dengan keterangan Quran Sunnah. Itu disebut dengan al-ijazul ilmi. Kalau umpamanya penjelasan sains itu sesuai Quran Sunnah, ya itu mendukung kebenaran Quran dan Sunnah. Seperti hadis menyatakan idza dakhala apa idza dakhala dubab fi inai ahadikum falyughammisu. Kalau ada seekor lalat masuk ke minuman, celupkan dia. Buang. Buang tuh lalatnya bukan minumannya. Minumnya air, airnya diminum. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya, ada penawarnya. Itu zaman baheula 1400 tahun lalu belum ada mikroskop. Ada zaman Kiwari yang mengadakan penelitian terhadap sayap dari lalat. Orang kafir sampai menyatakan pasti Muhammad dulu punya mikroskop itu katanya. Karena dari mana tahu di sayap itu ada penyakit dan di satunya lagi ada obatnya tanpa adanya alat pembesar namanya mikroskop. Pasti punya tuh katanya begitu. Tapi fakta menunjukkan zaman itu gak pernah ada yang namanya mikroskop. Jadi hasil penelitian ilmiah yang sekarang sesuai dengan nas hadis itu yang disebut dengan al-i'jazul ilmi. Boleh gak kita mempercayai sebagai dalil pendukung? Boleh. Tapi sebagai dalil pokok yang membenarkan Quran Sunnah tidak boleh. Karena apa? Karena tadi hasil eksperimen sifatnya nisbi. Sekarang bisa dianggap benar, beberapa tahun kemudian terbukti salah. Hanas kata orang Sunda namanya, naon hanas teh? Sudah kadung ini dianggap benar lalu dianggap bukti kebenaran Quran Sunnah, kemudian hari salah. Hasil eksperimen ini nanti, oh berarti Quran Sunnah yang didukung oleh eksperimen ini salah juga, bisa begitu nanti. Jadi al-ijazul ilmi atau hasil penelitian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah boleh dijadikan dalil pendukung, bukan dalil pokok. Dalil pokoknya tetap Al-Quran Sunnah itu sendiri, itu benar. Kalau ada hasil penelitian yang sesuai, silakan tambahkan sebagai dalil penunjang, bukan dalil pokok. Kalau toh dalil penunjang ini nanti terbukti keliru dan salah, gak masalah, karena dalil pokok tentang kebenaran itu adalah Quran Sunnah itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari akhwat ini Ustaz, tapi tidak disebutkan di mananya. Izin bertanya Ustaz, bagi para wanita yang tidak hadir langsung kajian di tempat ini Ustaz dan mendengarkan via online secara live ataupun tidak live, apakah tetap sama Ustaz dinaungi oleh para malaikat walaupun mendengarnya sambil rebahan Ustaz?
0: Barakallahu fi. Ada ikhwan atau akhwat yang ikut kajian ini online di rumah. Tadi atau kemarin ya? Kemarin saya pagi ngisi di Al-Ukhuwah. Sorenya juga di Ukhuwah. Ada ikhwan datang, afan izin untuk sore ana enggak hadir langsung tapi lewat YouTube aja di rumah. Izin juga tuh. Padahal enggak ada absen kita kan. Apakah sama dapat semua yang Allah janjikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu? Pertanyaannya adalah pengorbanan datang ke sini dengan merbahan di rumah sama apa tidak? Tidak sama lah. Pengorbanan yang hadir ke sini lebih gede, lebih besar. Harus jalan, kena angin, kena hujan, kena macet, keluar uang, kena debu, sampai di sini tidak nyandar, tidak baring-baring gitu. tidak bisa ngobrol, itu masyakkah. Al-ajru ala qadril masyakkah, pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakkah, kadar penderitaan dan kesulitan. Makin sulit, makin menderita, makin gede pengorbanan, makin gede pahala, makin gede ampunan. Kalau di rumah masyakohnya apa? Enggak ada pengorbanan. Kuota gratis, enggak ada wifi. Terus sambil rebahan, lagi dengar ada WA masuk, chatting dulu, ada telepon halo dulu, haus bikin kopi dulu, ya. Konsentrasi enggak full, enggak penuh. Dapat pahala? Ya dapatlah, tapi tidak segede yang didapat di sini. Apakah dapat naungan malaikat? Kalau melihat nas, malaikat hadir ke majlis ilmu yang di dalamnya ada apa? Ada perkumpulan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali malaikat akan turun untuk mengerumuni mereka. Malaikat turun mengerumuni mereka, maknanya yang berkumpul untuk bermajlis ilmu di salah satu rumah Allah. Demikian tadi ketika innalillahi malaikatan sayyarah, Allah punya beberapa malaikat yang suka muter-muter. Apa? Yabtaguna majalisadz dzikra. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Sebaik-baik majlis zikir, majlis ilmu. Begitu ada majlis yang dimaksud, hallumu ila hajatikum, ini nih yang kalian butuhkan, hayu, breg aja mereka turun. Sampai dikatakanlah hadis, hatta yamla'u baina samawat sama'i wal ard, sampai memenuhi antara langit dan bumi. Saking apa? Banyaknya para malaikat yang berkerumun di satu majlis ilmu dari langit sampai ke bumi. Dan itu di majlis. Karena itu orang-orang yang mendengarkan kajian online dapat pahala, tapi jauh berbeda dengan yang hadir langsung seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir kita angkat dari hamba Allah di Majalaya, Ustaz. Izin bertanya, ada orang yang ingin kaya dengan cara main dukun, Ustaz, dan harus menumbalkan orang. Katanya arwah yang ditumbalkan itu akan dijadikan pembantu di alam jinnya. Apakah ini benar, Ustaz?
0: Baik. Barakallahu fiik. Ingin kaya ke dukun syaratnya menumbalkan orang. Orang itu dibunuh gitu. Lalu ada keyakinan yang ditumbalkan itu akan menjadi pembantu di alam jin. Ini perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh dipercaya kecuali sumber beritanya valid berdasarkan wahyu, Quran dan sunnah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman, orang bertakwa, orang yang beriman kepada perkara gaib. Maksudnya perkara gaib yang diterangkan dalam Quran dan sunnah. Adapun kalau berita gaibnya tidak valid, bukan berdasarkan wahyu, haram untuk dipercayai, diyakini, enggak boleh. Dari mana kita tahu bahwa itu benar? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Kalau rasul diberitahu melalui hadis disampaikan ke kita tentang perkara gaib, wajib kita percayai. Nah sekarang ada orang ditumbalkan oleh dukun untuk memperkaya seseorang, lalu diyakini orang itu akan menjadi pelayan di alam jin. Dari mana kita tahu? Orang kalau sudah mati, menurut hadis, ruhnya itu diangkat ke langit. Kalau dia orang yang beriman, menembus sampai ke langit ketujuh. Hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma menjelaskan itu. Sampai ke langit ketujuh, lalu oleh Allah diterima, kembalikan dia ke jasadnya di alam kubur. Di tanah, karena aku berjanji dari tanah aku ciptakan mereka, ke tanah pula aku kembalikan mereka, dari tanah pula aku keluarkan mereka. Lalu masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu bangkit. Lalu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kalau dia orang mukmin bisa menjawab, dapat nikmat kubur. Diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan pintu menuju surga, bertiup aroma surga, sejuknya, wanginya luar biasa. Itu nikmat kubur. Tapi kalau orang itu orang durhaka, apalagi orang kafir, sampai di langit pertama aja mentok, gak dibukakan, lalu dilempar dari langit, disambar oleh burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Ini Al-Quran loh. Sampai akhirnya dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, dibangkitkan, ditanya, gak bisa jawab, lalu diazab. Semua ruh yang sudah mati masuk ke alam kubur. Gak ada yang singgah dulu ke alam jin, kan sudah mati. Apakah di alam jin ruhnya saja? Enggak ada orang yang hidup walaupun di alam jin. Alam jin, jin itu ada jasadnya, ada ruhnya. Jasad jin terbuat dari ikatu min nur, wa khuliqal jan min marij min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, bahannya. Tapi setelah menjadi jin, tidak lagi berupa api menyala-nyala. Tidak, seperti kita tanah. Setelah jadi tidak berupa tanah, berupa daging tulang seperti ini. Jin juga begitu, tidak lagi berupa api. Jin fisiknya tercipta dari api dan ada rohnya. Rohnya itu begitu dicabut, jin mati. Jasadnya ada, tidak seperti api. Kalau mati, pleng, hilang, enggak. Karena bahannya dari api, tapi setelah jadi jin tidak lagi berupa api. Jasadnya ada dan dikuburkan di alam jin. Jadi enggak ada ruh orang di alam jin markayangan. Apa markayangan teh? Gentayangan di alam jin, enggak ada. Dari mana tahu? Itu perkara gaib. Ya. Oh, dari dukun. Dukun bohong. Tukang ibul, tuti, tukang tipu. Jadi jangan dipercaya. Tak ada orang yang mati kemudian karena ditumbalkan menjadi budak di alam jin, enggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayh. Wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Kalimat syukur, Alhamdulillah, itulah kalimat yang selayaknya selalu kita ingat dan kita baca, apapun kondisi yang saat ini Anda alami. Karena betapa banyaknya nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada hambanya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Tantangan dari Allah Azza wa Jalla. Sebab banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita enggak tahu. Banyak juga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sementara kita tidak sadar. Padahal dalam ayat itu Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah. Ada i'dad, ada ihsa. Ta'uddu ni'matat terdiri dari banyak rambut. Satu helai rambut kalau Anda hitung sebagai nikmat. Jika kau ini, maka selayaknya kita lebih banyak bersyukur dibandingkan mengeluh. Walaupun mungkin saat ini sebagian merasakan betapa beratnya kondisi ekonomi yang dia alami, betapa sulitnya dia mencari kerja, atau mungkin dia sedang mengalami keadaan yang tidak nyaman terkait kesehatannya. Tapi antara nikmat dan musibah yang Allah berikan kepadamu, jauh lebih banyak nikmat. Semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersolawat kepada beliau sebagai bentuk rasa terima kasih yang diajarkan oleh Allah untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengenang perjuangan beliau yang luar biasa agar Islam ini bisa sampai ke kita. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu putus asa. Padahal ada banyak kesempatan di mana beliau itu sampai dalam

kondisi hampir putus asa. Fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asa. Mungkin kau mau mengakhiri hidupmu. Fal'allaka bakhi'un nafsak. Mungkin kamu mau mengakhiri hidupmu. Ala atharihim, disebabkan karena kedurhakaan yang dialami oleh mereka. Illam yu'minu bihadzal haditsi asafa, saat mereka tidak mau beriman dengan hadzal hadits. Hadzal hadits yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Allah sebut Al-Qur'an dengan al-hadits. Illam yu'minu bihadzal haditsi asafa, ketika mereka tidak mau beriman kepada hadis ini, yaitu kepada Al-Qur'an ini. Bagaimana posisi Nabi SAW ketika itu? Mungkin beliau mengalami tekanan batin. Mungkin beliau mengalami keadaan yang pusing. Tapi beliau tetap bersabar. Agar dakwah ini bisa sampai ke Bandung. Agar bisa sampai ke Jogja. Agar bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan beliau pernah menyampaikan sebuah harapan besar. Saat pengikut Islam jumlahnya masih sangat sedikit, Khabbab Ibnul Arad datang kepada beliau karena merasa betapa beratnya tekanan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin. Lalu Nabi SAW meyakinkan kepada para sahabat, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan-nahar. Dakwah yang beliau sampaikan ini akan sampai di semua daerah yang di situ ada siang dan malam. Islam yang murni yang beliau sampaikan ini nanti akan tiba di semua tempat yang di situ ada siang dan malam. Dan realita itu terbukti. Di semua penjuru dunia, dakwah Islam sampai ke sana. Terlepas apakah ada yang mau menerima ataukah tidak. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai hamba yang mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak bisa menghadiahkan dalam bentuk materi untuk beliau. Anda tidak bisa menghadiahkan sesuatu yang nilainya harta kepada beliau. Allah ajarkan untuk seluruh umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bentuk memuliakan sang Nabi bukan dengan menyembah sang Nabi. Bukan dengan mengkultuskan sang Nabi sebagaimana layaknya Allah. Tapi memuliakan sang Nabi dengan mendoakan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa dhurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita mau berbicara tentang masalah waktu. Dan waktu itu sejatinya adalah umur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mengisi seluruh waktunya dengan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umur beliau sebagai sumpah. Allah jadikan umur beliau sebagai sumpah. Allah ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, mengikutnya. Terangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan, ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan oleh Allah melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqsamallahu ala nafsihi wa ma aqsamallahu ala nafsi ahadin illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah bersumpah dengan menyebut umur seorang makhluk, seorang hamba, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan menyebut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat. Allah bersumpah untuk menyatakan penyimpangan yang dialami oleh umatnya Nabi Lut. Yang perlu kita garis bawahi di sini, mengapa Allah sampai bersumpah dengan menyebut umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita punya kaidah bahwa Allah bersumpah

bersumpah dengan menyebut sebagian makhluknya, dan makhluk itu merupakan bagian dari tanda kuasanya. Sebutkan contoh sumpah Allah yang menyebutkan makhluk. Wal asr, yang lain. Wal fajr, wasyams wa duhaha, wal qamar, wassama, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut nama makhluk, dan itu makhluk yang menunjukkan apa? Kebesaran dan keagungan Allah. Ada makhluk yang luar biasa yang Allah ciptakan, dan makhluk itu menunjukkan keagungan Tuhan yang menciptakannya. Maka Allah jadikan makhluk itu sebagai sumpah. Dan salah satu di antara yang dijadikan Allah sebagai sumpah adalah umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah jadikan itu sebagai sumpah? Ini menjadi tanda bahasanya umur beliau adalah tanda kuasa Allah. Isi umur itu apa, Pak? Isi umur itu apa? Ya, aktivitas yang beliau kerjakan. Umur beliau adalah waktu yang Allah berikan kepada beliau, dan waktu itu terisi dengan semuanya kebaikan. Maka bicara umur berarti bicara waktu, dan karena waktunya, karena ada perintah untuk meniru beliau, ada perintah untuk mengikuti beliau. Jika tidak mungkin, berarti perintah seperti ini mustahil untuk bisa dilakukan. Adanya perintah untuk mengikuti beliau, adanya perintah untuk meniru beliau, menunjukkan bahwasanya meniru beliau sesuatu yang mungkin dilakukan. Tapi menyamai mungkin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena beliau manusia yang maksum. Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak kelebihan khusus kepada beliau. Akhlak beliau, budi pekerti beliau, aktivitas yang beliau lakukan atas bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bagian dari mukjizat Nabi SAW. Sehingga seorang mukmin perlu menyadari bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Rasulullah SAW. Mustahil ada manusia yang bisa menyamainya. Mustahil ada makhluk yang bisa seperti itu. Karena ini bagian dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda kagum dengan mukjizat A, kagum dengan mukjizat B, kagum dengan mukjizat C, kita juga perlu kagum dengan mukjizat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sifati akhlak beliau dengan sifat apa? Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Allah mensifati akhlak beliau dengan sifat azim, sebagaimana Allah mensifati arsy azim. Baik. Selain beliau, kualitas umur dan waktunya di bawahnya. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kualitas umurnya di bawahnya. Sehingga kita diberi oleh Allah umur, sebagaimana Allah memberikan beliau umur. Tapi kualitas umurnya berbeda. Apa yang menentukan kualitas umur itu? Isi. Yang menentukan kualitas umur itu adalah isi dari umur tersebut. Sebab umur ini modal yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Sementara aktivitas hidup yang dia lakukan, itulah nilai dan isinya. Maka tidak ada manusia yang mengisi umurnya lebih maksimal melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau, derajatnya di bawahnya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu para ulama memahami umur itu seperti unsur hidup. Umur itu seperti unsur hidup. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Pernyataan beliau penting untuk dicatat. Beliau pernah mengatakan, Ya bna Adam, innama anta ayyam. Ya bna Adam, wahai bani Adam, innama anta ayyamun. Sesungguhnya hakikat dari kalian ini adalah deretan hari. Kita ini sejatinya adalah deretan hari. Usia berapa? 42. Berarti saat ini Anda punya unsur deretan hari sebanyak 42 tahun. Ada orang yang diberi

oleh Allah Subhanahu wa taala usia 60 tahun. Ada yang diberi oleh Allah usia 70 tahun, sekian puluh tahun. Maka sejatinya dia adalah deretan hari sepanjang itu. Lalu kata beliau, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk.

itu isinya apa? Hari yang telah berlalu itu kau isi dengan apa? Demikianlah cara ulama untuk memahami. Sehingga mereka menjadi orang yang demikian pelit terhadap waktu, karena mereka merasa daripada nanti hilang sia-sia, saya tidak mau waktu ini kemudian dipakai oleh orang lain untuk hal yang tidak bermanfaat bagiku. Mereka pelit untuk memberikan waktunya. Diajak ngobrol, kadang mereka tidak bersedia. Diajak jalan-jalan, mereka tidak bersedia. Diajak untuk kegiatan yang buang-buang waktu, mereka tidak bersedia. Karena mereka sadar, ini barang yang paling berharga yang menjadi modal diberikan oleh Allah kepada hamba. Seperti yang pernah dialami oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mungkin sangat berbeda dengan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali." Belum pernah aku mengalami penyesalan. Belum pernah aku mengalami penyesalan melebihi penyesalanku terhadap hilangnya satu hari. Matahari telah tenggelam di hari itu. Umurku semakin berkurang. Ajalku semakin berkurang. Sementara amalku tidak bertambah. Sehingga kalau Bapak dikasih pilihan, Pak, lebih milih mana, Pak? Dikasih duit atau Anda dikasih tambahan waktu? Ya. Untuk saat ini. Misalnya ya, Bapak diajak sama temannya, "Ayo kita makan-makan." "Oh, yang penting dibayari saya mau. Yang penting dibayari saya mau." Jadi dia diajak mungkin mampir ke kafe, mampir ke warung A, mampir ke warung B, mampir ke tempat makan tertentu. Yang itu mungkin akan mengeluarkan banyak waktu. Prinsip dia, yang penting gratis, dibayari saya mau. Sehingga terhadap waktunya dia tidak pelit, tapi terhadap duitnya dia pelit. Apalagi di zaman sekarang ya, di mana orang begitu sayang dengan yang namanya harta, banyak yang lebih cenderung nyimpen. Sehingga kalau dikasih pilihan antara hemat waktu ataukah hemat uang, jawabannya apa, Pak? In this economy, mungkin dia akan lebih milih hemat uang daripada hemat waktu. Sangat berbeda dengan kondisi orang di masa itu. Sehingga dulu mereka kalau sampai didatangi oleh orang lain dan gak ada kepentingan, gak dibukain pintu. Kalau sampai ada orang yang ganggu waktunya, gak dilayani. Karena mereka sangat pelit dengan yang namanya waktu. Ini seperti juga yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, "Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum." Aku ketemu sekelompok orang, kata Hasan Al-Basri, aku ketemu sekelompok orang yang mereka lebih pelit terhadap waktunya melebihi pelitnya kalian terhadap duit kalian. Jadi perbandingannya bukan mereka pelit terhadap waktu sebagaimana pelitnya mereka terhadap harta, bukan. Tapi perbandingannya, kata Hasan Al-Basri, aku ketemu dengan orang yang mereka lebih pelit terhadap waktu melebihi pelitnya kita, manusia yang rakus harta ini, terhadap hartanya. Jadi kalau kita disuruh untuk ngeluarin duit dengan ngeluarin waktu, kita lebih seneng ngeluarin waktu. Ditraktir sama temennya, ditraktir sama orang lain, tapi mungkin harus jalan-jalan dulu hanya untuk mencari makanan tertentu, yang selatan ke utara, yang utara ke selatan, yang timur ke barat, yang barat ke timur. Sampai di warung, ngantri panjang. Setelah ngantri panjang, nanti pesen, ngantri pesenan. Subhanallah, untuk sekali makan butuh berapa jam? Satu jam kurang. Perjalanannya bisa satu jam, nanti ngantrinya sekian jam. Untuk sekali acara makan dia butuh waktu sampai 3 jam. Subhanallah. Dan dia tidak pernah merasa seperti ada beban.

seperti ada sesuatu yang hilang. Karena kita tidak punya kondisi sebagaimana orang di masa silam. Bisa enggak Pak kita berlatih seperti itu? Bagaimana caranya membuat hati ini merasa sangat sayang dengan waktu? Kalau kau sadar bahwa waktu ini bernilai ketika diisi dengan kebaikan, maka kau akan menjadi orang yang demikian sayang terhadap waktu. Masalahnya kesadaran itu belum muncul. Dan penyebabnya adalah banyak di antara perbuatan kita yang kurang berkualitas. Pada saat perbuatan kita kurang berkualitas, maka kita menganggap waktu yang hilang itu biasa saja. Tapi kalau kita punya semangat yang besar, saat amalan ini saya lakukan akan punya nilai pahala A, punya nilai pahala B, berkualitas nilainya, maka Anda akan merasa sangat sayang untuk menyanyiakan. Jadi misalnya, Bapak nih punya tugas ya. Cek besok. Misalnya, Bapak dikasih tugas ngupas bawang. Per kilo dapat bayaran 1 juta misalnya ya. Baik. Saat Anda sudah siap untuk ngupas bawang, Anda diajak untuk jalan-jalan. Milih mana? Ngupas bawang atau jalan-jalan? Kenapa? Ada nilainya. Karena Anda merasa setiap waktu yang Anda punya ini bisa bernilai gaji yang besar, sehingga saat waktu Anda diminta oleh orang lain, Anda diajak orang lain untuk jalan-jalan atau untuk makan-makan, Anda tidak bersedia. Saya lagi fokus untuk mengejar target. Kalau bisa gimana sehari bisa dapat 1 kintal. Karena Anda tahu bayarannya besar. Tapi karena Anda merasa di rumah juga gak ngapa-ngapain. Cuman bengong, kosong, akhirnya bersedia untuk jalan-jalan, bersedia untuk buang-buang waktu, hal yang sia-sia. Sebab Anda tidak merasa kalau sebenarnya Anda punya PR besar yang perlu diselesaikan. Tapi bagi para ulama itu berbeda. Mereka sadar waktu inilah modal bagi dia untuk tambah ilmu, modal bagi mereka untuk tambah amal, modal bagi mereka untuk bisa semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga saat diajak orang-orang lain, diminta oleh orang lain, mereka tidak pernah bersedia. Jadi Anda bisa bayangkan seperti itu. Kendalikan kualitas dari amal kamu, nanti kau akan bisa menilai seberapa berharganya waktu itu. Sehingga coba kalau ada seorang ustadz misalnya yang rajin membaca dan rajin koleksi ilmu, di posisi saat beliau sedang membaca, Bapak deketin ngajak ngobrol, rasanya beliau gak nyaman. Ini orang ganggu. Aku lagi punya target. Aku harus menyiapkan ini, menyiapkan ini. Karena dia menganggap aktivitasnya berharga. Tapi bagi orang yang aktivitasnya tidak berharga, waktunya hilang, biasa saja. Sehingga apa yang menyebabkan orang itu menghargai waktu? Kualitas, aktivitas dan kegiatannya. Kalau orang punya aktivitas yang berharga, punya aktivitas yang bernilai, maka muslim dia tidak akan mau menyia-nyiakan waktunya. Baik, pertanyaannya sekarang. Lalu bagaimana caranya agar aktivitas kita ini berkualitas? Sehingga kita bisa menjadikan waktu yang kita punya ini nilainya berharga. Baik. Seorang muslim sejatinya tidak kesulitan untuk bisa mendapatkan aktivitas yang berkualitas. Karena setiap amal saleh yang bisa dia lakukan, janji pahalanya besar. Baik yang bentuknya zikir, kelihatannya ringan, tapi ternyata berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Zikir apa itu? Zikir apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahi al-Azim. Ada zikir yang lain. Kalau orang membacanya sebanyak 100 kali,
maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Zikir apa itu? Zikir subhanallah wa bihamdi. Ada zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kanzun min kunuzid al-jannah. Zikir apa itu? La haula wala quwata illa billah. Dan masih banyak zikir-zikir yang lain. Keutamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berkali-kali. Minimal misalnya dibaca 10 kali atau 100 kali. Baik. Caranya gimana Pak Ustaz? Kita sudah tahu, dalilnya sudah sering kita dengar. Tapi rasa-rasanya masih banyak waktu kosong yang kita punya. Belum memenuhi dari target waktu yang kita harapkan, itu bisa bernilai. Baik, mungkin sebagai cara ya. Anda miliki target hari. Misalnya, sehari ini saya akan membaca subhanallah wa bihamdi 1000 kali. Sampai waktu asar, Anda baru membaca 500 misalnya. Habis asar diajak sama temannya, ayo main bola. Tapi karena Anda masih punya target 500, kira-kira bersedia enggak? Mungkin Anda tidak bersedia. Enggak, saya punya kegiatan. Sehingga Anda tidak akan bersedia untuk main bola, sebab Anda masih punya target yang belum selesai. Tapi Pak, kayaknya kebanyakan itu Pak. Jangan pernah merasa kebanyakan. Anda tahu berapa tasbih yang dibaca oleh Abu Hurairah dalam sehari? Abu Hurairah dalam sehari membaca tasbih 12.000. Ngitungnya kayak apa Pak? Ngitungnya saja mungkin kita kesulitan. Tapi beliau bertasbih dalam sehari sampai 12.000. Ada yang bertasbih dalam sehari 100.000. Dan banyak beberapa ulama yang tasbihnya memenuhi seluruh waktunya. Mereka punya target-target tertentu. Kita mungkin gak pernah seperti itu. Sehingga misalnya Bapak targetkan hari ini atau besok ya, saya targetkan istighfar minimal 100. Kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi 100, sore 100. Subhanallah wa bihamdih minimal 100, lebih baik. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Target 200 misalnya atau 300. Target-target itu nanti akan membuat Anda seperti tidak bisa bergerak. Seperti tidak bisa bergerak. Sehingga seolah-olah Anda, saya mau melakukan ini belum target. Melakukan ini belum target. Ada orang punya program ODOJ. One day one juice. Kalau belum selesai satu juice gimana? Terasa beban. Pokoknya selesaikan dulu baru bisa beraktivitas yang lain. Sehingga waktu itu akan membuat dia terkekang. Dan itu exercise untuk pribadi. Itulah cara orang di masa silam. Sehingga kenapa mereka bisa menghargai waktu yang sedemikian rupa. Sebab seluruh aktivitasnya mereka anggap bernilai pahala. Kalau tidak ada pahalanya, saya enggak mau. Membiasakan ini tahap awal perlu pemaksaan. Pokoknya setiap hari saya harus tasbih sekian kali. Saya harus baca salawat sekian kali. Saya harus membaca Al-Qur'an. Ada target khusus yang harus Anda kejar. Berusaha untuk menjaga

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Saat Anda membuka, saat Anda membuka YouTube, Anda membuka medsos, juga perlu seperti itu. Targetnya dulu. Sehingga misalnya target saya hari ini per setiap hari harus nonton video Ustadz A, video Ustadz B. Tak dengerin sampai selesai. Terutama untuk kajian yang pakai kitab, biar sistematis. Sehingga ketika Anda punya target buku tertentu harus saya dengerin. Ada kajian Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram atau buku apalagi misalnya kajian Umdatul Ahkam atau yang lainnya. Walaupun saat mendengarkan Anda tidak menyimak bukunya, tapi Anda punya target per hari nyicil satu video sekian menit. Nah, kalau sudah kena target seperti itu, insya Allah Anda akan lebih hemat, tidak hanya hemat waktu tapi hemat kuota. Gitu ya. Tidak hanya sebatas hemat waktu, tapi juga Anda lebih memanfaatkan kuota untuk hal yang bermanfaat. Sehingga satu, kita semuanya menyadari HP ini fitnah. Saya sendiri juga mengalaminya, mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya. Maka pemaksaan yang perlu kita lakukan adalah targetkan dulu. Kamu buka HP untuk apa? Sebab terkadang setan membuka 99 pintu kebaikan dalam rangka menjerumuskan orang ke dalam satu pintu kejahatan. Awalnya dipicu, triggernya apa? Katanya pengen nonton video kajian. Pemicunya kan pengen nonton video kajian. Realitanya nonton bal-balan. Sehingga dia buka awalnya niatnya pengen A, tapi realitanya jadi B karena dia tidak kesasaran target. Maka Anda batasi targetmu apa, fokus di situ. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar waktu kita lebih bernilai, maka

Jangan punya pikiran mengasihani diri sendiri. Yang saya maksud di situ adalah terlalu banyak beristirahat. Wah, aku capek, kasihan aku. Akhirnya dia malas untuk beraktivitas karena merasa kasihan dirinya, sehingga cenderungnya lebih banyak waktu yang dia gunakan untuk tidur, untuk istirahat. Padahal masya Allah jamaah, jika kita bandingkan dengan tidurnya para ulama, tidur kita itu terlalu banyak. Saya tidak bicara ulama masa silam, karena kalau ulama masa silam kadang semalaman dia gak tidur. Imam Malik rahimahullah itu sering sekali beliau sholat subuh dengan wudu sholat isya. Berarti antara isya sampai subuh gak batal. Kok bisa pak? Tidur itu pembatal. Berarti beliau tidak tidur, beliau tidak kentut, beliau tidak tidur, beliau tidak ke toilet dari mulai isya sampai subuh. Kalau di zaman kita mungkin gak sanggup ada orang seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah murojaah bersama Abu Hatim Ar-Razi. Murojaah gak sadar sampai subuh. Kemudian Abu Hatim menyampaikan sebuah testimoni, disampaikan kepada Abdullah anaknya Imam Ahmad, bapakmu hafal 1 juta hadis. Karena saat kita murojaah banyak sekali riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, saking seriusnya murojaah dari mulai isya gak sadar ternyata sampai subuh. Nah yang seperti ini mungkin orang di zaman sekarang gak ada ya, sehingga dia beraktivitas yang mungkin dalam benak kita berat sekali aktivitasnya, karena mereka tidak punya kamus mengasihani diri. Ya kalau memang butuh istirahat mereka istirahat, cuman istirahatnya tidak lebih banyak dibandingkan yang kita lakukan. Ada salah seorang ulama, Ibrahim Ar-Ruhaili, kenal ya? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, insya Allah Anda kenal ya, termasuk di antara ulama yang sering ke Indonesia. Salah seorang ustadz bertamu ke tempat beliau, kemudian dilayani oleh beliau sampai jam 1 malam. Beliau melayani tamu. Lalu beliau menyampaikan, kalian sudah mengambil waktuku, dan sehari saya tidur rata-rata 2 jam. Tidur 2 jam. Kebayang gak kalau kita tidur 2 jam? Wah kayaknya sudah gak sanggup Pak Ustadz. Mungkin gak fokus, mungkin ngantuk di mana-mana. Tapi beliau tidur 2 jam. Anda rata-rata tidur berapa jam? Tidur berapa jam? 5 jam. 5 jam malam. Malam, siangnya? Setengah jam, sampai 1 jam. 6 jam. Belakangnya sehari tidur berapa jam? 8 jam. Ada yang tidur 7 jam, sekian jam. Kalau Anda tidur sehari 8 jam, berarti sepertiga umur kita hilang. 24 jam sepertiganya dipakai tidur. 6 jam tidur kita, berarti seperempat umur kita hilang. Orang di zaman sekarang tidurnya 6 jam, wah itu sudah bagus sekali. Artinya dia bukan tipe orang yang gampang ngantuk. Padahal sebenarnya kalau dia tidur 6 jam sehari, berarti seperempat dari umurnya hilang. Belum dipotong waktu bayi. Bayi kan masih banyak, banyak sekali tidur Pak ya. Sehingga waktu bayi tidur bisa sampai 12 jam, bisa sampai 18 jam, bayi Pak. Sehingga makin dewasa, makin berkurang, tapi kalau Anda masih suka tidur, berarti gawaan bayi belum hilang. Sehingga tolong dikurangi yang seperti ini. Nanti kalau saya gak sehat gimana? Kekhawatiran kamu itu bisa jadi membuat kamu semakin malas. Akhirnya mengasihani diri sendiri, belum waktunya tidur, dia tidur. Tidur habis subuh, tidur jam berapa lagi? Yang sebenarnya dia gak butuh untuk tidur.
Karena itu kalau sekiranya waktu malam Anda punya kebiasaan tidur jam 10 misalnya, baik 5 jam berarti kurang lebih jam 3 sudah bisa bangun seger, 6 jam jam 4 sudah bisa bangun. Sudah? Ini kalau jadi rutinitas, nanti Anda membatasi waktu istirahat. Jangan berlebihan untuk tidur. Karena kebanyakan tidur melemahkan kekuatan mental hamba. Waktu Anda banyak terbuang hanya untuk tidur. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Katsratun naum tumitul qalb wa tuthqilul badan wa tudayyi'ul waqt." Banyak tidur bisa menurunkan kualitas hati, sehingga nilai kecerdasan seseorang jadi turun, membuat badan makin gemuk, dan menyia-nyiakan waktu, membuang waktu. Baik. Maka dulu para ulama, mereka rata-rata adalah orang yang jarang tidur. Ada banyak sekali cerita yang dialami oleh Syekh Albani, dan yang menyaksikan itu orang yang membersamai beliau ketika di perpustakaan. Syekh rahimahullah, dulu kan perpustakaan buku ada yang ditaruh di tempat yang tinggi, sehingga kalau mau baca harus pakai tangga. Beliau untuk mengambil buku yang di atas pakai tangga. Setelah sampai dibuka dan beliau tertarik untuk baca, beliau tidak turun tangga. Beliau berdiri di atas tangga tadi sambil baca. Terus seperti itu sampai mendekati subuh. Hingga ada orang yang kaget. Waktu jam sekian beliau pulang dari mana? Dari perpustakaan. Saat pagi hari kok masih menyala? Ternyata ada beliau yang sedang murojaah di atas tangga. Ada orang yang menyarankan, kenapa enggak diturunkan sehingga bisa dibaca sambil duduk di atas kursi. Beliau mengatakan, naik turun ini butuh waktu. Saya sayang dengan waktuku hanya untuk ngambil buku, dibawa turun, dikumpulin di meja. Sehingga beliau bertahan bacanya di mana? Di atas. Seperti itu contoh orang yang demikian menghargai waktunya. Jadi sampai nikmatnya dia belajar sehingga membuat dia terasa tidak kelelahan walaupun sedang berdiri di atas tangga. Sama seperti ketika Anda nonton sesuatu yang Anda suka. Senang apa misalnya? Lagi senang bola. Dia nonton bola sambil berdiri, itu betah enggak, Pak? Betah? Kenapa betah? Karena dia suka. Atau nonton yang lain, nonton pertandingan apa? Dia betah nonton sambil berdiri, enggak duduk. Kenapa dia betah? Karena dia menikmatinya. Maka orang yang bisa menikmati ilmu walaupun mungkin terlihat lelah, tapi dia bisa betah karena dia senang dengan ilmu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man humani la yashba'an." Ada dua orang yang semangat untuk mengejar sesuatu dan tidak pernah kenyang. Yang pertama adalah "Man humul ilmi la yashba'." Orang yang mengejar ilmu, dia tidak pernah merasa kenyang. Dan yang kedua, "Man humud dunya la yashba'." Orang yang ngejar dunia dan dia tidak pernah merasa kenyang. Anda ada di mana? Yang pertama atau yang kedua? Karena hanya dua ini tipe manusia. Makanya kita bisa heran, kok bisa ada ulama yang demikian? Karena mereka seleranya terhadap ilmu sangat tinggi, sampai harus mencurahkan fisiknya, sehingga kalau kita lihat, ini orang biasa gak kuat, tapi mereka sanggup. Baik. Selanjutnya, tips yang ketiga. Tips yang ketiga, hindari banyak berkawan, hindari interaksi

Orang bisa menghabiskan banyak waktu tanpa sadar, sehingga hanya sebatas ngobrol-ngobrol. Itu dulu, Pak ya. Ibu-ibu selesai masak, beres-beres, rapi-rapi, suaminya belum pulang. Kalau dulu gimana? Dia keluar ke tempat tetangganya. Ngapain? Petan. Tahu petan, Pak? Nyari kutu. Dulu, setelah nyari kutu terus ngapain? Ngobrol. Itu bisa sampai lama baru pulang. Orang suka berinteraksi dengan orang lain karena dia merasa kesepian ketika dia nganggur sendirian. Dia kesepian saat nganggur sendirian. Begitu dia merasa nganggur, gak ada kegiatan, nyari teman. Akhirnya kadang ngobrol, jalan-jalan, kemana, nanti kumpul di mana, hanya untuk ngobrol hal yang sia-sia. Dan itu bisa menghabiskan banyak waktu. Karena itulah dulu para ulama, rata-rata mereka jarang berinteraksi. Interaksinya saat kajian, interaksinya saat sholat berjamaah, interaksinya saat belajar. Tapi di luar itu mereka jarang berinteraksi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-ijtima'u bil ikhwan kismani, ahaduhuma, kumpul dengan teman itu ada dua jenis. Yang pertama, ijtima'un ala mu'anasati taba' wa syughlil waqti, kumpul hanya untuk bercengkrama, menghabiskan waktu. Fahadha madarratuhu arjah min manfaatihi. Kondisi semacam ini madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa aqallu ma fihi annahu yufsidul qalba wa yudayyi'ul waqt. Minimal melemahkan hati dan menyia-nyiakan waktu. Minimal. Jadi di zaman beliau dengan kondisi tidak ada medsos seperti sekarang, beliau melihat orang yang cuma kumpul sama masyarakat, kumpul dengan teman, kumpul di mana? Di tempat, di gardu atau di tempat kopi dan seterusnya. Ngobrol panjang, kata beliau. Minimal madarat yang dia dapatkan oleh orang ini adalah menyia-nyiakan waktu dan melemahkan batin. Karena orangnya enggak belajar. Hidupnya saya nyantai kayak gini saja. Sehingga tidak mengajak akalnya untuk berpikir. Itu yang disebut dengan yudha'iful qalb, melemahkan batin. Berbeda dengan para ulama, rata-rata mereka jarang keluar rumah. Ngapain, Pak? Banyak kegiatan yang bisa mereka lakukan di dalam rumah, murojaah, belajar. Mereka justru menghindari banyak berinteraksi dengan orang lain. Sampai ada sebagian masyayikh, ya, ini pernah diceritakan oleh Ustaz Yazid rahimahullah, sebagian masyayikh

diajak kumpul, ngobrol, sudahlah, Anda tidak perlu ikut. Lebih baik di dalam rumah, Anda bisa belajar. Baik. Yang keempat, yang keempat, semoga ini bisa terrealisasi ya. Buat target belajar. Buat target belajar. Untuk mewujudkan seperti orang yang haus ilmu, tahap awal butuh pemaksaan. Man huma la yashba'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang mengejar dan dia tidak pernah puas. Pertama apa tadi? Ngejar ilmu. Yang kedua? Ngejar dunia. Mungkin saat ini kita masih berada di posisi nomor dua. Bisa enggak switch ke yang pertama? Kita pindah ke yang pertama. Awal mulanya berat. Disuruh belajar, ada ujian, kita ngilang. Enggak suka kayak gitu. Padahal sebenarnya evaluasi itu justru alat bagi Anda untuk mengukur tingkat kemampuan. Dan tahap awal perlu pemaksaan. Karena kalau enggak dipaksa, jiwa ini seperti bayi. Sebagaimana perkataan para ulama, ada syair yang mengatakan, an-nafsu katifli, jiwa itu seperti bayi. Illam tanfatin la yanfatim, kalau kamu tidak menyapihnya, selamanya dia tidak mau disapih. Bayi itu kalau enggak dipaksa, selamanya dia tidak akan mau untuk disapih. Sehingga dia disapih biar tidak selalu bergantung kepada asi ibunya. Jiwa juga sama. Kalau enggak dipaksa, maka selamanya dia akan manja. Selanjutnya, Anda melayani jiwa yang manja atau mau mendidik jiwanya? Kalau mau mendidik jiwanya, buat target-target tadi ya. Target belajar saya ini, target belajar

saya ini dan seterusnya. Saya sendiri punya target dan saya berharap semoga itu bisa berhasil, menghafalkan Quran dan membaca buku-buku tertentu yang saya punya. Dan sampai sekarang itu belum berhasil. Maka mungkin teman-teman juga bisa punya target yang sama. Saya pengen punya target, ya setidaknya khatam bulughul maram, khatam riyadhus shalihin. Nah, kemudian target itu nanti Anda lakukan dengan menyediakan fasilitasnya. Ini ada kajian bulughul maram, ada kajian ini, Anda ikuti sampai selesai. Wallahu taala alam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Saya bicara sudah sampai pada tingkatan teknis, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Ada motivasi dan kita punya teknis yang bisa kita jadikan sebagai langkah untuk bisa mewujudkan betapa berharganya waktu bagi hidup kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Apakah beribadah dengan menentukan target seperti satu hari satu juz tidak termasuk bid'ah? Dua hal yang perlu Anda pahami ya, berkaitan dengan masalah ibadah, kapan itu masuk kategori bid'ah dan tidak. Satu, ketika Anda memiliki target tertentu, Anda tidak boleh meyakini itu sebagai sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi baca Quran satu hari satu juz. Kita enggak punya dalil tentang itu. Kita tidak punya dalil tentang itu. Paham ya? Kalau kita tidak punya dalil tentang itu, maka Anda meyakini ini sunnah Nabi salah. Sudah? Yang kedua, Anda mengajarkan itu untuk dilakukan oleh orang lain dan dianggap itu sebagai prinsip dalam beragama. Kalau enggak kayak gini, keliru. Nah, kalau seperti ini berarti Anda membuat aturan baru. Dan ini salah. Sudah? Tapi kalau diterapkan untuk pribadi sebagai target sendiri, boleh. Dan para sahabat rata-rata punya seperti itu.

0: Sehingga ada sahabat yang punya hizib A, punya hizib B, punya hizib C. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan manama'an hizbihi, siapa yang ketiduran sehingga tidak sempat membaca hizibnya. Hizib yang dimaksud adalah target bacaan Quran. Saya punya hizib tiap malam baca sekian, tiap malam baca sekian. Siapa yang ketiduran, maka hendaknya dia baca sebelum masuk waktu duhur. Sehingga ma'ruf di kalangan para sahabat, mereka punya target-target amaliyah tertentu. Maka ada sahabat yang punya target dalam satu malam, sepertiga malam dipakai belajar, sepertiga malam dipakai sholat. Itu target ibadah mereka. Dan ini tidak masuk kategori bid'ah, karena salaf punya demikian. Sebagaimana Abu Hurairah yang tadi kita ceritakan, beliau dalam sehari bertasbih berapa? 12 ribu kali. Untuk pribadi, bukan untuk diajarkan ke yang lain. Kalau orang lain mau niru, silahkan. Tapi tidak didoktrin, kamu harus seperti ini, tidak. Dan beliau tidak menganggap itu sebagai sunnah Nabi SAW. Kalau menyebut itu sunnah Nabi, harus pakai dalil. Artinya begini, Rasulullah SAW memberikan kelonggaran bagi umatnya untuk memilih amal sesuai yang mereka inginkan. Dan itu pakai target diizinkan. Rasulullah SAW bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Silakan kalian ambil amal yang mampu kalian rutinkan, sebab Allah tidak pernah bosan ngasih pahala kepada hamba sampai kalian bosan beramal. Kami Gen Z masih suka menunda-nunda waktu sholat. Kalau bisa pesan sama orang tuanya, Anda siap untuk dihukum jika menunda waktu sholat. Karena bagi siapa yang dia tidak bisa mengatur aktivitas dia sendiri, dia butuh dipaksa oleh yang lain. Ketika Anda di pondok, terikat dengan aturan pesantren. Tapi kalau di rumah, ada sebagian orang tua yang terlalu longgar. Maka dalam kondisi itu, minta kepada orang tuanya, ibu, bapak, kalau nanti saya telat sholat subuh, saya siap dipukul, saya siap gak dikasih uang jajan, saya siap dihukum ini, dihukum ini. Komitmen pribadi itu sampaikan ke orang tua. Jadi Anda tetap terkontrol walaupun tidak mondok ya. Meskipun ini bukan hanya masalah Gen Z ya. Gen milenium atau sebelum milenium itu apa? Hah? Plenial. Di atasnya lagi baby boomers bisa saja mengalami hal yang sama. Bagaimana tips agar waktu kita tidak habis dalam kelalaian karena hati masih terpaut pada sesuatu yang sudah Allah jauhkan, dan bagaimana cara mengalihkannya menjadi waktu untuk taat? Ini isyarat matikan wifi di jam tertentu. Jam 9 data sudah mati. Tapi Pak, nanti kan nyalain lagi. Ya pokoknya ditahan sebisa mungkin. Jangan nyalain ya sudah. Sehingga Anda bisa pakai HP tapi tanpa data. Mau buka sesuatu enggak bisa offline terus. Ya terpaksanya mungkin yang dibuka mushaf atau yang lain. Target itu, komitmen itu, insyaallah semoga bisa mengatur diri Anda sendiri. Tapi kalau enggak ada komitmen, ya akhirnya sering bocor. Bila perlu ya, diiringi dengan sumpah. Saya bersumpah tidak akan nyalain internet setelah jam 9. Dah. Sumpah ini akan menghalangi dia. Boleh Pak orang bersumpah seperti itu. Sumpah beda dengan nadar ya. Kalau nadar itu mewajibkan diri sendiri melakukan sesuatu yang tidak wajib. Kalau sumpah boleh, karena di situ tidak ada bentuk mewajibkan melakukan hal yang tidak wajib, tapi menghalangi diri dari potensi yang menakutkan dan berbahaya. Sudah? Saat Anda sudah bersumpah, mungkin akan ada ketakutan. Ini kan nanti kalau saya melanggar sumpah. Tahap awal perlu seperti itu. Lama-lama kalau sudah terbiasa, terasa lebih ringan. Wallahu a'lam. Saya seorang pengemudi online. Dalam pekerjaan sehari-hari seringkali lalai melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Mohon nasihatnya. Karena Anda mungkin terikat dengan melayani klien, hal yang mungkin perlu Anda prediksi dan perkirakan adalah kalau klien terakhir misalnya jam, klien terakhir duhur jam 12, klien terakhir jam 12 kurang seperempat, ya. Sehingga begitu Anda mengantarkan klien, kalau sudah melewati itu Anda tahan dulu, di stop. Bisa yang dimatikan? Bisa ya, dimatikan, sudah. Sehingga dengan demikian memaksa Anda untuk mampir masjid sebelum azan. Anda sediakan waktu jam sekian sampai jam sekian saya tidak melayani klien. Mungkin itu sebagai solusi agar tidak ada alasan azan tapi baru nyantol satu klien, baru bunyi tapi sudah azan. Gimana ini kalau di reject resiko? Karena kamu tadi gak ngatur waktu, seharusnya matikan dulu sebelum masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Saya sudah berhijrah, namun istri saya belum. Berarti Anda pisah ini. Tapi dia tetap menjalankan kewajiban ibadah. Namun ketika saya berusaha memberi nasihat dan dakwah, ia sering menolak dan suka terjadi ketegangan sehingga saya malas memberi nasihat. Baik. Kalau saya tidak memberi nasihat, apakah termasuk dayus? Berbicara tentang dayus, ini kaitannya dengan masalah kehormatan keluarga. Misalnya istri berinteraksi dengan lawan jenis tanpa batas, salaman, sering berduaan dengan lelaki yang bukan mahram dan seterusnya. Tapi suaminya membiarkan, padahal dia tahu ada pelanggaran itu. Maka wanita seperti atau lelaki seperti ini masuk kategori dayus. Nabi SAW mengatakan wad dayus alladhi yukirru fi ahlihil khubtha. Lelaki dayus yang dia membiarkan istrinya berbuat yang kotor. Berbuat kotor terkait masalah kehormatannya. Tapi kalau sifatnya istri saya belum mau belajar agama dengan serius, belum mau pakai hijab dengan baik, tapi dia menutup aurat walaupun tidak maksimal, ya Anda perlu sabar sambil mendidik yang bersangkutan. Semoga nanti ada perubahan yang lebih baik. Jika nanti Allah kasih hidayah kepada istri Anda sampai dia berubah, terus setelah itu dia rajin ngaji dan belajar sunnah, pemicu hidayah itu siapa? Suami. Sebabnya adalah suami. Nabi SAW mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ketika Allah memberikan petunjuk disebabkan karena dakwahmu, kita hanya sebab yang ngasih petunjuk Allah, itu lebih baik daripada kendaraan yang mewah. Wallahu a'lam. Cukup, Ustaz. Baik. Tadi briefingnya sampai 19.45. Kita sekarang sudah di 19.55. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah berlalu. Itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir. Konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam. Saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Saya tidak begini akan begitu. Kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya. Boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun dua kalinya sigana rame, nggak boleh, karena menggugat syariat. Itu yang pertama, awe gitu. Nah ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa'. Inilah yang seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh kan? Beri obat yang pas dengan penyakit saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya.

0: Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau dah nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter-like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, Yahana wa ta'ala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi wajadtu hamal'a, ya Allah aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya, masa penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Bukan pandangannya berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang pula hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah, bau rokok nih. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya,

0: Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan petai atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma wa zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua: tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. selanjutnya, berikutnya. Didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wa la ala amwalikum, wa la ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa' lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi

0: kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disurujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Quran. Di antara di akhir surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mu'minin." Tahan sebentar wahai Amirul Mu'minin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah. Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan. Saya bertanya kembali kepada anda, wahai khalifah. Lau muni'ta khurujal ma min badanik. Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh anda, yang sudah anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik,

0: Bukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha.

berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna.
Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Ah, akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Raftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri tentang kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain. Kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditakwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Iya. Cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari riya. Buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub. Buruknya hal-hal yang seperti itu. Orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati.

0: Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka ria. Nanti kita terbawa riaknya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan hadis ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Tiga kali Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan hal tersebut. Ketika ditanya, liman, nasihat untuk siapa? Pertama untuk Allah. Kedua untuk kitabnya. Dan ketiga untuk rasulnya. Tiga poin ini sudah kita terangkan di tiga pertemuan yang lalu. Sekarang yang keempat, wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Sudah kita terangkan makna nasihat adalah melakukan kebaikan kepada pihak lain. Sehingga agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Maknanya adalah memberikan kebahagiaan untuk imam, untuk para pemimpin. Apapun bentuknya. Adapun makna a'immah, a'immah ini jamak dari imam. Maknanya adalah pemimpin dalam urusan dunia. Berbeda dengan ulil amri, pemimpin untuk seluruh kaum muslimin yang zaman baheula setiap ulil amri itu adalah ulama. Oleh karena itu, ketika menerangkan makna ulil amri, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ulil amri adalah pemegang wewenang dalam urusan dunia dan agama. Dalam urusan dunia mereka adalah imam kaum muslimin, dalam urusan agama mereka adalah para ulama. Zaman Khulafaur Rasyidin, sosok ulil amri adalah sosok yang ahli di bidang agama sekaligus memimpin negara. Tapi setelah berlalunya zaman Khulafaur Rasyidin, kemampuan manusia di dua bidang ini kemudian terpecah. Ada ulama yang ahli di bidang agama, tapi tidak piawai dalam memimpin negara. Ada yang bisa memimpin negara, tapi kurang faham dalam perkara agama. Maka sosok ulil amri setelah zaman Khulafaur Rasyidin hanya ditujukan kepada orang-orang yang memimpin negara. Adapun dalam perkara agama, rakyat wajib merujuk kepada yang ahli dalam perkara agama.

Sehingga makna ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, makna mentaati ulil amri adalah dalam perkara dunia. Taati pemimpinmu dalam perkara agama, ikuti ulama'mu. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan bahwa ad-dinun nasihah. Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari, otomatis Imam Ibnu Hajar menerangkan syarahnya. Adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah pertama, membantu mereka di dalam melaksanakan pemerintahannya. Kedua, mengingatkan mereka di saat mereka keliru, lalai, atau terjerumus ke dalam kesalahan. Ketiganya, menutupi aib dan kekurangan serta kesalahan mereka. Keempatnya, bersatu di bawah komando mereka dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang mereka. Bersatu dalam berjihad melawan negara lain yang kafir. Bersatu dalam hal penetapan awal setiap bulan. Karena banyak ibadah yang didasarkan pada waktu. Seperti awal Ramadan, seperti satu Syawal, seperti penetapan tanggal Muharram, 10 Muharram, ataupun 10 Dzulhijjah, pelaksanaan haji dan seterusnya, itu wewenang imam bersatu. Mentaati ketetapan pemerintah dalam hal itu termasuk bagian dari nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah tidak mengumbar aib mereka secara umum. Berdasarkan hal itu, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin secara ringkas maknanya menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan hak-hak mereka secara rinci yang wajib kita tunaikan adalah sebagai berikut. Pertama, mengakui dan meyakini kepemimpinan dan kekuasaan mereka. Bagaimanapun cara mereka meraih kekuasaan itu, dengan cara yang hak atau bahkan dengan cara yang batil, seperti kudeta umpamanya, lalu berhasil, lalu mereka memegang tampuk kekuasaan, maka akui kekuasaan mereka. Karena siapa yang tidak mengakui dan meyakini kekuasaan mereka, tidak mungkin mereka akan mentaatinya dalam hal-hal yang baik. Maka syata wa laysa fi unukihi bay'ah mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan bay'ah di kuduknya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mana hadis ini adalah orang yang mati dalam keadaan tidak taat kepada penguasa mereka dalam perkara dunia yang menjadi wewenang penguasa tersebut, maka dia matinya mati sebagai seorang jahiliyah. Maknanya dosa dan maksiat. Tidak berarti kafir murtad keluar dari Islam, tidak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim.

Ini yang pertama. Jadi menunaikan hak mereka artinya pertama mengakui kepemimpinan mereka. Walaupun mereka meraih kepemimpinan itu secara batil. Walaupun dipilihnya tidak secara syar'i. Seperti tadi kudeta atau melalui pemilu. Pemilunya licik lagi umpamanya. Memanipulasi data, memanipulasi suara, dan piawai dalam hal itu sehingga walaupun kalah menjadi menang dan menjadi pemimpin dengan cara-cara yang curang lalu dilegitimasi oleh undang-undang. Jadilah mereka pemimpin. Maka wajib mengakui mereka pemimpin. Karena itu jalan terbaik, termaslahat bagi seluruh pihak. Tidak mengakuinya umpamanya madarat. Madarat bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi orang-orang yang tidak mengakuinya. Kacau kehidupan bernegara, berpolitik, dan kacaunya kehidupan berpolitik dan bernegara berimbas pada kekacauan di semua bidang. Bidang ekonomi, bidang sosial, termasuk bidang agama, iya. Siapa yang ngurus haji, umroh, siapa yang menetapkan satu Ramadan, bagaimana ibadah bisa tenang dan seterusnya. Jadi cara terbaik adalah mengakuinya. Kedua, termasuk hak-hak dari imam kaum muslimin adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan warga, di kalangan manusia. Karena hal tersebut, menyebarkan kebaikan itu bisa mendorong orang untuk menyukai, simpati, mencintai pemimpin mereka, dan mendorong mereka untuk mentaati seluruh kebijakan-kebijakan mereka dan bersikap bijak ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Akan menanggapinya secara bijak. Coba lihat pendukung sebuah rejim. Sesalah apapun kebijakan rejim dibela. Dicari argumentasi pembenaran. Kalau umpamanya BBM naik. Dulu mah ketika rejim yang berkuasa adalah yang tidak didukungnya. Naik 500 ge acting nangis atuhnya. Jebel di hadapan umum. Kenyamanan dalam kehidupan berpolitik, bernegara yang berimbas pada kekacauan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Adapun kalau sebaliknya kebaikan-kebaikan pemerintah ditutup, aib-aibnya diumbar. Sekecil apapun aibnya diekspos. Apa yang terjadi? Yang terjadi timbul keburukan yang banyak. Apa keburukan yang banyaknya? Pertama, hilang dukungan kepada pemerintah. Kedua, muncul benci. Ketiga, timbul gibah di mana-mana. Pemerintah manusia biasa. Sama dengan umumnya manusia. Bukan malaikat. Pasti banyak salahnya, iya. Kalau orang biasa, rakyat biasa, pasti ada salahnya. Kita omongi kesalahannya, gibah. Dosa apa tidak? Dosa. Kalau menggibahi kesalahan rakyat biasa adalah dosa besar, menggibahi kesalahan penguasa.

0: dosanya lebih besar.
1: Kenapa?
0: Karena madaratnya lebih besar.
1: Apa madaratnya?
0: Rakyat jadi benci. Rakyat jadi melaknat. Rakyat menjadi tidak taat.
1: Bagaimana tindakan pemerintah kepada rakyat ini?
0: Lebih tegas. Saling melaknat rakyat dengan penguasa. Saling mencaci, saling menghujat, saling mendoakan keburukan. Akhirnya penguasa melakukan tindakan yang lebih tegas. Siapa yang korban? Rakyat lagi. Dan itu efek buruk dari mengekspos keburukan mereka, sementara kebaikan-kebaikan rakyat dipendam, ditutup-tutupi. Jadi termasuk hak penguasa adalah menyebarkan kebaikan mereka dan menutupi aib-aib mereka. Inilah yang kedua. Dan ini termasuk nasihat kepada pemimpin. Ketiga, mentaati di antara hak penguasa atau pemimpin, mentaati mereka. Baik dalam hal perintah ataupun dalam hal yang dilarang. Dilarang oleh pemerintah, jauhi. Selama tidak bertubrukan dengan syariat. Kalau perintahnya bertolak belakang dengan syariat, larangannya bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Umpamanya ada aturan pria wajib dicukur jenggotnya, jangan ditaati. Wanita tidak boleh menutup rambutnya, jangan ditaati. Umpamanya semua laki-laki harus memakai pakaian yang menutupi kedua mata kakinya, jangan ditaati. Tapi selama tidak bertolak belakang dengan syariat, selama itu maslahat, wajib ditaati. Mentaatinya ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Melaksanakan ayat ini ibadah. Termasuk dalam perkara yang sifatnya mubah. Contoh umpamanya melaksanakan atau mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Ada letter S yang dicoret tidak berhenti di sana. Mentaati semua itu dalam rangka melaksanakan ayat Allah adalah ibadah dan berpahala. Sampai berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, i'lam anna ta'ata walil amri ta'atun wa ibadatun. Ketahuilah bahwa mentaati ulil amri adalah sebuah ketaatan dan ibadah. Bukan untuk kepentingan politik semata-mata, karena itu pelaksanaan dari ayat Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untuk mentaati penguasa, tidak disyaratkan penguasa itu adalah penguasa yang soleh, yang suci, tidak bersalah kecuali hanya sedikit. Tidak. Sekalipun apa? Sekalipun mereka itu fasik, bahkan zalim, bahkan jahat, merampas hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, bagaimana kalau pemimpin berbuat zalim? Beliau menyatakan, addul haqqa alladhi alaikum wasallu allaha alladhi lakum.
1: tunaikan hak-hak mereka yang memimpin kamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Hak kita tidak ditunaikan oleh pemimpin, minta kepada Allah. Adapun kewajiban kita kepada pemimpin tetap wajib untuk ditunaikan sekalipun mereka adalah orang-orang yang jahat dan zalim. Selama muslim wajib ditaati dalam kebaikannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis, hadis yang tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih juga riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan man walla alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah fala yanzi'anna yadan min ta'ah. Siapa orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin penguasa, lalu orang itu melihat si penguasa ini berbuat maksiat, durhaka kepada Allah dalam hal kepemimpinannya, maka bencilah kemaksiatannya, tapi janganlah dia mencabut ketaatannya kepada sang pemimpin tersebut dalam hal kebenarannya, dalam hal kebaikan-kebaikannya. Berdasarkan hal itulah maka hak ketiga apa keempat? Hak ketiga dari sang pemimpin adalah ditaati dalam hal yang baiknya dan tidak ditaati dalam hal yang buruk-buruknya. Itu yang ketiga. Keempat, di antara hak pemimpin adalah ditutup aib-aib mereka. Tidak termasuk menasihati pemimpin kalau keburukannya diekspos. Sekarang jangankan pemimpin, orang biasa, kita punya kawan. Kawan ini fasik dan zalim. Boleh enggak kefasikan dan kezalimannya kita ekspos? Tidak boleh. Mengeksposnya ghibah. Dan ghibah dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak apabila salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Jadi menggibahi sesama muslim sama dengan memakan daging orang itu setelah dia mati dimakan oleh kita. Jijik, sejijik itu kita menggibahi sesama manusia. Dia fasik, benar dia fasik. Dia zalim, dia jahat, benar. Tutupi. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia dunia akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Itu orang biasa. Apalagi kalau orang yang memiliki kesalahan itu orang luar biasa yang memberi pengaruh kepada orang banyak. Ada dua jenis orang seperti itu. Pertama pemimpin, kedua ulama. Pemimpin memiliki pengaruh besar kepada rakyat yang dipimpinnya. Ulama memiliki pengaruh kepada umat yang didakwahinya. Kalau ulama ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan. Namanya juga manusia, bukan seorang nabi. Tidak masuk, ada kesalahan. Baik pemahamannya atau fatwanya atau pendapat penjelasannya ada yang keliru satu dua. Ataupun tingkah lakunya. Mungkin ada kemaksiatan yang terlihat dalam diri ulama ini. Ya, lalu kita ekspos, kita goreng, kita share. Wah, ulama ini punya aib begini, begini, begini. Apa akibatnya? Akibatnya orang enggak percaya lagi kepada omongannya. Ketika membahas ayat, hadis enggak didengar lagi. Kalau ulama tidak lagi didengar dalam urusan agama, siapa lagi yang akan didengar oleh orang awam dalam perkara agama? Matilah dakwah. Matinya dakwah itu keburukan yang menjadi sumber petaka dunia sampai akhirat. Dan itu seburuk-buruk keburukan. Makanya para ulama menyatakan bahwa luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama adalah daging yang beracun. Apa maknanya? Maknanya menggibahi ulama lebih besar bahayanya daripada menggibahi orang biasa. Berlaku juga menggibahi para penguasa. Lebih besar madaratnya daripada menggibahi orang biasa. Karena dampak buruknya lebih besar ke tengah rakyat, ke tengah warga, ke tengah masyarakat. Maka menutup aib mereka jalan terbaik. Adapun sikap yang harus kita lakukan ketika melihat aib adalah memberi nasihat dan koreksi dengan pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan kata-kata yang lembut. Coba perhatikan ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan saudaranya Harun, dua nabi, dua manusia terbaik di zamannya. Dikirim oleh Allah, diutus mendatangi manusia terburuk sepanjang zaman. Fir'aun, laknatullahi alaih. Yang mengaku, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kejahatannya jelas. Selain kafir, selain musyrik, menganggap diri Tuhan, harus disembah, membunuh, segala macam kejahatan sudah dia lakukan. Manusia terburuk. Dikirim dua manusia terbaik. Apa pesan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kata Allah, katakan oleh kamu berdua perkataan yang lemah lembut. Semoga dia ini bisa mengambil pelajaran atau takut. Coba Allah tahu enggak bahwa si Fir'aun itu akan tetap dalam kekafirannya? Tahu apa tidak? Ya pasti tahu. Allah tahu enggak bahwa sampai akhir hayatnya si Fir'aun itu tetap kafir menentang aturan Allah? Tahu. Tapi tetap ikhtiar, perjuangan yang harus dilakukan oleh Nabi Musa wajib tetap dilakukan dengan pesan wa faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan oleh kalian berdua ucapan yang lemah lembut. Ini penguasa ini sejahat seperti itu. Makanya pernah kan ada seorang ulama melakukan kesalahan, ditegur dengan cara yang keras, yang kasar oleh temannya. Apa dia bilang? Apa kamu merasa lebih baik dari Musa dan Harun dan menganggap aku lebih jahat daripada Fir'aun? Sehingga kamu merasa layak mengata-ngatai aku dengan perkataan sekasar itu? Padahal Allah berfirman kepada Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan oleh kamu berdua kepada si Fir'aun yang super jahat perkataan yang lemah lembut. Manusia terbaik berkata kepada manusia terjahat tetap harus lemah lembut. Lalu kenapa kamu sekasar itu? Apa kamu merasa lebih baik daripada Musa dan Harun dan mengapa aku lebih buruk daripada Fir'aun? Itu yang pertama, nasihat dilakukan secara lemah lembut, secara santun. Siapapun orang, kalau nasihatnya disertai celaan, makian, apalagi vonis, akan ada yang mau nerima. Apalagi penguasa yang sangat berpotensi memiliki arogansi, gengsi gitu ya, nama baik dan seterusnya, lalu ditegur dengan cara yang kasar dan keras. Apalagi ada ejekan. Orang biasa saja pasti sakit hati dan berpotensi menolak nasihat itu. Apalagi penguasa. Jadi nasihatilah penguasa itu secara lemah lembut, secara baik-baik, sejahat apapun. Saya pikir tidak ada penguasa sekarang yang sejahat Fir'aun, apalagi lebih jahat daripada Fir'aun. Pastilah
0: sejahat-jahat penguasa sekarang masih di bawah itu. Sejahat Fir'aun juga diperintahkan oleh Allah untuk dinasihati secara lemah lembut, bukan secara kasar. Ini cara yang pertama dalam menasihati. Kedua, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ingat, memberi nasihat bukan ingkarul munkar. Jangan sampai memberi nasihat dengan cara yang kasar didalili oleh man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi. Itu ingkarul munkar, bukan memberi nasihat. Dalilnya bukan itu. Apalagi kepada penguasa ada dalil khusus. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga Imam Ibnu Abi Asim berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Hadis ini rijaluhu kulluhum thiqat. Rijal atau perawi hadis ini semuanya thiqat, terpercaya. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man arada ayyan soha ladai sultan fala yubdihi ala niyah walakin ya'khudhu biyadih fa in qabila minhu fadhaq wa illa kana qad adal ladhi alaihi. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan apa? Dilawan oleh akal, oleh ra'yu. Tapi kan mereka sudah terang-terangan kejahatannya lebih jahat. Iya, itu justru. Kalau umpat terang tidak jahat, tidak terang-terangan, tidak perlu dinasihati. Justru karena jahat, karena salah, karena keliru, nasihati. Man arada ayyan suhaladai sultan. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Fala yubdihi alaniyah. Jangan ditampakkan secara terang-terangan. Kok madaratnya banyak. Selain untuk penguasa, untuk rakyat, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri bisa riya, bisa saya hebat, saya jagoan, saya berani. Kan begitu. Ujub, takabur. Bisa aja. Saya bisa viral, bisa terkenal. Apalagi medsos sekarang luar biasa pengaruhnya. Bisa viral hanya dalam satu detik. Sebagai orang yang berani terang-terangan mencela penguasa. Ada ujub kepada dirinya. Dan efek buruk setelah itu ya dia bisa diproses secara hukum. Madarat kepada penguasa jelas. Madarat kepada rakyat juga jelas. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dilakukan, ditampakkan secara terang-terangan. Walakin ya'khudh biyadih, tapi ambil tangannya secara lembut. Kalau diterima, itulah tujuannya. Kalau tidak, wa illa kana qad adda alladhi alaih, dia sudah menunaikan kewajiban. Kewajiban kita kepada pihak lain hanya sekedar melakukan. Mau diterima, mau tidak, itu urusan dia. Kewajiban ulama, da'i, ustadz, mubalik hanya menyampaikan. Kalau enggak diterima, jangan dibenci. Terserah. Kewajiban kita kepada penguasa yang salah, nasihati secara lemah lembut dan sembunyi-sembunyi. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Dari sinilah maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengaplikasikan hal ini dalam kehidupannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seorang tabi'in, boleh enggak aku mengingkari kesalahan pemerintah di muka umum? Beliau menjawab, jangan. Sampaikan nasihat itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika di zaman Utsman banyak orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman.
1: Termasuk di antara sahabat-sahabat besar seperti umpamai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, suatu saat pernah didatangi oleh sekelompok orang Usamah bin Zaid ini. Lalu orang-orang itu berkata, "Insah li Utsman." Nasihat itu Utsman, "Ala tara ma nahnu fihi?" Tidakkah engkau lihat bagaimana nasib kita, kondisi kita di bawah kepemimpinan dia? Nasihat itu Utsman. Orang-orang suudzon, para sahabat itu berdiam diri terhadap beberapa kebijakan yang dianggap tidak memuaskan banyak pihak. Apa kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma? Beliau menyatakan, kata beliau, "Amma ana," adapun saya, kata Usamah, "fawallahi," maka demi Allah, "aku telah menyampaikan nasihat tanpa kalian ketahui, karena aku tidak mau membuka pintu-pintu fitnah bagi semua orang." Sudah disampaikan nasihat itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itulah maka wajib untuk menyampaikan nasihat ini berdua secara sembunyi-sembunyi. Kalau itu memungkinkan. Kalau sekarang dibantah, bagaimana kita bisa menasihati presiden secara sembunyi-sembunyi? Gak bisa menemui. Begitu mendekati juga sudah dihadang oleh pas pampres yang terlatih. Ya enggak? Saya mau ke istananya. Jangankan masuk ke istananya. Di pagar aja sudah dihadang. Ditanya mau apa? Mau menasihati presiden berdua. Diizinkan enggak? Oh bagus, mangga gitu. Enggak, diusir gitu ya pastinya juga. Bagaimana bisa kita menasihati secara sembunyi-sembunyi, secara berdua? Jawabnya, lakukan mekanisme yang ada, aturan yang ada. Ada pengaduan, pos pengaduan, atau umpamanya mengirim surat. Ah, enggak sampai. Kalau enggak sampai berarti enggak mampu. Enggak ada jalan untuk ke sana, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Berarti tidak mampu, maka kita sudah lepas dari kewajiban, dari tanggung jawab untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sebab sistem yang dibuat menyebabkan mustahil kita untuk menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Tapi hal ini tidak berarti menjadi alasan bolehnya memberikan nasihat secara terang-terangan. Nasihatnya belum tentu sampai, tapi aibnya sudah tersebar di hadapan banyak orang. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang yang tadinya tidak benci kepada pemimpin menjadi benci. Orang yang tadinya simpati menjadi anti. Orang yang tadinya mendukung menjadi menentang, orang yang tadinya taat menjadi memberontak dan seterusnya, dan itu madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Lalu kalau kita sudah tidak lagi mampu untuk menasihati karena sistem, doakan kebaikan. Karena kebaikan tersebut apabila dikabulkan di dalam doa kita, maslahatnya bagi orang banyak. Makanya para ulama di antara Sa'id al-Musayyib Ibnu Mubarak menyatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah." Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya akan aku doakan untuk kebaikan pemimpin. Liwalil amri, pakai li bukan ala. Banyak orang yang memahami hadis ini dengan otak yang terbatas dengan ilmu, lalu dijadikan sebagai hujjah untuk bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa. Ini perkataan Ibnu Mubarak, seandainya aku punya doa yang dikabulkan, pasti akan aku berikan untuk penguasa. Dia bilang termasuk doa keburukan. Dia keliru, sebab li, lahu, bukan ala. Kalau lahu maknanya kebaikan. Kalau ala artinya keburukan. Seperti contoh umpama, ad'ullaha laka. saya akan berdoa kepada Allah untukmu. Kalau pakailah, berarti doanya doa kebaikan. Tapi kalau ad'ullah alaik, berarti doa keburukan. Antara la dengan ala ini bertolak belakang. Makanya pernah ada seorang ustaz nih, dengan berbekal doa mampu membuat askar takut. Ketika haji mau masuk tanggal 10 atau 11, tanggal 10 mau masuk Mina, harus ada ID card kan. Serombongan gak bisa masuk oleh askar dijaga. Mana gak ada. Si ustaznya bilang, ini banyak nenek-nenek, kakek-kakek, ada yang sudah sepuh, mau ke WC dan sholat, belum sholat zuhur. Padahal itu sudah asar menjelang mau maghrib gitu, belum sholat zuhur, belum sholat asar, mau ke WC. Izinkan dulu sholat, setelah itu keluar lagi. Enggak bisa. Apa akhirnya? Si ustaz, jamaah doa. Kumpul, kita doa. Kita sedang safar, kita sedang haji. Doakan keburukan. Lalu bilang ke si askar, kalau tidak izinkan, sadanullah alaik. Gitu. Kami akan berdoa alaika. Kalau alaika berarti mendoakan keburukan. Siap-siap doa. Silakan. Takut dia. Karena dia tahu doa di Arafah, di Mina, jamaah haji, safar, kelahan seperti itu makbul. Gak mau dia terkena doa keburukan. Allahumma alaika bihadzal rajul. Pakai ala umpah itu doa keburukan. Tapi kalau pakai la, itu doa kebaikan. Ucapan Abdullah bin Mubarak, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya aku akan doakan li wali

Kabulkannya doa kita menjadi maslahat untuk banyak pihak. Maslahat bagi penguasa, maslahat juga bagi orang banyak, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, di seluruh aspek kehidupan. Maslahat di bidang politik memberi dampak kepada kemaslahatan di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang keagamaan. Kalau aman, damai, ibadah juga tenang. Ibadah juga nyaman. Ibadah juga bisa maksimal. Ya, karena tidak terganggu oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik ataupun yang lain-lain. Dengan demikian, di antara hak dari penguasa adalah didoakan kebaikan. Jangan doakan keburukan. Mendoakan keburukan anggap saja dikabul. Umpamanya ya Allah, lengserkan dia. Ternyata lengser, apakah maslahat? Belum tentu, mungkin penggantinya lebih jahat dari dia. Itu kalau damai, belum kalau lengsernya itu menimbulkan kekacauan. Karena ada demo, karena ada perebutan kekuasaan, karena ada ini dan itu menjadi mudharat. Oleh karena itulah maka doakan kebaikan jauh lebih maslahat daripada mendoakan keburukan. Adapun kalau si orang tersebut adalah orang penguasa yang sudah murtad, melakukan kekufuran yang nyata, sudah iqamatul hujjah, sudah dijelaskan bahwa itu perbuatan kufur yang menyebabkan dia menjadi murtad, maka gugurlah seluruh hak-hak dia dari kita sebagai rakyatnya. Tidak lagi untuk ditaati ataupun dicintai dan ditunaikan hak-haknya karena dia sudah muslim lagi. Karena dia sudah bukan muslim lagi. Tapi selama dia muslim, maka dalam seluruh kebijakan baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, maka wajib untuk ditaati. Baik yang enteng ataupun yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa athratin alaina wa alla nunazi'a al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan. Kata Ubadah bin As-Samit, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah siapapun yang berkuasa, baik saat kami bersemangat atau saat kami tidak suka atau benci, saat kami dalam keadaan susah ataupun saat kami dalam keadaan senang, bahkan disebutkan wa atharon alaina. Wa atharatan alaina. Di saat mereka lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarga mereka. Bahasa kitanya nepotisme. Tetap dalam hal baiknya kita mentaatinya. Dan kita tidak memberontak kepada mereka. Kecuali apabila melihat kekufuran yang nyata. Yang ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, kalau mereka sudah melakukan sesuatu yang kufur, menyebabkan mereka murtad, semua hak-hak mereka gugur. Tidak perlu lagi ditaati, tidak perlu lagi dinasihati secara sembunyi-sembunyi dan secara berlemah lembut. Tidak perlu lagi umpamanya untuk menahan diri dari pemberontakan. Karena apa? Karena hak-hak mereka sudah hilang dari diri kita. Karena telah hilangnya keimanan dalam diri mereka. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita untuk mendoakan

0: kebaikan bagi mereka dan juga menghindarkan laknat, celaan, serta doa-doa yang buruk kepada mereka. Ucapan yang tadi dikatakan bahwa seandainya aku hanya memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya akan aku berikan doa kebaikan itu bagi pemerintah, itu ucapan banyak ulama. Imam Ahmad berkata demikian, Imam Ibn Mubarak juga berkata demikian, dan dikutip oleh banyak ulama lain yang seperti itu. Inilah nasihat kepada pemimpin yang tertuang dalam hadis ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Tiga kali, salah satunya adalah wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat bagi imam-imam kaum muslimin. Ya, cukup ya penjelasan kita di hari ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dikumpulkan, nanti kita akan bacakan. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kru kajian dan para jamaah selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Wa iyyakum. Ustaz, bolehkah kita untuk memviralkan sesuatu permasalahan yang dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak maslahat untuk rakyat? Karena biasanya jika sudah viral, masalah tersebut menjadi didengar oleh ulil amri. Dan kadang-kadang bisa membuat ulil amri untuk menelaah kembali tentang kebijakan tersebut. Baik. Contoh umpamanya ada isu BBM mau naik. Dulu mah BBM mau naik itu diumumkan beberapa hari sebelumnya ya. Sekarang mah diam-diam. Tiba-tiba dut saja tidak ada pengumuman. Tapi tidak ada yang nangis. Tidak ada yang protes. Nah, kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat lalu diviralkan, lalu protes, lalu si pemerintah menarik kembali kebijakan itu. Tidak jadi. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memprotesnya selama prosedural? Tidak menimbulkan mudharat. Boleh dilakukan. Tidak apa-apa. Memviralkan berita itu beda dengan membuka aib si penguasa. Asal di dalam memviralkan kebijakan yang akan diterapkan yang merugikan itu tidak ada celaan, tidak ada ghibah, tidak ada hinaan. Hanya berargumentasi tentang buruknya kebijakan tersebut atau dampaknya yang tidak baik kepada rakyat, boleh kemudian diolah lagi, enggak jadi. Boleh, enggak masalah. Terus bagaimana kalau ada orang yang mengandung celaan? Ada orang yang prosedur yang mereka tempuh itu melanggar syariat. Ya kita mah tidak ikut-ikutan. Tapi ternyata berhasil. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyimpang dari syariat, tapi hasilnya baik. Ada yang begitu? Ada. Apa sikap kita? Kita tidak setuju dengan tindakannya, tapi kita bersyukur atas hasilnya. Seperti umpamanya di Mesir pernah ada tokoh Syiah mencela Aisyah habis-habisan. Kita gemes gimana. Ada yang membunuhnya. Senang apa gembira? Maka para ulama mengomentari, kita tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri dengan pembunuhan. Tapi kita bersyukur atas terbunuhnya orang tersebut. Ada orang umpo yang kelihatan anti-Islam. dihajar babak belur sampai ke UGD. Kita bilang, kita menyayangkan tindakan tersebut. Alhamdulillah. Paling begitu sajalah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan rahmat kesehatan. Amin wa iyyakum. Apabila kita mendapati pemimpin zalim, bagaimana korelasinya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Apakah tetap wajib mentaatinya? Batasannya sampai mana? Itu tadi, harus dibedakan antara menasihati dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau umpamanya ada kemungkaran di depan kita, siapapun pelakunya, termasuk pemerintah, wajib kita ingkari. Tapi tetap mentaatinya di dalam kebaikan. Di dalam kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari syariat, wajib ditaati. Jangan sampai karena pemerintah zalim, ah lampu merah tabrak saja biar kacau gitu ya. Ada letter S, tidak ada kepentingan aja apapun, berhenti di sana untuk menunjukkan kebencian kepada pemerintah gitu. Setiap aturan sengaja dilanggar. Padahal itu aturan-aturan yang bagus, maka tidak boleh. Hanya tidak taat dalam perkara yang maksiatnya saja. Itu tidak taat. Dalam perkara yang baiknya, taat. Batasannya sampai di mana? Sampai kita mati. Sampai disebutkan, wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka. Sampai sekalipun mereka memukul tulang punggungmu dan mengambil hartamu. Sampai dikatakan begitu. Itu Nabi SAW. Fasbiru hatta talaqawni fil haud. Sabar kalian atas kejahatan mereka sampai kalian menemui aku di haud. Nabi tidak menyatakan, kalau mereka mengambil hartamu dan memukuli punggungmu, lawan. Tidak begitu. Sabar. Sampai sejahat itu umpama pemerintah, penguasa, harta kita diambil, dirampas tanpa alasan, kitanya disiksa babak belur dengan tanpa alasan, sabar. Itu sabda Nabi SAW. Jangan dilawan dengan semut pun diinjak-injak mah, semut pun kumaha peribahasa teh, sireum oge ditincak-tincak teuing mah pae. Ngegel teh lamun teu kena gitunya. Masa kita diem saja? Di mana apa harga kemanusiaan kita? Ah, itu kan entah pakai kaidah apa yang dia pakai menentang hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah saya, kalau saya ada rasa senang dan bahagia ketika ada orang lain kena musibah? Seperti kejadian kemarin. Saya ingin prihatin, tapi kenapa hati ini malah senang dan puas? Tadi ya, kitanya yang berbuat gak bisa, karena memang dilarang. Kalau kita ketemu orang itu di hutan, boleh gak kita hajar? Gak boleh tetap. Tapi ada orang lain yang melakukannya. Alhamdulillah, kita tidak melanggar, tapi keinginan kita tercapai. Iya, boleh merasa senang dengan penderitaan atau musibah yang dialami oleh orang yang merusak agama. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang anti agama mati, tapi dia ngaku muslim, sampai kejahatannya terhenti? Para ulama, bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab ini bukan musibah. Mereka menyatakan, alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan kaum muslimin beristirahat dari kejahatan orang itu. Asal mati, Kalau tidak mati maka kejahatannya berhenti apa tidak? Tidak, bahkan bertekad akan tambah umpamanya ya. Jadi hamdalah bukan istirja. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Bagaimana hukumnya wanita yang haid menghadiri kajian di masjid? Ulama ikhtilaf, boleh enggak wanita haid ke masjid? Sebagian atau jumhur ulama melarang. Karena adanya larangan di dalam hadis tentang hal itu. Sebagian lagi membolehkan. Karena tidak ada dalil sahih yang melarang wanita duduk di masjid. Hadis-hadis yang melarang wanita haid duduk di masjid seluruhnya tidak ada yang aman atau selamat dari cacat, dari kelemahan, dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah untuk menetapkan adanya larangan. Oleh karena itu, karena tidak ada hadis yang sahih, maka dibolehkan para wanita untuk masuk ke dalam masjid di saat haid. Termasuk juga memegang mushaf, ya sama. Seperti itu. Sebagian membolehkan, jumhur ulama melarang. Wallahu a'lam. Ketika iman sedang futur, tapi kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, apakah pahala yang kita dapat akan sempurna ketika futur tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Berarti enggak futur dong. Futur itu artinya lemah iman. Efek lemah iman, jangankan yang sunnah, yang fardu juga bisa ditinggalkan kalau dilaksanakan asal-asalan. Yang sunnah, sunnah mah enggak dosa, akhirnya ditinggalkan. Itu tanda futur. Kalau umpamanya masih yang sunnah dilakukan, berarti enggak futur tuh orang. Saya mah lagi futur, tapi walaupun saya futur, tahajud tetap, saum Senin Kamis tetap, Al-Quran satu hari satu juz tetap. Itu mah bukan futur. Berarti masih kuat imannya ya. Bolehkah di atas masjid keluarga dipakai menyimpan tendon, toren air untuk keperluan air masyarakat karena lahan sempit dan padat penduduk? Juga apakah boleh bikin keran air wudhu persis di belakang atau nempel di masjid tersebut? Iya, masjidnya apa tuh? Masjid keluarga. Kalau yang dimaksud masjid keluarga tersebut adalah masjid yang diwakafkan untuk kepentingan sholat kaum muslimin, tapi seluruh dana operasional ditanggung oleh keluarga ini. Seperti di Saudi begitu. Satu keluarga kaya bikin masjid. Gede. Dan gak tanggung-tanggung. Seluruh biaya perawatan, biaya operasional ditanggung. Dan hebat servisnya. AC ada, kipas angin ada. Di luar panas pas datang ke masjid adem. Karpetnya kayak kasur, nyenyot. Terus air minum itu selalu tersedia. Ada kulkas atau freezer, air free untuk semua orang yang datang. Mau ngambil berapapun. Makanya kalau di masjid-masjid di sana mau taraweh, sehingga di Masjid Umar tuh, air itu dijejerkan di setiap saf dan bebas. Kalau kurang ngambil lagi. Itu keluarga ini yang menyiapkan, ya. Kalau saum iftar disiapkan dengan makanan minumannya untuk semua yang datang. Walaupun orang itu tidak dikenal, silakan. Digusur bila perlu, ya. Ada yang malu-malu disambut, dibetol. Silakan duduk di sini. Seluruhnya. Tapi itu wakaf untuk kepentingan umum. ya, maka wewenang izin apapun ke keluarga ini. Karena dia punya kebijakan, karena dia punya apa namanya pertimbangan tertentu, maka kalau mau pasang ini mau pasang itu ada yang berwenang. Ah, termasuk itu ya kalau yang dimaksud masjid keluarga itu begitu ya. Nah, sekarang ada lagi masjid keluarga milik keluarga tapi tidak wakaf. Tapi masyarakat ya, sabab orang dia mah gagah kan gitu. Milih calon hanya karena gagahnya. Ada yang begitu? Banyak. Enggak adil. Suara seseorang yang berilmu, yang soleh disamakan dengan seorang bodoh yang fasik, apalagi kafir. Dan itu ketidakadilan. Boleh enggak hukum asal lebih baik? Tidak. Tapi lihat sikon. Sikonnya itu apa? Lebih maslahat milih atau tidak? Kalau lebih maslahat milih, pilih. Umpamanya satu, calon yang bisa mendukung Islam dan kaum muslimin, satu lagi yang anti-Islam. Jangan golput. Pilih yang ini. Demi bukan karena dianya, tapi karena Islam yang akan diperjuangkan. Kalau umpamanya ini yang terpilih, wah, Islam dan kaum muslimin bisa dibelenggu hak-haknya. Maka ikut, jangan golput. Ya. Tapi kalau umpamanya semua calon itu sama, siapapun yang menang gak ngaruh, tetap aja kayak gini. Dan ketika kita golput itu tidak terlarang, tidak dihukum, tidak dipidana, tidak ada madarat, ya sudah. Jangan ikut-ikut. Ya. Karena ikut-ikutan adalah sesuatu yang sia-sia. Sudah. Tapi nanti tahun 2024 kondisi bisa berubah. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan

0: mendapatkan mutiara. Dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah. Katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kafalar yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya operasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada, enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian. Total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insyaallah. Hebatnya insyaallah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadis ini, wallahi lau qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah SWT, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa, yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, haulai banati hunna atuharu lakum, wahai kaumku, jika kalian ingin menikah maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Maka Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Muhammad, Kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air keluar dari jari-jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Qur'an yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu Mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW, ya ayuhan nas afshus salam wa ati'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah, pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak. Wa atimu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, "Janganlah Anda jadi pemarah," kata dia, "Memang saya begini modelnya." Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. "Innamal hilmu bitahallum." Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. "Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini." Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, "Ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram." Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, Ya sudah, kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah, kemudian mereka mengangkat rame-rame. Tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, wah kamu mengibuli kita ini. Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW, waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat, dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan, bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak kok, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh, terlalu asin, aduh, terlalu ini, aduh, terlalu ini kurang ini kurang an. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Istri, makanan istri kita pun, masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya, makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, tidak haram. "Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal. Yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin." Enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Tidak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tayib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah jazakumullahu khairan, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat bahwasanya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat, karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Baik, bagaimana dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat, nama seorang apa disingkat. Aisyah tu jadi ya Aishu, jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau para orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi, karena mereka apa disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman, mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas lagi di pertemuan mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya, ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira, Ya Humaira. yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai ndut, jangan.

Ya, sebagaimana ini sunnah dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disinggung dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, wah, bu, kok enggak sikatan sih? Jangan, gitu, kasihan. Kasihan, hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an, Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka enggak apa-apa mempraktikkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Enggak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem, akan hilang seluruhnya. Dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
disebutkan bagaimana sofa.

Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW. Wassalam. Sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga, artinya ya, intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya, seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup, nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang, istrinya gimana? Lewat sana, suruh lewat sana. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Ya, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun. Dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi SAW bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu. Mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa badantu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk,
badanku mulai berisi. Dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi SAW, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Jadi tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan. Bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah SAW hadihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget kata. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat, kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu, bukan ya harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasata ahillatin fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam 2 bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa? Itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi mengatakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan 2 hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah jazakumullah khairan, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara 2 gunung. Kalimat kambing di antara 2 gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam. Maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr."
Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah 100 minan na'am, thumma 100 thumma 100. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah, yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang yang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, "Laqad a'tani wallahi," kata Sufyan, "wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani." Demi Allah, Rasulullah sallam sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. "Wa innahu la'abghadun nasi ilayya," dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. "Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya," dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor. Masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah SAW memakai baju yang usang.
Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi SAW, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka liaksuwakaha. Kata dia, wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah, dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini, agar kau pakai baju ini. Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah SAW. Fa'akhadaha Nabiya SAW muhtajan ilaiha. Rawi berkata, dia berkata, Rasulullah SAW pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah SAW lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil. Muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahasan hafulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju ya, kasihan ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente? Ya ustaz saya. Artinya, Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang, uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal, perawi hadis mengatakan, fakanat kafanahu. Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya, dia akan berikan. Dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawadhu beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawadhunya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawadhu. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Innama ana ibnu mra'atin min
Nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hawin ala nafsik." Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Raikid penunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi, karena pakaiannya sama, modelnya sama. Mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya, karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak kecilek. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang lainnya, penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angku, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah, belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok, ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut, dalam sholat.
Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihi al-yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Tsumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa'idha sabiyu ala zahri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi. Maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yakdiyah hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan sholat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa, kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut, sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri, baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid?
Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya, kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah Allah SWT subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabi SAW asyra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff. Tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum, membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban. Bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi.
Wa fi nafsi an adhhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkel, kita cari dia. Begitu ketemu kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar, bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan artinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya."
Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atuh, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka. Bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahud dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fi darkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wasalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah.
Fa'atahu Nabi SAW komisahu. Dan Rasulullah SAW memberikan bajunya. Subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya. Minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usalli alaihi. Kasih tahu saya, supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi, jadzabahu Umar. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang. Kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaisa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intastaghfir lahum sab'ina marrah. Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah sallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti
negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadah.

ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita toleransi, jangan kita ganggu. Silakan mereka melakukan acara tersebut. Selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengutus para dai untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi. Kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri, mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa
bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan

0: menjadi hukum asal mukul anak-anak, bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar, dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan? Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rekannya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran, misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden, tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut, ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, ya, secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima. Tidak ada penghalang dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustadz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW. Kata dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi. Di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat. Rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah. Ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad. Mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya. Maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah kalau Allah mengabulkan hati suami, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi, ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri, dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia mendzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, mendzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian, dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun Murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu: ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah ta'ala wa khairal hadiy hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah ajma'in, walhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita pakai untuk apa. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa taala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua seperti apakah ya rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya. Ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya. Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Taib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap rahmat Allah tabaraka wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik, perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili, dia angkat, dihitung, ya, amalan-amalannya. Taib. Maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya, maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib. Kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullahu taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadithu anhu sayakunu min khilal ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat, ya, bagi ikhwah sekalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing, ya, dengan kalimat ini. Tapi oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Qur'an kita berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya. Terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki ya kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat ya yang bertimbangan, taib, mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun. Ya, miuzanun. Taib. Wanqalabatil wawu ya'an likasri maqablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab ya itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasrah. Ya. Dan huruf yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah huruf ya. Sehingga dirubah wawu menjadi ya. Ya, menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Miuzan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu'. Ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham ya. Dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari ya kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Baik. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu bihal asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayur kah, timbangan untuk alat-alat berat kah sekalipun, ya untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib. Itu adalah menggunakan mizan. Ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yad'uhu Allahu yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di yaumal qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Tayyib, ya. Sehingga

Kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya adalah dengan dalil. Ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini, begini, begini, nanti akan ada orang bisa begini, bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam, perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya, maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan mendetail tentang perkara mizan itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng, cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala. Di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di mana kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya. Yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan, ya, hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib, ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu, ya, diambil satu titik, taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml, semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini, ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya, ya, taib, al-muhin yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan, ya, dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh, ya, bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah amalan. Taib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dari itu, sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita. Taib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan, ya, ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia, ya, bukan orang yang bisa dibayar, bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ini? Ya. Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala. Masih dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun.

0: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinuh, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Taib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, taib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Taib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana di antaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, kerugian kita sekarang di dunia dari harta benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya, jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat, ketika ditimbang amal kita, ternyata, ya, lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana, apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan, ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri. Kerugian diri sendiri artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab. Akan ada bagian dari tubuh yang mereka, ya, harus merelakan untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya. Yeah. Maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya. Ketidakmauan untuk mengikuti, taib, arahan agar tidak melakukan larangan-larangan. Ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Taib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadith. Wa min adilati sunnah. Di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadith-hadith dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Yeah. Di antaranya sebuah hadith muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman, khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Taib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi alaihi wasallam, ada dua kalimat habibatan ilal rahman. Yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Khafifatan alal lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, khafifatan alal lisan. Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi alaihissalatu wassalam, thaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Tayyib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Tayyib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya, mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Ya. Tayyib. Maka ini menjadi di antara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul kiamah nanti. Di antara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Tayyib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya. Zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Tayyib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini. Ya. Tayyib, silakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Tayyib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Tayyib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tayyib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar ke sana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Tayyib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Tayyib, simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berikan kepada Allah. keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah, ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat yang memenuhi timbangan yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib, mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah ya dalil tentang adanya mizan di yaumil qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ijma' as-salaf ala thubuti dzalik. Ya. Maka telah datang ya penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Taib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini? Ya, karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret. Ya, atau hanya sekedar ma'nawi. Taib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Taib. Hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Haqiqi, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan ma'nawi. Taib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib, ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya ya. Ya, menjadikan ilmu pengetahuan taib sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya. Maka ketahuilah akal kita tidaklah banyak, akal kita begitu pendek, akal kita hanya sesuatu yang sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk ya percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, yang termasuk mereka taib yang menolak akan kepastian atau akan kekonkretan dari al-mizan ini. Taib, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan, ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Taib, kayak tadi kalimat alhamdulillah, ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya nggak ada, tapi kok bisa ditimbang, ya? Taib, maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Taib, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya, berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian. Kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijelmakan menjadi seekor kambing. Ya, kemudian di yaumul qiyamah, taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita, taib, untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, taib, di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Yudu'ul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at." Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, liman yazinu hadza?" Wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liman syi'tu min khalqi," bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik." Fayudu'u sirat mithla haddil Musa. Fataqulul malaikah, "Man tujizu ala hadha?" Taib, al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan. Karena kalimat tadi, akan ditimbang langit dan bumi, ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Taib, menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya, yang satu maksudnya kalau demikian. Akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan, ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Taib, kemudian mizan ini di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Taib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin, timbangan yang qist. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil, artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya, kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu, mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang besar, dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang, ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Ma alladhi yuzanu fil mizan? Alladhi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada 3 perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib. A'malul ibad. Apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib. Sebelumnya hadis apa? Kalimatan taib, habibatan ilar rahman, khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti 2 kalimat ini yang akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. Fatudu alhasanat fi kaffihi wa sayyiat fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wa hadha zahirun nusus al-madiyah. Dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu, yang telah kita bahas sebelumnya. Wa qil, kemudian yang kedua, alladhi yuzanu suhaiful a'amal. Ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib. Ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja, dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yang dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Thumma yaqulullahu azza wa jal, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin? Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh, ya, dari catatan dosa-dosamu ini? Fayaqul la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul alaka udhrun Allah bertanya, engkau punya uzur tidak? Alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhawur rajul, di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah ya keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulula, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Tayyib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan. Ya. Innalaka indana hasanat. Justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah Tabaraka wa taala. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini. Ya. Subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam ya kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah Tabaraka wa taala, ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitaqah ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP. Ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitaqah ini, ya. Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitaqah kecil tersebut hanya tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Tayyib. Fa yaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah? Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma hadhihi sijillat? Apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya satu secari kertas kecil saja. Fayaqul innaka la tudzlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah. Dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya, taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya. Ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan ya hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul thalathah, ya qawaidul arba, kitab tauhid. Taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya. Para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam. Ya, kalau bisa satu jam. Taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti di antaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya. Catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian ya, selanjutnya Disebutkan pula bahwasanya di antara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu, orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya, ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. "La yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang, ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Al-muhimlah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib, ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, ya, sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah sallallahu wasallam, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu wasallam. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahualam berapa juta ya kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya amalannya, ya catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat, yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya. Maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti semuanya mungkin, ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang, ya, ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil, ya, atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan, ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana ada sedikit tambahan, ya. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh, ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, enggak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat karena sudah selesai urusannya, ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis ada 70 ribu dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang sifatnya kata Rasulullah mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatayur, ya. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram, ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib. Mereka yang tidak dikai, ya. Taib. Sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatayur haram hukumnya, enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Taib. Itu pun dengan catatan, di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Ya, menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Baik. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, maka langsung masuk surga taib tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Taib, menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal solehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal soleh kita yang lebih berat. Ya. Taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka taib mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi nggak langsung masuk neraka. Ya, kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mengampuninya. Ya, masih ada kemungkinan masih. Taib. Karena maksudnya siapa ini orang beriman ya. Kalau orang kafir sudah nggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak. Ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya maksiatnya lebih berat. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya, taib, dia mendapatkan ampunan. Tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu, ya, apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. Ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik ya ketika melewati jembatan As-Sirat tubuhnya penuh luka, ketika melewati jembatan As-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Taib, ya. Adapun orang-orang yang selamat tadi yang golongan yang pertama itu tidak akan mendapat kesulitan apapun ya. Taib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia, sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini, ya, adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu, betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Taib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di antara surga dan neraka ada apa? Ada rijal. Ada orang-orang yang mereka itu ya diketahui kondisi mereka. Taib, ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf ya. orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan, sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya, sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka, dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi al-a'raf. Tayyib. Ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga, mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Tayyib. Wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini, ya, berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka, itu wajahnya enggak akan sama lagi. Hancur sudah. Ya, rusak. Dia menjadi cacat. Tayib, kalau orang masuk ke dalam neraka. Sehingga ashabul a'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan sehingga para ashabul a'raf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata ashabul a'raf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian dahulu kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Tayyib, itu diucapkan oleh para ashabul a'raf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Aha ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Tayyib. Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul a'raf ini. Menunjukkan mereka ada kenal tuh. Ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian. Apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya? Kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tayyib. Diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Tayyib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tayyib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka, ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Tayyib. Dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Tayyib. Maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Tayyib. Maka inilah hasil akhir, ya, dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya, ya, daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Tayyib. Sehingga di sini apa? Yang akan ditimbang perlu diketahui pula, ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Tayyib. Sehingga kalau kita bertobat, sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas, ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka Taib akan melewati proses penimbangan amal, langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya, berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Taib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Ya, beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini, ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir, itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya, karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam sholat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Taib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib mengampuni dosa-dosa kita ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya taib, dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untain mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya, pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian.
4: Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina,

Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung. Oh, congratulations. Selamat, kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, nesto. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh karena pejit etama. Tebarak, tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan jauh keneh karena pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang

0: Kafir tuh. Apa dulu waktu di dunia? Gak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu. Gak ada ustaz, gak ada da'i, gak ada mubalik yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala. Ya sudah. Sudah ada datang ustaz, da'i. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini. Oh, para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna 'ala sunnati qal qabidina 'alal jamri walil 'amili fihinna." Ah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita dibuli, dicela, dicaci barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris gwor teh getih tinu ieu, aluh disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi, aduh langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak, tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuh? Nye. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge. Nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah ada yang tahu imut apa? Imut. Mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut. Apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan
1: nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih riswah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan riswah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga, mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia. Saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, raqabatullah ini keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita Ini pembeda antara seorang mukmin sejati

0: dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu Raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, "Hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena

0: miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia?" Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan, minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini, adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ.

0: ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi mayashtari lah."
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh

0: amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan. Tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.

0: Jadi hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakkiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut babagi sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hei ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hei tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hei akhwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada akhwat-akhwat, akhwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh karena pejit etama. Tebarak, tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh karena pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dalalin engkau. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala. Jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.
0: Syaitan dan sekutunya, aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Kepada Ustadz.
1: Baik, barakallahu fi. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran.

0: dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi, tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang gak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya gak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup dua piring. Gembul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu ya. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpamanya anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe. Tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita, karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka ya, untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar, setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya gak ada, outputnya juga gak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa, ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: wargi muslim tongkama mananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم فيكم احسن عملا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita semua yang tidak mungkin kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah kumpulkan kita di rumah Allah ini, di Masjid Ibadah Rahman. Mudah-mudahan sebagaimana kau kumpulkan ya Rabb, muka-muka ini, wajah-wajah ini di rumah lu, maka kumpulkanlah wajah-wajah ini sebagai berdosa. Salam yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, cucu-cucunya, dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Ibadah Rahman dan seluruh pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas Rasul terakhir. Setelah kita membahas kisah Nabi dan Rasul, kita mulai dari kisah Nabi Adam AS, kemudian Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sambung pada pembahasan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya terakhir kita membahas tentang Nabi Isa Alaihissalam, pada kesempatan hari ini kita akan membahas manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi, Sayyidi Walad Adam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di hari Senin pada tanggal 9 Rabiul Awal yang bertepatan pada tanggal 22 April 571 Masehi, terjadi peristiwa yang sangat agung, bahwa di hari tersebut disebutkan oleh para ulama dalam hadis, disebutkan bahwa 17 beranda istana Persia jatuh di hari tersebut. Wa khamadatina allati yaquduha al-majus, bahkan api abadi yang senantiasa disembah oleh orang-orang Majusi di hari tersebut padam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan rujuman disyayatin, ya setan-setan diraja, langit-langit dijaga ketat oleh jin, dijaga ketat oleh malaikat dari jin. Apa yang terjadi pada hari tersebut? Bahkan disebutkan iblis bertanya-tanya, apa yang terjadi pada hari tersebut? Padahal hari tersebut tidak lain adalah hari terlahirnya manusia terbaik, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW yang dalam riwayat Ibn Sa'd bahwa Aminah ibunda Rasulullah SAW berkata, "Lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adha'at lahu qisma syahrin." Aminah menyebutkan dalam hadis bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan kelahiran yang sangat muda. Aminah mendengar banyak kelahiran-kelahiran yang kemudian dilakukan dengan susah payah. Namun Aminah tidak merasakan kepayahan, tidak merasakan kesulitan tatkala melahirkan Rasulullah SAW. Bahkan kemudian berkata dalam hadis Ibn Sa'ad, "Ketika aku melahirkan Rasulullah, bayi ini kharaja min farji, keluar dari tubuhmu cahaya yang menerangi istana-istana syah, istana-istana Romawi." Ini adalah pertanda bahwa bayi yang dilahirkan olehmu kelak akan membawa cahaya dimulai dari syah bahkan sampai ke seluruh dunia. Hasan bin Sa'id itu seorang penyair yang terkenal, yang merupakan penyair Rasulullah SAW. Ketika umurnya masih sangat belia, terutama usianya kurang lebih 8 tahun, meriwayatkan bahwa ketika itu Hasan bin Sa'id tinggal di Madinah. Di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Sa'id mendengar seorang Yahudi berteriak biasa, "Zoharal yawman najum Ahmad," kata Yahudi tersebut. "Hari ini telah muncul bintang Ahmad," kata Yahudi. Yahudi tadi tahu betul ya, tanda-tanda kelahiran Nabi terakhir. Jadi ada tanda-tandanya, diantaranya disebutkan tadi adalah ada bintang yang diketahui oleh orang-orang Yahudi nanti akan muncul di kelahiran Nabi akhir zaman. Maka orang-orang Yahudi ini berteriak, saling berteriak. Kenapa orang Yahudi ini sangat berharap Nabi terakhir muncul dari kalangan mereka, dari bangsa Yahudi? Ya, maka mereka berteriak demikian, saling memberikan kabar gembira bahwa hari tersebut hari munculnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan muncul bintang tanda kelahiran beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sa'id. Meskipun kita tahu bahwa setelah orang-orang Yahudi tahu ternyata Nabi akhir zaman tidak berasal dari bangsa Yahudi, kemudian orang-orang Yahudi penolak, bahkan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala dilahirkan, "Faja'a mustabsyiran wa dakhala bihi al-Ka'bah." Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Aminah mengirimkan utusannya kepada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib yang tidak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang menuju rumahnya Aminah dengan penuh gembira mengetahui cucunya dilahirkan. Karena kita ketahui bersama, ayahnya yaitu Abdullah wafat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Maka kakeknya kemudian bersegera masuk ke rumah kami. Maka dengan senangnya diambilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, digendong dengan penuh cintanya, dicium cucunya oleh Abdul Muttalib. Maka dengan bangga kemudian dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Setelah tawaf ke dalam tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, ya, sambil menggendong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kemudian dikembalikan kepada Nabi, sambil Abdul Muttalib berkata kepada ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aminah, apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib?" "Wasammaituhu Muhammad," aku beri nama cucuku ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang memberi nama Rasul SAW tidak lain adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kenapa bukan ayahnya? Karena ayahnya sudah meninggal ketika Rasulullah berada dalam kandung. Ketika itu nama Muhammad belum terkenal. Jadi tidak terkenal, tidak populer nama Muhammad. Berbeda dengan sekarang, mungkin kalau antum tawaf, kalau antum umroh atau haji, kemudian melihat Muhammad, mungkin sepertiganya menoleh. Karena kaum muslimin begitu banyak ya, berikan nama anaknya dengan nama Muhammad. Tapi ketika itu, nama Muhammad sangat jarang dipakai. Sangat jarang sekali dipakai. Bahkan dalam riwayat belum pernah dipakai. Meskipun lagi-lagi dalam riwayat yang lain menyebutkan ada 7 nama yang menggunakan nama Muhammad ya sebelum Rasulullah SAW diutus. Ini ada perselisihan di antara para ulama. Maka nama Muhammad tersebut, bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan 4 kali di dalam Al-Qur'an. Jadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan lafaz Muhammad di dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Yang pertama di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran ayat 144. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 40. Ini juga dengan lafaz Muhammad. Kemudian di surat Muhammad di ayat 2. Bahkan surat tersebut kemudian diberi nama surat Muhammad. Kemudian yang terakhir di surat Al-Fath yaitu di ayat 29. Dan ini nama Muhammad disebutkan secara langsung. Adapun nama lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu namanya Ahmad. Jadi nama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Al-Quran pertama Muhammad berapa kali tadi disebutkan? 4 kali. Kemudian yang kedua Ahmad di surat As-Saff di ayat ke-6. Ini 2 nama Rasulullah SAW. Adapun Ahmad ini hanya sekali saja disebutkan di surat As-Saff. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa mubashiran bi rasulih ya'ti ba'di ismihi Ahmad falamma ja'a bil bayyinati qalu hadha sihrun, yaitu tatkala Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata, dan aku memberi kabar gembira akan lahirnya seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Yang bernama Ahmad. Ini perkataan Nabi Isa. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Nabi Isa alaihissalam kehidupannya. Dan kita juga sudah membahas ayat tersebut bahwa Nabi Isa memberi kabar gembira bahwa setelahnya akan dilahirkan seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Maka itu 2 nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Adapun nama-nama yang lainnya begitu banyak. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Disebutkan dalam hadis, sebagian hadis sahih, sebagian juga tidak sahih. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 2, yaitu Muhammad dan Ali. Maka kita bisa memperkirakan ya bagaimana indahnya hari tersebut, hari munculnya cahaya yang menerangi umat manusia, lahirnya manusia terbaik sepanjang masa. Bagaimana kita begitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bukan hanya disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam memberi kabar bahwa nanti akan muncul seorang nabi bernama Ahmad. Bahkan jauh sebelum ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menaruh anaknya Ismail di kota Mekah yang ketika itu masih kosong, masih tandus, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wal syiir." Ya Rabb, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, maka utuslah dari keturunan, utuslah di kota Mekah ini seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat, yang akan mengajarkan kitabmu, yang akan memberikan mereka tazkiyah, penyucian, dan hikmah." Para mufassirin menyebutkan, maka lahirnya Nabi Muhammad SAW merupakan ijabah, bentuk ijabah doa dari kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilahirkan oleh Ami, maka yang pertama kali menyusuinya tidak lain adalah ibundanya. Beberapa pekan disusui oleh Ami. Baru setelah itu, para ahli tarikh menyebutkan, setelah disusui oleh ibundanya, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, ya, kemudian disusui oleh Suwaibah, ya, disusui oleh Suwaibah Maula Abi Lahab, Suwaibah budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Nah, bahkan riwayat kita itu disebutkan bahwa Abu Lahab ini ketika lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberi kabar kelahirannya yaitu Suwaibah. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahkan Abu Lahab kemudian memerdekakan Suwaibah. Nah, tidak hanya itu, bahkan Suwaibah pun diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menyebabkan diringankannya dosa Abu Lahab. Jadi Abu Lahab yang begitu kafir, begitu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika diutus, dosanya diringankan, azabnya diringankan, karena apa? Karena gembiranya atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian memerintahkan budaknya Suwaibah untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena hal itulah Abu Lahab kemudian diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Suwaibah ini selain menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusui juga anaknya ketika itu Mas'ud namanya. Ya, anaknya Mas'ud, kemudian Suwaibah juga menyusui Hamzah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menyusui Abu Salamah Ibn Abdul Asad Al-Manzul. Maka ini tiga saudara sepersusuan Rasulullah SAW dari Suwaibah. Yang pertama Mas'ud, kemudian Hamzah, kemudian Abu Salam. Ini tiga saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Setelah disusui oleh Suwaibah, kemudian tidak lama datanglah rombongan dari Bani Sa'ad, dari Ta'if, yang jaraknya dari Mekah itu kurang lebih 90 km. Jadi Ta'if ke Mekah itu 90 km. Orang-orang Ta'if itu punya pekerjaan, khususnya dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini tinggal di Ta'if. Pekerjaan wanita-wanita Bani Sa'ad itu menyusui anak-anak yang ada di kota Mekah. Jadi dibawa ke Ta'if, disusui selama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kemudian dikembalikan ke Mekah dengan imbang. Jadi mereka mendapatkan imbalan dari menyusui anak-anak orang-orang Mekah. Maka rombongan dari Bani Sa'ad berasal dari Ta'if tadi datang bersama-sama menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, Di antara rombongan tersebut ada wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah As-Sa'diyah ini sampai ke Mekah bersama suaminya yaitu Al-Haris. Ya, bersama Al-Haris dan bersama wanita-wanita ya, tetangga-tetangganya dari Banu Sa'd untuk mencari bayi yang disusui. Disebutkan dalam riwayat bahwa Halimah ini adalah wanita paling miskin di Banu Sa'd. Jadi Halimah itu orang paling miskin ya, di antara wanita-wanita Banu Sa'd. Ketika berangkat ke kota Mekah, Halimah ini modal nekat. Halimah ketika itu masih punya bayi. Ya, bersama sang suami safar dari Thaif ke Mekah demi imbalan yang akan didapat. Disebutkan Halimah ini untuk menyusui anaknya saja air susunya tidak cukup. Jadi anaknya itu selama perjalanan menangis sedemikian rupa. Kenapa? Masih kelaparan. Masih kelaparan. Jadi malamnya enggak bisa tidur. Bahkan kemudian orang-orang pun semua. Bagaimana Halimah ini mau menyusui dari anak yang disusui di Mekah? Anaknya aja enggak cukup air itu. Kurang lebih gitu. Tapi karena kemiskinannya, Halimah As-Sa'diyah kemudian modalnya pergi ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa disusui. Maka sesampainya di Mekah, yang ketika itu merupakan tahun kekeringan, di Thaif begitu kering, gitu ya. Bahkan diriwayatkan keledainya Halimah itu sangat kurus dan jalannya lambat. Jadi Halimah ini selama perjalanan menjadi beban rombongan. Karena selalu terlambat. Nah, keledainya paling lama. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini menjadi bulan-bulanan dari sahabat-sahabatnya dari kabilah Banu Sa'd. Karena keledainya begitu lemah, jadi selalu tertinggal dari keledai-keledai wanita Banu Sa'd. Maka ketika sampai di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan kepada wanita-wanita Banu Sa'd untuk disusui. Namun Allah takdirkan tidak ada satupun wanita Banu Sa'd yang mau menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang yang dari keluarga miskin, ibundanya tidak punya apa-apa, kaminya nggak punya apa, dan ayahnya Abdullah ketika wafat hanya mewarisi sedikit harta. Maka wanita Banu Sa'd tidak mau menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pasti imbalannya kecil. Maka ketika beberapa hari wanita-wanita Banu Sa'd ini berada di Mekah mencari bayi-bayi yang bisa disusui. Sampai kemudian waktu mereka akan pulang kembali ke Thaif. Mereka berangkat ke Thaif bareng-bareng, pulangnya juga bareng-bareng. Ternyata ketika hari keberangkatan ini, hari-harinya, Halimah As-Sa'diyah juga belum mendapatkan anak untuk disusui. Kenapa nggak dapat anak untuk disusui? Orang-orang yang mikir berulang kali, bagaimana saya mau nitipin anak saya kepada Halimah? Halimah kurus. Untuk anaknya saja susunya nggak cukup. Bagaimana mau nyusuin anak saya? Kurang lebih gini. Maka Halimah juga nggak ada ya mau untuk menitipkan anaknya kepada Halimah. Nah, disinilah kemudian Halimah berkata kepada sang suami. Wallahi demi Allah, wahai suamiku, inni la'amrahu an harji'a min baini suamini wa la akhudhu radhiha. Demi Allah, aku malu kalau aku nanti pulang ke Thaif jauh-jauh perjalanannya berhari dari Thaif ke Mekah. Ketika aku pulang ke Thaif, aku enggak membawa satu pun bayi untuk disusui, maka aku malu. Maka aku demi Allah, wallahi la adhabanna ila dhalika al-yawm fala akhudan. Maka Halimah berkata kepada suami, demi Allah, ya, berapapun yang aku dapat, aku akan mendatangi anak yatim tadi. Siapa, Pak? Anak yatim tadi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku akan menyusui anak yatim itu, meskipun bayarannya sedikit, karena anak ya, apa jawaban sang suami? Ini suami yang sor. Sang suami kemudian mengatakan, la alaihi taf'ali asallahu an yaj'ala lana min barakah. Silakan wahai Halimah, ya, kerjakan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas perbuatan ini. Ya, mudah-mudahan anak ini anak yang barokah. Kata Al-Haris, suami dari Halimah As-Sa'd. Maka pergilah Halimah. Kemudian berkata kepada Halimah, ya, untuk membawa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun digendong oleh Halimah. Ya, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'd. Menariknya, ini di antara bentuk tanda-tanda kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimah yang ketika itu susunya hanya air susunya hanya mengeluarkan sedikit sekali. Ya, air susunya hanya mengeluarkan sedikit sekali untuk anak ketika pertama kali menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimah dalam riwayat yang panjang, tentu riwayatnya tidak ana sebutkan secara keseluruhan karena agak panjang riwayat tersebut. Halimah mengatakan bahwa ketika aku menyusui Muhammad, tiba-tiba air susuku penuh. Ya, tiba-tiba air susuku penuh. Sehingga kemudian Muhammad kecil ini bisa menyusui dariku sampai kenyang. Sampai kenyang, sampai kemudian tidur terlelap. Bahkan ketika di perjalanan naik keledai, kemudian Rasulullah sudah terlelap, kemudian ditidurkan. Setelah itu dari sisa air susu tersebut, kemudian Halimah menyusui anaknya. Bahkan anaknya pun ikut kenyang, ya, sampai kemudian anaknya kenyang ketika itu. Luar biasa keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi doanya juga sang suami. Pak, kita ini suami kalau ngobrol dengan istri, ngobrol yang baik, baik banget, kita doakan selalu. Ya, apapun keputusan istri, ya, kita doakan, mudah-mudahan itu yang terbaik. Mudah-mudahan itu ada kebetulan di dalam. Bukan hanya itu, bahkan keledai yang ditunggangi oleh Halimah dan sang suami kemudian berjalan begitu cepat. Ya, yang tadinya jalannya sangat lambat, lemah, ya, kemudian jalannya sangat cepat, bahkan wanita-wanita Bani Sa'd bertanya kepada Halimah, wahai Halimah, mana keledai yang kemarin kau tunggang? Apa jawaban Halimah? Ini keledai yang kemarin aku tunggang. Apa kata mereka? Kok bisa cepat? Gitu. Kok bisa cepat? Kemarin selalu tertinggal, sekarang selalu terdepan. Keledainya Halimah As-Sa'd. Ya, mereka tidak menyangkanya. Begitu pula ontang yang dibawa oleh Halimah. Jadi Halimah selain menunggang keledai, atau keledai betina, Halimah juga membawa onta. Ontanya yang ketika itu air susunya kering, setelah menyusui Rasulullah SAW, Allah berikan keberkahan, air susu ontanya kemudian kering. Kenapa? Tidak lain adalah untuk air minum Halimah, agar bisa diminum oleh Halimah, yang mana dari situ kemudian untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan demi keberkahan silih berganti datang kepada keluarga Halimah setelah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu wanita-wanita Bani Sa'd yang penolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan apa bahasanya? Menyesal. Gitu ya. Seakan-akan menyesal kenapa nggak mau menyusui Muhammad, ya, ketika pertama kali datang, mereka tidak ada satupun yang mau menerima Muhammad. Semuanya menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka seakan-akan menyesal perbuatan tersebut. Maka mereka berkata, wallahi innadaha syak. Ya demi Allah, ya, apa namanya, keledai ini ya pasti memiliki keistimewaan. Padahal keistimewaannya bukan hanya pada keledai. Keistimewaannya ada pada Rasulullah SAW yang menunggangi keledai tersebut. Maka dimanapun Rasulullah SAW berada, maka keberkahan itu kepada sekitar Rasulullah SAW. Maka tatkala Rasulullah berada pada keluarganya Khalifah Bani Sa'ad, maka kemudian Allah berikan keberkahan kepada keluarga Khalifah As-Sa'diyah. Sampainya di Thaif, apa yang terjadi? Ternyata Thaif semakin kering. Ya, rumput tidak tumbuh. Kemudian pohon-pohon juga tidak tumbuh. Pohon-pohon kering. Maka Halimah itu punya syar, ya punya domba. Orang Arab itu apa namanya, di antara kebiasaannya yaitu mereka beternak domba syar. Nah, ketika itu domba-domba yang ada di Thaif itu rata-rata domba-dombanya kurus karena sedang kering-kering. Apa yang terjadi? Begitu pula dombanya Halimah ketika pergi ke Mekah. Ketika Halimah datang ke kota Thaif sambil membawa Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Domba-domba Halimah As-Sa'diyah, Allah berikan keberkahan, gemuk-gemuk dombanya. Yang kambing domba gemuk-gemuk, luar biasa. Air susunya penuh. Kenapa? Karena air susu ini nanti akan diminum oleh Halimah yang akan nanti menjadi ASI yang akan diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian orang-orang Bani Sa'ad kalau mau menggembala domba, mereka berkata kepada pembantu-pembantunya, budak-budaknya, kalau mau menggembala maka ikuti dombanya Halimah. Ikuti dombanya Halimah biar ikutan gemuk, bisa dipahami. Biar ikutan gemuk. Maka kemanapun dombanya Halimah ini diternakan, gitu, jadi gembala, maka kemudian diikuti oleh domba-domba wanita atau dari orang-orang dan gadis. Apa yang terjadi? Ketika pulang, dombanya Halimah gemuk, air susunya penuh, tapi dombanya Halimah bagus. Tetap kurus, tetap kering air susu. Kenapa? Karena bukan masalah di mana domba tersebut digembalakan, tapi karena domba tersebut adalah domba yang akan menghasilkan air, yang kemudian air susu ini akan diminum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Karena keberkahannya ada pada Rasulullah, bukan pada di mana tempat domba tersebut digembalakan. Singkat cerita, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 2 tahun, sudah umurnya 2 tahun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan tumbuh lebih cepat dibanding bayi-bayi seusianya. Jadi ketika bayi-bayi usia 2 tahun tumbuhnya berapa sentimeter, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fisiknya melebihi bayi-bayi seusia. Ini lagi keberkahan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah 2 tahun, kemudian Rasulullah disamping oleh Halimah. Nah, ini adalah waktu untuk mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amin. Halimah As-Sa'diyah itu merasa berat tatkala harus mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ami. Kenapa? Karena Halimah tahu betul. Ya, Halimah merasakan keberkahan yang dirasakan. Meskipun imbalan yang diberikan oleh Aminah itu tidak besar, ya kalau bahasa kita sekarang gajinya gaji kecil, ya, kerja di tempat orang gitu ya, gajinya kecil, tapi keberkahannya luar biasa. Ini yang dirasakan oleh Halimah. Halimah ketika menyusui Rasulullah, imbalannya besar atau kecil? imbalannya kecil. Ya, imbalannya kecil. Itulah alasan orang-orang nggak ada yang menyusui Rasulullah SAW. Tapi keberkahan yang dirasakan oleh Halimah itu melebihi daripada imbalan-imbalan yang didapat. Bagaimana kontanya, tumbuh, dan juga susunya banyak. Kemudian kambing-kambingnya, domba-dombanya tumbuh gemuk-gemuk besar-besar. Gitu ya. Airnya melimpah, air susunya, dan lain. Halimah tahu betul bahwa ini tidak lain semenjak Halimah menyusui Rasulullah SAW. Maka ketika 2 tahun, Halimah kemudian pergi ke kota Makkah. Ketika akadnya harus mengembalikan di umur 2 tahun, Halimah ketika itu meminta kepada Ami, wahai Aminah, ya, bisakah kemudian engkau memberikan waktu bagimu untuk membesarkan Muhammad ini, ya, agar Muhammad ini biar dibesarkan di saya saja. Gitu ya, di Taif. Dengan berbagai alasan. Ketika Halimah menyebutkan bahwa Taif ini udaranya lebih bersih. Gitu ya, airnya lebih bagus. Kemudian bahasanya juga lebih fasih. Gitu ya. Kenapa? Karena sejak zaman dulu, perkotaan itu, Mekah itu kan perkotaan. Perkotaan itu bahasanya pasti lebih jelek daripada kampung. Itulah alasan orang menyusui anaknya ditaruh di kota Taif. Maka Halimah kemudian dengan alasan-alasan tersebut, ya biar Muhammad ini saya pisahkan lagi. Gitu ya. Maka Aminah akhirnya dengan berat hati juga akhirnya mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibawa kembali oleh Halimah. Maka ketika umur 2 tahun, Rasulullah kemudian dibawa pulang kembali ke Taif untuk dibesarkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, dan Rasulullah SAW ketika disusui oleh Halimah ini memiliki beberapa saudara sepersusuan. Ya, di antaranya pertama Abdullah bin Haris. Jadi Halimah punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Haris. Maka Abdullah ini saudara sepersusuan Rasul. Kemudian ada Unaisah bin Haris. Unaisah ini juga saudari sepersusuan Rasulullah SAW. Kita tahu kalau saudari sepersusuan maka dia tidak boleh dinikah. Ya, maka dia mahram. Ini Unaisah. Kemudian yang lain Udhafah. Dalam riwayat ini dikatakan namanya Judhamah bintul Haris. Ini 3 saudara sepersusuan Rasulullah SAW dari Halimah. Ya, tadi dari Sumaibah juga 3. Dari Halimah juga ada 3. Maka singkat cerita, ya, ketika kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian sampai umurnya Rasulullah SAW masuk ke usia 4 tahun. Ketika Rasulullah SAW usianya 4 tahun, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika sedang bermain dengan anak-anak. Ya, Rasulullah lagi main-main sama saudara sepersusuannya tadi dengan Abdullah, dengan Utaisa, dan juga Mahdi. Tiba-tiba kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat. Kemudian anak-anak tadi tahu betul melihat Rasulullah ketika itu kemudian dipegang oleh malaikat, kemudian direbahkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad kecil, dadanya dibelah oleh malaikat. Dadanya dibelah oleh malaikat, kemudian wasta raja qalbah, kemudian diambil jantung Rasulullah SAW. Setelah diambil jantung Rasulullah SAW, kemudian dibuang segumpal darah dari jantung tersebut. Dalam riwayat dikatakan bahwa hada hadus syaitan, bahwa ini adalah tempat di mana setan bisa mengganggu manusia. Ini darah tersebut. Darah di mana saya bisa mengganggu manusia dibuang dari tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faghsala, dicuci jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air apa? Dengan air zam. Dicuci dengan air zam. Ya. Maka anak-anak ketika itu melihat dengan kedua matanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibelah dadanya dan dikeluarkan jantung. kira-kira apa yang dikatakan oleh anak? Anak ini kemudian lari menuju kalimat asalnya, ya Allah, ya Allah, wahai ibunda, inna Muhammadan qutil, Muhammad dibunuh, kurang lebih gitu ya, bayang. Bayangkan orang kalau dikeluarkan jantungnya mati atau enggak? Mati. Maka anak-anak ini kemudian lari, ya ketakutan, mengabarkan kabar buruk kepada sang ibunda Halimah. Halimah kemudian bergegas menuju ke tempat di mana Rasulullah SAW tadi direbah. Sesampainya di tempat tersebut, Halimah hanya melihat Rasulullah SAW. Ternyata malaikat sudah pergi. Malaikat ketika kemudian mengembalikan kembali jantungnya, kemudian malaikat ini kemudian menutup kembali luka yang disayat, ya, yang di mana Rasulullah SAW dibelah tadi dada. Maka disebutkan oleh para ulama, dibelah dada Rasulullah SAW itu bukan kias. Jadi dibelahnya dada Rasulullah itu bukan kias, tapi dadanya Rasulullah itu benar-benar dibelah. Bahkan disebutkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang sahabat pernah melihat bekas belahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibelah oleh malaikat. Jadi ada bekas di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dadanya Rasulullah itu benar-benar dibelah untuk menyucikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak bisa diganggu oleh jin dan oleh setan. Maka Aminah ketika mendengar hal tersebut, dan Aminah tadi kita sudah katakan ada bekas belah, ya ada bekas bahwa Rasulullah

pergi ke Mekah, kemudian diberikan kepada Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Ali apa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Asadiyah, yang maksudnya ceritakan kisahnya secara detail. Kemudian Aminah menjawab, ya, lam wallahi lamma waladtuhu kharaja min farji nurun aw atal kusursyah. Halimah kemudian mendengar jawaban tersebut, ya, Aminah berkata, demi Allah, tidak mungkin anak ini diganggu oleh jin atau oleh. Jadi Halimah tadi berpikir Rasulullah SAW kecil ini, Nabi Muhammad ini diganggu oleh jin. Diganggu oleh jin, diganggu oleh jin. Maka Aminah menjawab dengan mengatakan, demi Allah, anak ini tidak mungkin diganggu oleh jin, tidak mungkin diganggu oleh manusia. Kenapa wahai Aminah? Ketika aku melahirkan anak ini, aku melihat ada secercah cahaya keluar dari diriku, yang kemudian cahaya tersebut menerangi istana-istana Isyam. Aminah sangat yakin bahwa anak ini adalah anak yang diberkati. Anak ini anak yang diberkati dan tidak mungkin diganggu oleh jin, tidak mungkin diganggu oleh setan, dan anak ini akan memiliki masa depannya yang cerah. Dengan sangat yakin Aminah mengatakan demikian kepada Khalid. Maka semenjak hari itu Rasulullah SAW kemudian diasuh kembali oleh ibundanya Aminah. Aminah bersama budaknya, pembantunya yaitu Ummu Aiman. Jadi Aminah itu punya khadimah namanya Ummu Aiman. Maka ketika Rasulullah SAW umurnya mencapai 6 tahun, Rasulullah SAW diajak untuk ziarah ke kuburan ayahnya Abdul. Jadi Abdullah itu dimakamkan di Madinah, ya, dekat dari Madinah. Maka Rasulullah diajak oleh sang ibunda untuk berziarah ke makam Abdullah, ya, dan juga untuk bersilaturahim dengan keluarga. Jadi Rasulullah itu punya keluarga di Madinah. Maka berangkatlah Aminah, kemudian Ummu Aiman, ya, begitu juga bersama kakeknya Abdul Muttalib, ya, bersama Rasulullah SAW pergi ke Madinah. Maka wabainama ya raji'akum, sesampainya di Madinah, kemudian bertemu dengan keluarganya, berziarah kepada pemakam ayahanda Abdullah. Beberapa saat kemudian, maka Rasulullah SAW bersama kakeknya, bersama ibundanya, dia hendak pulang ke kota Mekah. Di perjalanan pulang, kemudian Aminah merasakan sakit. Aminah jatuh sakit. Aminah merasakan sakit. Dan Aminah ini memaksakan diri. Jadi kondisinya sakit, tapi Aminah memaksakan dirinya untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata Allah takdirkan ketika pulang, ya, pamatat bil abwa baina Makkah wal Madinah. Kemudian ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di abwa. Itu sebuah tempat di antara, posisinya di tengah, ya, antara Mekah dan Madinah. Jadi kondisi perjalanan pulang dari Madinah menuju kota Mekah. Disitulah kemudian ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka di umur 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yatim, ya, kalau bahasa kita kurang lebih gitu, ya. Dan Rasulullah ini yatimnya adalah yatim yang paling bisa dikatakan, ya, sempurna. Ya, yatim yang sempurna maksudnya gimana? Maksudnya bayangin, Rasulullah itu
Jadi

kondisinya masih dalam kan kandung. Ya, para ulama mengatakan ini adalah si yatim yatimnya anak, yaitu ketika anak tersebut dilahirkan dalam kondisi ayahnya sudah meninggal. Ya, maka kondisi Rasulullah SAW ini ujian yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu begitu berat. Ya, Rasulullah ditempa sedemikian rupa untuk kemudian bersabar untuk nanti akan mengemban risalah yang begitu besar, yaitu risalah Islam. Hadirin dirahmati Allah, setelah wafat sang ibunda kami, ya, kita bisa membayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 60, Rasulullah sudah ditinggal oleh ibunda. Jadi sudah yatim dan piatu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak itu kemudian diasuh oleh kakeknya yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib tadi kita sudah sebutkan, Abdul Muttalib ikut dalam perjalanan. Abdul Muttalib ikut dalam perjalanan. Maka ketika ibundanya meninggal, kemudian Rasulullah langsung diambil alih oleh kakeknya, oleh Abdul Muttalib. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, Abdul Muttalib ini bahkan menyayangi cucunya melebihi anak-anaknya sendiri. Kita bisa melihat, ya, banyak di antara kita mungkin sebagian ada yang sudah punya cucu. Terkadang kakek-kakek ini lebih sayang cucunya daripada anaknya, betul nggak? Betul. Ya, begitu pula Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lebih sayang kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding kepada anak. Terlebih lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yatim, yatim piatu. Maka Abdul Muttalib begitu sayangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam sebuah kejadian, dalam sebuah peristiwa diriwayatkan oleh Ibnu Syab, kana yudha'u bi Abdul Muttalib firasyun fi dhil Ka'bah. Ibnu Hisham berkata bahwa Abdul Muttalib yang seorang pemuka Quraisy. Jadi Abdul Muttalib ini ketua suku Quraisy. Maka orang yang sangat dihormati di Mekah. Abdul Muttalib itu punya permadani yang ditaruh di samping Ka'bah. Ya, tempat duduk ya, permadani ditaruh di samping Ka'bah. La yajlisu 'alaihi ahadun min bani tijlalan lak. Ya, enggak ada satupun yang berani duduk di permadani Abdul Muttalib karena bentuk penghormatan kepada Abdul Muttalib. Bahkan anak-anaknya Abdul Muttalib enggak ada satupun yang berani duduk di permadaninya Abdul Muttalib. Ini ketua suku Quraisy yang sangat dihormati oleh kaum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati wa huwa gula hatta yajlis 'alaihi. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil sedang diasuh oleh Abdul Muttalib, Rasulullah kecil ini yang umurnya masih 6 tahun, tadi masih 7 tahun, kemudian duduk di atas permadaninya Abdul Muttalib. Kondisinya Rasulullah masih sangat kecil. Maka paman-pamannya, berarti siapanya Abdul Muttalib? Anak-anaknya Abdul Muttalib. Faya kudu diu'atli rakuan. Maka dicegah. Ya, dimarahi Rasulullah. Ya, jangan duduk. Ya, dicegah untuk duduk di atas permadaninya Abdul Muttalib. Gak boleh duduk di atas permadaninya Abdul Muttalib. Maka ketika Abdul Muttalib melihat kejadian tersebut, kemudian Abdul Muttalib mengatakan, Da'u ibni hadha, fa'allahi inna lahu lasyak. Biarkan anakku ini. Biarkan cucuku ini. Ya, biarkan dia duduk di atas permadani. Karena sesungguhnya aku yakin anakku ini, sudah dianggap anak, cucuku ini akan memiliki masa depan yang sangat cerah di kemudian. Ya, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Dengan sangat yakin perkataan Abdul Muttalib.
Dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi contoh saja bagaimana sayangnya Abdul Muttalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat sayang-sayangnya Abdul Muttalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di asuh sedemikian rupa oleh sang kakek, Allah takdirkan ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, Allah kemudian cabut nyawa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian meninggal. Dan sebelum meninggal ke Abdul Muttalib memberikan sebuah wasiat ya kepada anaknya yaitu Abu Thalib. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak laki-laki 10. Ya, punya anak laki-laki 10 di antaranya Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ada Abu Thalib. Nah, di sini kita perlu di garis bawah Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk mengurus cucunya Muhammad kecil. Jadi wasiatnya khusus. Ya, jadi Abdul Muttalib ketika sakit ya sebelum wafat sudah memberikan wasiat khusus, wahai Abu Thalib, urus jaga cucuku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Abu Thalib? Kenapa Abu Thalib yang ditunjuk langsung oleh Abdul Muttalib untuk mengurus Rasulullah SAW? Karena Abu Thalib ini adalah satu-satunya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ayah dan satu bibi dengan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini punya beberapa istri. Jadi 10 anak laki-laki itu dari beberapa istri. Nah, satu-satunya anak Abdul Muttalib yang satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah adalah Abu Thalib. Maka lebih dekat dibanding paman-pamannya yang lain. Bisa dipahami. Lebih dekat daripada Hamzah, lebih dekat daripada Abbas atau Abu Lahab dan lainnya. Maka itulah alasan kenapa kemudian Abu Thalib yang menjaga, dan itu juga alasan kenapa Abu Thalib begitu sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seakan-akan sebagai ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Thalib kemudian mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak Nabi Muhammad kecil dengan pengasuhan yang sangat baik. Bahkan sama seperti yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, Abu Thalib bahkan mendahulukan keponakannya Muhammad dibanding anak-anaknya. Kenapa? Karena ini wasiat dari ayahnya. Bahkan Abu Thalib yang mendahulukan keponakannya dibanding anak-anaknya sendiri. Sampai kemudian diasuh sangat lama, dan memang yang paling lama itu bersama Abu Thalib. Tadi kalau kita lihat bersama ibundanya berapa tahun, Pak? Dari umur 4 tahun sampai umur 4 tahun kan sama Halimah. Ya. Kemudian semenjak 4 tahun sampai kemudian usianya 6 tahun, maka cuma 2 tahun bersama Amin, bersama ibundanya. Kemudian 6 tahun bersama kakeknya. Di usia 8 tahun, kemudian kakeknya wafat. Cuma 2 tahun bersama kakek. Adapun bersama Rasulullah SAW itu puluhan. Maka Abu Thalib ini sangat dekat. Sudah dianggap anaknya sendiri. Karena membesarkan Rasulullah SAW semenjak umur 8 tahun. Dan Rasulullah pun begitu membalas budinya kepada Abu Thalib. Rasulullah tahu bagaimana cara membalas budi. Nanti kita akan sebutkan bagaimana Rasulullah ketika sudah bekerja bersama Khadijah, ya berdagang menjadi saudagar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, imbalan yang didapat oleh Rasulullah SAW diberikan kepada paman Abu Thalib. Ini bentuk bagaimana balas budinya Rasulullah SAW kepada paman yang mengurus dari Tusir. Abu Thalib itu seorang yang miskin. Ya, Abu Thalib seorang yang miskin. Maka Rasulullah